48.192 penerima bantuan pangan, meningkat dibandingkan alokasi sebelumnya sebanyak 46.518 penerima bantuan pangan. Waingapu Okcami Inung menjelaskan setiap penerima memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan. Dengan jumlah penerima tersebut, kebutuhan beras untuk 3 bulan mencapai sekitar 1.445 ton. Namun penyaluran yang dilakukan pada bulan ini diperkirakan sekitar 745 ton dan Bulog menargetkan seluruh bantuan dapat tersalurkan hingga akhir September 2026. Beralih ke informasi berikut. Pantai Faifua di Desa Faifua, Kecamatan Rote Timur, menawarkan pesona pasir putih dan batu karang yang berbentuk hati. Destinasi ini menjadi salah satu wisata alam yang masih alami di Kabupaten Rote Ndau. Pantai Faifua berjarak sekitar 55 km dari Kota Baa. Perjalanan menuju lokasi dapat ditempuh sekitar 1,5 jam menggunakan kendaraan bermotor. Keunikan utama pantai ini terletak pada batu karang berbentuk hati di bibir pantai. Formasi batu tersebut menjadi daya tarik wisatawan untuk berfoto dan menikmati panorama laut. Saat air laut surut, pengunjung dapat berjalan menuju gugusan batu karang. Beragam ikan kecil dan biota laut terlihat hidup di sela-sela karang yang jernih. Kawasan pantai juga dikelilingi pepohonan pinus yang menghadirkan suasana teduh. Pemandangan tersebut menambah kenyamanan wisatawan menikmati keindahan pesisir Pulau Rote. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8. Dan selamat pagi Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Yang pagi ini sudah mulai sibuk dengan segala aktivitasnya. Selamat ini ya beraktivitas ya pejuang-pejuang rupiah yang selalu semangat untuk mencari sesuap nasi sebongkah berlian demi masa depan yang lebih baik lagi. Selalu semangat karena Beta Christine juga selalu semangat untuk menemani Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Saburai Jua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Saburai Jua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Moneweo itu. Perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan apa kegembiraan dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau membiasa-biasa loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi, nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pada ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga Kerejamuhu. Kerejamuhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perlawanan, orang menang merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian. Kalau Tauleonya, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya. Ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Oh. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi gak apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo

0: memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas, dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki, ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, ya kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga. Tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan apa, kalau dalam konteks adat, itu menyanyikan sebuah lagu, kalau awal-awal lagu yang namanya apa, lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk, lagu sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang di orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu, macam kedua generasi awal lah. Jadi untuk mengenal, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi. Sudah tidak level lagi, kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi. Jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Namelole. Namelole itu artinya dicari, dikenang, aduh ditelusuri dan diceritakan terus-menerus, macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa? Dia mau mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan. Maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah. Karena itu mana nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu, pasti dia menyanyi kata menurut dia ya. Tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya, dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari Maja sebetulnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu, sampai mereka lalu juga mengungkapkan tentang ide apa keuletan dari kalau dalam upacara tauleo oleh almarhum itu mendiang itu yang apa itu mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi, masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalen nada. Pekalen nada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak apa biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Ledo saya sebentar, lalu di situ mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa? Gerakan kaki diangkat setinggi lutut. 3 kali baru digoyang begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya ihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka bunyi rame panjang yang itu yang bilang ihi itu, ihi sudah itu gerakan paling cepat, gerakan kakinya paling bunyi itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti buat tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan golnya itu sudah main. Maka dengan sendirinya tambur apa juga golnya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir. Mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang gihi itu, gihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek nah berhenti. Tapi kalau mereka masih kuat ini ya orang bilang taruh terus. Here istirahat lagi sedikit coba ini. Mereka buat ini apa? Satu itu buat yang bilang penyuru pakai pedang menunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama itu potong dari apa atas ke bawah melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan nih, bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Okay. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang dua kali. Kalau empat orang aman, langsung berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalen ada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. Here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Dalam setiap penampilan tarian ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Sabu Raijua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap itu. Kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap, ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia syarat usianya juga ada ketentuannya layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua atau pengararai ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban kalau tidak pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khususnya saya dengan Darai Jua, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama jadi dia juga kan anak dari apa, ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngererai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Jadi dulu tuh, dulu kalau dulu itu lagu ngaran, nah judul lagu, tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tetapi dia pernah, hehe Leo ini, kirenimus hehe Leo ini, dia pernah mengatakan begini. Lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini. Name lole lahenge, moneka jalangerai, timai hirai tare, anadeo pulukati. Lalu artinya, dicari dikenang lelaki kaya raya, jaya dan makmur kala itu, putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah itu bilang putra Dewa ini kan sudah menuju kepada, dia tidak dengan tidak menyebut namanya, orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang, jadi tergantung, jadi sudah mulai berbeda-beda dari. Tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa, seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian, apa semua kan itu urusan perempuan, jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan. Laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu yang tadi apa penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan. Kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi menyejukkan suasana juga, menggairahkan suasana, kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan itu, kata-kata tidak ya senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Bani Keto, nama itu tidak boleh memang. Karena Bani Keto itu istrinya Maja. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak tantangan macam begitu. Jadi, kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggol secara santun. Kalaupun, jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini. Kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda. Tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
0: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
1: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada, nadanya kan sudah ada kan dengan ukuran-ukurannya. Jadi kalau sebenarnya do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini dengan tambur bisa satu bisa dua. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari tiga ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang, Ledo tidak ada penyanyi. Bu irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduannya menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan ketahuan memang, oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoin yang main ini nih, pemain gong ini, gong tambur ini, mereka dari sana ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja irama musik

0: orang menari, menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai ke berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah, sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai ya. Dalam arti kalau dulu itu kita apa, ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi apa hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya, yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok sementara orang menari dan ini tidak boleh. Tapi sekarang kan di areal itu saja orang sudah tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkapan, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah sesuai dengan zamannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki, kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kakinya ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu harus serasa begini, dan lutut baru tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah begitu lapak, sering kita lapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena dora pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi, sudah tidak santun. Tapi ya, saya tidak persalahkan. Memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama. Hanya kalau di pakaian, sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam. Dan kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini. Nah, sekarang tidak lagi. Jadi sudah aman. Itu sekarang jadi soal pakaian. Tapi kelengkapan alat itu, bahkan saya lihat ini mulai tambah-tambah. Ya mungkin karena misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih, mungkin karena dia memiliki adalah jadi sudah tampilkan begitu.
1: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

101,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Boba Mama Bahasa Diara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar buat Boba Mama? Sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan yang pasti di ini pagi Kotong akan beromong di obrolan akam sih, terkait dengan tenun ikat sebagai peluang usaha masyarakat Teun Baun, Kecamatan Amarasi Barat ya. Dan kira-kira bagaimana usaha dari mama-mama yang ada di Sanggar Korkase ya, untuk memajukan usaha mereka, dan dukungan dari pemerintah seperti apa, pemerintah desa tentunya ya. Nanti Kotong akan tanya-tanya dengan kedua narasumber kita. Bapak mama bapak saudara yang mau tanya-tanya juga, mau tanya tentang proses pembuatan tenun ikat seperti apa, motifnya apa-apa saja yang ada di sana ya, di Sanggar Korkase ini, nanti bisa gabung melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional El Tari Kupang menanam 340 bibit pohon di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan In Journey Green. Menurut General Manager Bandara Internasional El Tari Kupang, Teguh Darmawan Saiman, menjelaskan bahwa penanaman pohon yang dilakukan pada hari Senin lalu sebagai upaya perusahaan untuk mendukung kelestarian lingkungan, meningkatkan ruang terbuka hijau, dan mengurangi dampak perubahan iklim di wilayah kota Kupang. Ia menyebutkan 340 pohon yang ditanam itu, antara lain pinang hias dan mahoni. Penambahan tersebut membuat akumulasi bibit pohon yang telah ditanam PT Angkasa Pura Indonesia mencapai 640 bibit. Menurutnya, penanaman pohon merupakan bentuk investasi lingkungan yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan masyarakat dan generasi mendatang. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur menyusun rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan untuk memastikan respon terkoordinasi menghadapi ancaman musim kering. Koordinator Pengendalian Karhutla DLHK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Andreas Bara, mengatakan aktivitas manusia baik disengaja maupun tidak menjadi salah satu pemicu kebakaran ketika kondisi vegetasi mengering pada musim kemarau. Dia menjelaskan penyusunan rencon dilakukan untuk menyepakati pembagian tugas, mekanisme koordinasi, kebutuhan sumber daya, serta tindakan yang harus dilakukan setiap pihak ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso di Aradong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine kembali menemani Bapak Mama di pagi ini di obrolan Akamsi. Dan ini pagi ketong akan beromong tentang tenun ikat sebagai peluang usaha masyarakat Teun Baun. Nah, kira-kira bagaimana ya sejarah ataupun terbentuknya kelompok tenun ikat Sanggar Korkase yang diketuai oleh Mama Yuliana Meo ya, dan juga seperti apa untuk promosi dan juga untuk penjualan dari tenun ikat ini dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat khususnya ya kelompok Sanggar Korkase yang ada di Teun Baun, di Kelurahan Teun Baun, Kecamatan Amarasi Barat. Langsung saja Beta menyapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Mama Yuli. Halo Mama Yuli, selamat pagi, salam sehat, salam budaya.
2: Iya, selamat pagi juga Ibu, salam sehat selalu.
1: Iya.
2: Bagaimana Ibu?
1: Di Teun Baun cerah kok Mama, atau hujan kok?
2: Puji Tuhan cerah.
1: Baik, baik. Ini pagi sonde menenun Mama? Atau memang banyak tenunan yang dihasilkan jadi istirahat dulu?
2: Iya, istirahat sebentar Ibu.
1: Baik, baik. Mama ketong mbak omong tentang tenun ikat sebagai peluang usaha masyarakat Teun Baun ya. Dan Mama sebagai ketua Sanggar Korkase, betul begitu ya Mama?
2: Iya betul Ibu.
1: Ya Mama Yuli sebagai ketua Sanggar Korkase, mungkin bisa cerita awal mula terbentuknya ini kelompok seperti apa dan juga bagaimana Mama-Mama dong mulai menenun begitu, silahkan.
2: Iya, terima kasih Ibu. Kami, karena di mana kami melihat bahwa ternyata tenun ikat ini adalah salah satu peluang bagi kami para ibu-ibu penenun.
1: Ya.
2: Maka dari situ kami ingin membentuk sebuah kelompok, kelompok kecil, yaitu kelompok itu namanya kelompok tenun ikat Korkase.
1: Eh.
2: Kelompok kami ini Ibu terbentuknya pada tanggal 6 September tahun 2024 kemarin. Di mana dengan keanggotaannya 10 orang.
1: 10 orang Mama ya?
2: Iya.
1: Baik. Ini yang ada di Sanggar Korkase sendiri ini Mama-mama penenun memang atau mungkin ada yang tertarik untuk usaha dan diajarkan untuk menenun begitu Mama?
2: Ya baik Ibu, kalau dengan keadaan keanggotaannya tidak semuanya bisa menenun, tapi dari awalnya pikiran kami itu kalau kami ingin untuk kita punya mama-mama yang lain atau mama-mama muda itu untuk bergerak juga di tenunan ini, makanya kami bentuk kelompok itu. Dan di dalam kelompok itu Ibu, kami tidak semuanya sudah bisa menenun atau bekerja tentang tenunan ini. Tapi masih banyak, masih ada beberapa anggota kami yang mereka itu pemula, mereka baru mau memulai. Dan disitulah mereka ingin belajar tentang tenunan ini. Begitu Ibu.
1: Baik, baik. Jadi bukan yang gabung di sanggar ini bukan semua yang bisa menenun ya, tetapi diajarkan. Siapa yang punya kerinduan untuk menenun bisa gabung di sanggar ini Mama, begitu ya?
2: Iya, betul Ibu.
1: Baik. Mama boleh tahu siapa yang pertama kali untuk ini untuk menginisiasi ataupun membuat kelompok ataupun sanggar ini Mama?
2: Iya. Baik Ibu, kalau awalnya kami ada 4 mama-mama.
1: Iya.
2: Kami ini adalah penenun, yaitu di mana Mama Victoria Koro, Mama Ning Salo, Mama Marsha Timuneno, dan saya sendiri. Itu adalah kami empat ini bersepakat, dan pada waktu itu juga belum kami membentuk kami punya kelompok. Dari situ ada kesempatan yang diberikan oleh pemerintah itu kelurahan untuk kami mengikut serta dalam sebuah kegiatan kecamatan, yaitu pameran kecamatan. Nah, dari situ juga pemerintah memberikan kesempatan kepada kami dan mendukung kami untuk membentuk kelompok ini.
1: Baik, baik. Nah, ini awalnya apa karena ada kerinduan begitu? Mungkin Mama lihat bahwa Mama dan juga Mama Koro dan juga Mama-Mama lainnya yang awalnya mendirikan ini sanggar, mungkin ada kekhawatiran bahwa kalau misalnya ini tenun ikat sonde diajar ataupun sonde dibuat dalam satu sanggar, dia akan hilang begitu saja. Atau mungkin karena memang sudah banyak kain tenun yang dihasilkan dan ingin lebih dipromosikan begitu, itu yang menjadi alasan Mama-Mama mungkin membuat ataupun mendirikan sanggar ini, Mama?
2: Iya, betul Ibu. Kalau awalnya kan kami melihat bahwa program-program pemerintah ini sekarang ini telah menjurus pada kebudayaan-budaya. Iya. Makanya dari situ pikiran kami atau tekad kami, kami membentuk sebuah kelompok itu untuk bagaimana caranya kami meneruskan akan ilmu ini ke ibu-ibu yang lain. Karena kalau seperti itu tadi bilang, kalau memang kalau kita tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat ke depan, pasti dia akan mubazir. Karena ini ilmu ini kita tidak belajar dengan sebuah materi yang panjang atau kita belajar seperti kita belajar sekolah. Tapi ini adalah sebuah warisan dari kita punya nenek moyang kepada kami. Jadi kalau memang kalau kita tidak meneruskan kepada kita punya penerus atau kepada mama-mama yang lain, nanti pada saatnya dia akan hilang. Jadi itu memang adalah sebuah komitmen daripada kami. Sebuah pikiran yang mendasar bagi kami, mama-mama ini, yang empat orang mama-mama ini. Baik, begitu Ibu.
1: Baik, karena ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti mungkin akan hilang dan tidak menjadi ciri khas dari masyarakat yang ada di Teunbon lagi, begitu Mama ya?
2: Iya, begitu Ibu.
1: Dan dari 10 anggota ini, apakah semuanya mama-mama muda atau mungkin masih ada anak-anak nona yang memang juga tertarik untuk belajar tenun ikat, begitu Mama?
2: Memang untuk kalau harapan kami seperti itu Ibu. Harapan kami, keinginan kami untuk dari kesempatan ini, kami ingin untuk menarik anak-anak muda, tapi untuk sementara ini belum ada yang tapi ibu-ibu muda ada. Jadi dalamnya ada ibu-ibu muda, tapi untuk anak-anak muda belum. Tapi kami terus menyuarakan dalam kesempatan-kesempatan untuk kalau bisa anak-anak muda, ya mari kita bergabung untuk belajar. Dan sering juga Ibu, saya memberikan kesempatan buat anak-anak muda atau ibu-ibu muda. Saya di rumah ini tiap hari pekerjaan saya seperti ini. Jadi kalau bagi yang mau, silahkan bergabung atau berkunjunglah di rumah dan sambil belajar. Saya siap kasih belajar Ibu. Tapi dalam dekat ini belum ada. Tapi ya mudah-mudahan harapannya ke depan itu ada yang mau untuk belajar.
1: Baik. Siapa tahu mungkin yang di Teunbon belum ada yang tertarik, tetapi yang dari luar Teunbon ya, seperti dari Kupang kita-kita ini ya Mama ya.
2: Iya.
1: Kalau yang dari luar Teunbon juga boleh belajar.
2: Boleh, kami siap. Kami siap karena kayak umpama kayak anak-anak sekolah ya, kami siap bantu.
1: Baik, berarti kalau misalnya dari sekolah-sekolah ada yang ingin berkunjung ya ke Sanggar Korkase yang ada di Teunbon di Kecamatan Amarasi Barat, itu bisa langsung datang ke tempat ataupun ke rumahnya Mama Yuli ya.
2: Iya, siap Ibu.
1: Baik-baik, ini terbuka untuk umum, untuk siapa saja yang mau belajar untuk membuat tenun ikat, bisa Mama ya?
2: Iya, nah, kami siap membantu.
1: Baik-baik, Mama, kalau di Sanggar Korkase sendiri, yang tenun yang dibuat ini motifnya apakah memang ciri khas dari Amarasi Barat saja kah? Atau mungkin ada motif-motif lain begitu, bisa diceritakan Mama, silahkan.
2: Kalau Ibu, pada umumnya kami kerja motivasi. Dan kami kerjanya, kan ini kita usaha kecil ya Ibu. Jadi, sekarang kita kerjanya sesuai pesanan. Tapi pada umumnya kita kerja khusus Amarasi.
1: Kalau Amarasi sendiri itu motifnya, dia punya nama apa Mama?
2: Depo motifnya terlalu banyak Ibu.
1: Oh iya.
2: Iya, dia beragam motif.
1: Beragam motif ya.
2: Dia sekarang kurang lebih 50 motif lah.
1: Ada banyak ya?
2: Iya, banyak Ibu.
1: Yang paling sering dibuat itu motif yang mana Mama?
2: Kalau kita di sini Amarasi Raya kan dia ada beberapa wilayah tuh kayaknya. Amarasi Timur atau seperti Naik Mese, Amarasi Selatan. Kadang-kadang potong punya motif ini, memang pada keseluruhannya motif Amarasi. Tetapi kadang kayak potong di Amarasi Barat ini, potong pun warna identitasnya juga agak beda dengan Amarasi Selatan atau Amarasi Timur. Jadi kita punya Amarasi Barat ini kebanyakan warna-warna merah maron, tapi ke Amarasi Selatan dia punya warnanya agak kecoklatan sedikit, begitu. Tapi ada juga motif-motif yang muncul baru ya, jadi itu di tempat-tempat tertentu yang bisa buat. Tapi kalau kita di Amarasi Barat ini kita kerja ya sesuai pesanan dan dia beragam motif. Tapi yang kebanyakan kita kerja itu seperti korkate, motif kaiman papa, motif kainee. Pokoknya kita kerja sesuai permintaan Ibu.
1: Baik-baik. Mama, kira-kira ada alasan khusus kok kenapa kasih nama sanggar dengan korkase yang juga merupakan jenis motif tenun ikat dari Amarasi Barat, Mama?
2: Iya. Baik, baik Ibu. Kalau alasannya karena motif ini unik. Motif ini unik. Dia bentuknya burung Garuda.
1: Oh iya.
2: Iya, dia bentuknya burung Garuda. Jadi dulu kalau menurut cerita itu juga kita tidak tahu juga, tapi kita dengar dari para orang tua bahwa motif ini adalah satu motif dari keluarga besar Raja Kor.
1: Korkase ini ya Mama ya?
2: Ya, karena ini adalah salah satu motif keluarga besar Raja Kor. Dan ini motif ini kalau dulu menurut cerita orang tua bahwa dulu itu kalau hanya khusus dipakai oleh bangsawan atau raja. Jadi kita tidak, yang awam ini kita tidak bisa pakai, tidak boleh pakai. Ya, dan salah satu pencetus untuk kelompok kami itu adalah Mama Victoria itu adalah mereka itu bapaknya, bapak mantunya itu adalah turunan raja dan begitu. Jadi memang pada dasarnya alasannya ini motif ini unik karena dia bentuk burung Garuda.
1: Baik-baik Mama, kalau silakan Mama.
2: Ibu, saya mau menceritakan sedikit tentang burung Garuda. Kenapa ini dari pikiran saya Ibu? Begini, karena kita mau memulai sesuatu itu kan pasti banyak pikiran. Pikiran orang kerja ini besok lusa dia akan ada di sana atau orang sana pakai atau seperti saya punya tenunan. Misal lusa orang di bagian sana pakai, karena kita punya Amarasi ini dia sudah sampai luar negeri Ibu.
1: Baik.
2: Jadi itu adalah satu kebanggaan buat kami orang Emirati terlebih khususnya. Jadi menurut pikiran saya itu kalau ibaratnya kami punya usaha atau tenunan ini ibaratnya seekor burung yang dia mempunyai sayap untuk dia boleh terbang kemana-mana.
1: Nah,
2: itu adalah alasan.
1: Iya, itu filosofinya. Baik. Ya. Kenapa sampai sanggar ini dikasih nama Korkase? Kalau Korkase sendiri dia punya arti apa, Mama? Burung Garuda kah atau?
2: Burung Garuda. Iya, burung Garuda.
1: Oh, Korkase ini ya.
2: Ya, bentuknya burung.
1: Iya, baik. Baik, dan ketom berharap bahwa untuk sanggar ini semakin banyak dikenal sesuai dengan namanya, sesuai dengan filosofi dari pemberian nama sanggar ya, Mama ya.
2: Amin, Ibu.
1: Iya. Mama, kita lanjut lagi terkait dengan kalau satu hari ini ataupun mungkin satu minggu kah sanggar bisa menghasilkan berapa banyak tenun ikat, Mama?
2: Kalau sanggar itu kita kerjanya masing-masing di rumah, ada kerjanya di rumah, jadi kita waktu pertemuannya satu bulan, dua kali dalam jangka waktu satu bulan.
1: Baik.
2: Jadi satu bulan itu kita pertemuan rutin itu dua kali. Dan di kesempatan itu kami saling mengisi, kami saling membantu, ada yang bawa pekerjaannya, kami saling membantu untuk melengkapi akan teman-teman yang lain. Kalau untuk hasilnya ya puji Tuhan, kalau satu orang itu dia satu minggu menghasilkan satu lembar. Ya itu puji Tuhan kalau tidak punya kesibukan. Kalau memang mau rutinitas pekerjaan berarti dia satu minggu itu ya menghasilkan satu lembar kain.
1: Baik
2: itu. Ya.
1: Ini kain sarung, kain atau mungkin kain yang selendang kah?
2: Iya, kan tergantung dari proses pekerjaannya kan masing-masing dia punya prosesnya kan beda-beda tuh Ibu.
1: Iya. Baik.
2: Waktu. Karena namanya kita di kampung ini, kampung kerja, ini kita mau full time semua kerja.
1: Iya.
2: Jadi, waktu kadang-kadang ada yang, beta kerja ini, nanti beta tenunnya hanya sedikit, atau bikin. Pokoknya tidak rutinitas begitu. Tapi kalau saya pribadi, Ibu, itu saya punya pekerjaan rutin.
1: Baik.
2: Jadi kalau untuk saya sudah kalau satu sarung kalau sudah dia sudah masuk dalam satu program berarti saya sudah berpikir bahwa oh ini sarung satu minggu saya harus selesaikan. Berarti saya akan usahakan supaya satu minggu itu ini sarung harus selesai.
1: Baik.
2: Dia sudah masuk dalam target, Ibu.
1: Baik, luar biasa ya. Jadi Mama bekerja berdasarkan ini ya, bukan hanya oh yang penting menenun, tapi ada target ya, satu minggu harus berapa banyak kain ataupun sarung yang ditenun begitu, Mama ya?
2: Iya Ibu, karena kadang-kadang saya punya pesanan dong. Kalau kadang-kadang mendadak, jadi umpama ini hari mereka telpon, oh Ibu ada sarung ini kok, saya bilang sementara stok belum ada. Di situ saya tanya. Kira-kira ini kain ini mau pakai kapan? Nah, dari situ kalau memang dia bilang satu minggu kah, dua minggu kah, kalau saya sudah masuk hitungan berarti saya merasa bahwa itu bisa, saya bisa, iya kan, ya saya kerja. Jadi dari itu saya bisa menggunakan saya punya waktu untuk rutin dalam pekerjaan itu karena ini adalah sesuatu hal atau sesuatu apa pekerjaan yang punya pemasukan toh Ibu.
1: Iya betul.
2: Jadi kalau kita sia-siakan kan kita rugi.
1: Betul sekali Mama. Hitung-hitung saya kalau sarung sekarang kan ya sekitar 1 juta lah kotong taro ya Mama ya.
2: Ya itu ya betul itu paling di bawah dari proses kerjanya Ibu. Iya dari proses kerjanya dan motifnya mungkin motif kecil.
1: Iya.
2: Tapi kalau kita mau pakai yang songket-songket itu dia pun harganya di atas dan dia punya prosesnya juga agak lama karena memang dia punya sesuai harganya.
1: Betul.
2: Iya, begitu Ibu.
1: Tapi jangan sampai kotong mulai melihat dia punya harga ya tanpa melihat proses pembuatannya yang benar-benar sulit begitu Mama ya.
2: Iya. Baru satu Ibu.
1: Iya.
2: Namanya kita terima pesanan, berarti kita tidak asal nama kita. Seperti saya tadi, oh satu minggu saya selesai, ya. Yang penting saya berpikir, yang penting selesai, tapi saya tidak menjaga kualitasnya, itu yang saya meragukan.
1: Baik.
2: Tapi, nah, yang paling saya menjaga itu dia punya kualitas.
1: Iya. Jadi kualitas yang paling diutamakan ya. Itulah kenapa Mama Sonde mau terima orderan terlalu banyak ya, terburu-buru takut dalam proses pembuatan begitu, dan akhirnya kualitas Sonde bagus begitu Mama ya.
2: Iya betul Ibu. Karena kalau kita punya pekerjaan kan beda dengan orang lain tuh Ibu.
1: Iya betul.
2: Jadi kalau kita mau terima orderan banyak, tapi waktu kita tidak bisa untuk menyelesaikan dan kita minta teman. Jadi kalau teman dia punya apa hasil kerjanya sama dengan kita ya bagus. Tapi kalau sonde sama,
1: mengecewakan ya.
2: Itu satu hal yang merusak ketom punya apa? Kualitas.
1: Iya.
2: Karena ini kan istilah kalau dibilang. Sambil kalau kita menjual sambil promosi.
1: Betul.
2: Sepertinya kalau Ibu beli saya punya kain. Kalau pakai kok bagus pasti orang bilang, "Eh, Ibu ini beli di mana?"
1: Betul sekali.
2: Ya. Jadi kualitasnya yang paling diutamakan. Bukan karena kita mau uangnya, tapi kualitas kita tidak jaga. Akhirnya kita merusak, terakhir orang son mau beli lain.
1: Betul sekali ya. Jadi sebagai seorang pengrajin tenun, Mama Yuli sangat mengutamakan yang namanya kualitas ya.
2: Iya Ibu.
1: Dan tadi juga Mama Yuli sempat menyinggung bahwa untuk tenun ikat yang dibuat ini sudah sampai ke luar negeri begitu Mama?
3: Sudah.
2: Iya betul Ibu, karena di sini ada beberapa sanggar. Yang sering dikunjung, kalau kita punya belum, karena kita punya baru 2 tahun kemarin itu, tanggal 6 September itu. Tapi ada beberapa sanggar, seperti ada sanggar TNE atau di tempat di apa Sonak atau Raja Amarasi, itu rumah Raja Amarasi itu sering dikunjung oleh para wisatawan. Dan di saat itulah ada para pengrajin yang membawakan dan punya hasil kainnya untuk menjual. Dan salah satu kelompok, salah satu sanggar di sini yang namanya Sanggar Kainee, itu dia punya mama ketuanya, dia sudah sampai di Swiss.
1: Sudah sampai di Swiss?
2: Iya. Dibawa ini, waktu itu dibawa oleh apa ya? Pokoknya ada dari dinas mana kok yang bawa mentua sampai di Australia. Ini karena kainnya, jadi mentua jual dia punya kain di wisatawan. Dan ini kain ini mereka bawa sampai sana, taruh di apa ini? Apa? Tempat untuk simpan bahan barang-barang yang apa nih? Jadi di situ
1: seperti di butik-butik begitu Mama ya?
2: Bukan. Simpan ini barang-barang yang dulu punya itu.
1: Museum.
2: Museum itu.
1: Okay.
2: Di situ.
1: Jadi pameran.
2: Jadi terlihat sangat bagus, makanya mereka minta orangnya datang ke sana.
1: Baik, benar sekali ya. Oh, kalau di sini ditaruh di museum, tapi karena kecantikannya, keindahan dari tenun itu akhirnya diminta begitu untuk dibawa ke Swiss.
2: Iya.
1: Dibeli ya?
2: Iya. Iya itu.
1: Luar biasa ya. Dan kalau Mama sendiri untuk pengalamannya ya, yang dirasakan saat bergabung bersama dengan sanggar dan juga melakukan tenun ikat ini seperti apa Mama? Halo Mama Yuli. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, kita akan kembali menghubungi Mama Yuli ya, Ketua Sanggar Korkase, untuk kembali bercerita dengan kita ya, kira-kira keuntungan yang diperoleh ketika gabung dengan Sanggar Korkase, dan juga tentunya ini ya untuk menyekolahkan ataupun mungkin ya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara, kita kembali terhubung dengan Mama Yuli. Halo Mama Yuli.
2: Halo Ibu.
1: Iya, jaringan. Betul sekali ya, ya, jaringan luar biasa, berangin lah begini ya.
2: Iya Ibu.
1: Mama, kan Keton dari tadi sudah mendengar cerita Mama bahwa Mama ini adalah seorang pengrajin tenun ikat yang memang mengutamakan kualitas ya. Tidak mau terburu-buru, meskipun mungkin ada yang berpikir kan kalau terburu-buru lebih banyak hasilnya begitu ya, mungkin satu minggu bisa dapat lebih dari 2 juta ataupun 3 juta, tapi Mama tetap mempertahankan kualitas. Nah, kira-kira Mama saat melakukan tenun ikat ini ya, ataupun tergabung dengan sanggar ini, untuk manfaat yang dirasakan seperti apa Mama, biar juga menjadi motivasi untuk mama-mama lainnya biar mau belajar tenun ikat, dan juga siapa tahu di rumah bisa main-main sedikit dengan alat tenun begitu. Silakan Mama.
2: Iya. Memang kalau Keton bergabung di sanggar ini manfaatnya terlalu banyak. Mm-mm. Di situ hal utama yang saya mau buat itu. Iya. Untuk membagikan ilmu ini kepada sesama kaum perempuan.
1: Baik.
2: Dan manfaat kedua itu kita saling membagi dan saling mengisi. Mm-mm. Karena kadang-kadang kita bilang kita punya yang baik, tapi ternyata orang lain pun lebih baik.
1: Baik.
2: Seperti kayaknya warna corak.
1: Yeah.
2: Kadang kita bilang, kita pakai ini warna dia lebih bagus.
1: Mm-mm.
2: Tapi ternyata kawan bilang, jangan pakai ini sonde baik, begini. Jadi kita saling mengisi, saling membagi ilmu, saling membagi pengalaman,
1: saling
2: membantu.
1: Iya,
2: jadi kalau bilang manfaatnya sangat-sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Dan di situ juga di kelompok kami itu yang kami buat itu, kami buat itu Ibu, ketika kami berkumpul, kami punya solidaritas, yaitu salah satu komitmen kami bahwa kami saling mengunjungi teman jika anggota keluarganya sakit.
1: Baik.
2: Kami saling mendoakan, dan di situ juga kami saling, pokoknya banyak manfaat, banyak hal yang kami buat yang bermanfaat. Jadi tidak sia-sia kita bergabung di salah satu bergabung di sanggar begitu. Iya, karena begitu banyak ilmu, begitu banyak hal yang Keton rasakan. Dan salah satulah Ibu, kalau lewat sanggar ini kami memiliki banyak kesempatan.
1: Kesempatan seperti apa Mama?
2: Kesempatannya mungkin sebentar Ibu akan tanya dengan ini, tapi saya akan mengucapkannya. Nah, yaitu kesempatan yang diberikan oleh pemerintah.
1: Baik.
2: Nah, jadi memang kami sangat-sangat mau terharu juga, mau senang juga, karena sudah sebelum kami membentuk kami punya sanggar juga sudah diberikan kesempatan kepada kami dari situ ya, membuat kami untuk bersemangat. Yaitu memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintahan yang seperti tadi saya sudah bilang bahwa kita mengisi stand. Iya, tidak mengisi stand dengan kerajinan kami itu. Pameran
1: ya.
2: Kalau 3 tahun lalunya itu kami ikut, tahun kemarin kami juga Keton pun kelompok juga dikasih kesempatan untuk ikut di kabupaten. Dan tahun kemarin juga baru-baru juga Keton kesempatan untuk di kecamatan juga. Jadi memang itu sangat-sangat luar biasa bagi kami bahwa ternyata Keton dalam sebuah sanggar ini berarti banyak manfaatnya, banyak peluang. Dan itu Ibu, satu hal yang dari saya itu sangat-sangat

0: Untuk dia punya
1: Penghasilan.
0: iya, penghasilannya ya sungguh-sungguh sangat luar biasa.
1: Baik.
0: Karena di sini saya mau bilang begini, Bu. Tenunku bangku.
1: Oh, seperti itu ya.
0: Karena begini, kalau kita rajin menenun,
1: yeah,
0: berarti kalau ini hari kita butuh uang, anak sekolah butuh uang, atau kita butuh uang dalam rumah, kita bawa satu lembar ke tetangga ya, kita
1: sudah
0: dapat uang.
1: Hai.
0: Iya. Jadi makanya saya bilang saya punya tenunan ini adalah beta pembang. Karena dari situlah saya menghasilkan uang.
1: Betul sekali.
0: Tidak dengan saya harus diminta atau harus dipinjam, tapi dengan saya punya barang, saya menghasilkan uang.
1: Baik.
0: Itu yang membuat saya itu terus bersemangat.
1: Iya, iya. Jadi bisa dibilang bahwa dengan menenun ini kotong sudah menghasilkan uang ya, bukan, kalau mau dibilang bukan sesuatu yang tidak menjanjikan, tetapi menghasilkan tenun ikat itu menghasilkan masa depan yang cerah, begitu bisa dikatakan seperti itu, Mama?
0: Iya, dia pasti. Pekerjaan yang memang sesuatu pekerjaan yang sangat sederhana, tapi dia pasti. Karena begini, Ibu. Kenapa saya bangga? Karena memang saya punya orang tua tidak bersekolah, tapi dia bisa mengajarkan saya tentang ini pekerjaan. Dan ketika dia tidak ada lagi juga, saya meneruskan ini pekerjaan. Dan ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Contohnya, Ibu.
1: Iya.
0: Beta punya anak-anak dong sekolah nih. Ya, bukan dalam arti pekerjaan penghasilan suami tidak ada. Tapi dari pekerjaan ini juga dapat membantu akan biaya sekolahnya anak-anak.
1: Baik, luar biasa ya. Jadi kalau mau dibilang sih Mama juga berperan ya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, begitu Mama?
0: Iya, mungkin begitu juga Ibu.
1: Iya, tapi ini bisa menjadi motivasi ya bagi Mama-mama lainnya yang mungkin saat ini juga masih bimbang mau belajar tenun atau sonde, tapi Mama Yuli sudah membuktikan bahwa melalui tenun ikat Mama Yuli bisa menghasilkan uang ya, penghasilan, dan juga membantu untuk memenuhi menyekolahkan anak-anak, seperti itu Mama ya.
0: Iya, begitu Ibu, betul sekali.
1: Iya.
0: Karena memang memang banyak yang saya rasakan tentang menenun ini.
1: Hey, luar biasa ya. Dan Mama Yuli, kalau untuk anggota lainnya, apakah mungkin juga sama ceritanya dengan Mama Yuli? Dan juga kan seperti sanggar-sanggar biasanya, ketika ada yang sudah menghasilkan uang, itu uangnya disisikan untuk kas sanggar dan untuk keperluan dari anggota-anggota lainnya ketika ada kesusahan ataupun ada kedukaan, begitu Mama?
0: Iya, sama. Pada dasarnya kami anggota nih semua ceritanya sama.
1: Iya. Ceritanya sama ya Mama ya. Jadi merasa bersyukur ya karena bisa gabung di Sanggar Korkasi ini Mama ya.
0: Iya, begitu Ibu ceritanya.
1: Tetapi kalau dari hasil penjualan sendiri, apakah memang harus disisihkan untuk kas yang ditaruh di sanggar begitu, sehingga nanti besok-besok ya, kalau misalnya ada anggota yang kesusahan atau mungkin kedukaan, sakit begitu, itu bisa digunakan untuk tambah-tambah lah untuk keperluan anggota yang sedang kesulitan begitu?
0: Oh iya, baik Ibu. Kalau tentang hal itu, kami punya iuran per tiap kali pertemuan per bulan Ibu, iurannya itu 10.000 untuk hal-hal seperti itu. Dan juga kalau kita dalam satu kegiatan, kalau kita punya kain dari anggota ini laku ya potong ke berapa, dari ini kain ini 10.000 kalau dari nilai penjualannya. Kalau satu kain di harga 1.000.000 lebih ya potongannya 20.000, 25. Kalau yang kecil-kecil 5.000. Baik. Untuk simpan di kas untuk kita saling membantu dalam hal tersebut.
1: Baik. Itu yang dibilang solidaritas tadi ya Mama ya.
0: Iya, Ibu.
1: Iya.

0: sama. Dan selain untuk pameran-pameran yang diikuti oleh Sanggar Korkase ini, apakah ada cara lain juga yang dilakukan untuk mempromosikan ataupun menjual produk-produk tenun ikat yang sudah dihasilkan oleh tiap-tiap anggota begitu?
1: Kalau untuk hal itu Ibu sementara belum. Tapi untuk kami punya hasil ini, kalau anggota lain ada yang sekarang mereka posting lewat FB. Tapi untuk umumnya belum, kami belum punya ini untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau tahun kemarin itu dari TVRI yang datang di kelompok untuk ini, kami sama-sama melakukan mereka rekam.
0: Oke, pengambilan gambar ya untuk aktivitas ataupun kegiatan mama-mama di sanggar ya. Baik. Ya, berarti untuk saat ini ya promosi yang dilakukan melalui media sosial Mama ya untuk menjual hasil tenun ikat. Baik. Ya, dan mungkin kita berharap bahwa suatu saat nanti juga mungkin hasil tenun ikat dari mama-mama yang ada di Sanggar Korkase ini bisa dikenal dan juga ada bantuan dukungan dari pemerintah desa sendiri ya untuk bisa membantu mempromosikan menjualnya ke pasar yang lebih luas lagi begitu Mama ya.
1: Iya, itu harapan. Memang itu adalah sudah ada di pikiran kami tentang bagaimana kita mempunyai sebuah wadah untuk kita bisa menjual kita punya produk. Tapi yang namanya kalau kita sudah punya wadah untuk terima kotong kain untuk jual, berarti stok juga selalu harus selalu siapkan.
0: Betul.
1: Nah, yang menjadi apanya itu kendala. Kan anggota dong ini semuanya belum bisa kerja.
0: Baik.
1: Jadi takutnya, takutnya kalau orang minta stok banyak baru kita tidak ada kan, kasihan.
0: Betul sekali ya.
1: Jadi itu salah satu faktor yang memang kami belum siap untuk itu, karena namanya kalau kotong sudah menuju ke situ, berarti kotong punya pekerjaan ini harus rutinitas supaya hasilnya tiap minggu ada.
0: Baik.
1: Itu.
0: Ya, jadi biar orang pas datang tanya ada, jadi orang tahu bahwa oh ini benar-benar usaha yang jalan begitu Mama ya, istilahnya seperti itu.
1: Iya, Ibu.
0: Baik, Mama Yuli terakhir mungkin ajakan untuk anak-anak muda Sonde Malu untuk mau belajar menenun dan juga kalau misalnya ada yang mau belajar menenun di Sanggar Korkase itu dia mencara ke mana, silahkan Mama.
1: Iya, mungkin dari kesempatan ini saya memberikan kesempatan buat anak-anak muda, ibu-ibu muda, atau anak-anak sekolah yang ingin untuk mau belajar, punya kemauan secara khusus tentang tenun ikat, mari bergabung bersama kami. Karena memang itu adalah satu harapan bagi kami untuk bagaimana caranya kita sama-sama melestarikan akan budaya kita ke depan. Karena dia budaya ini dia akan berjalan terus, dia akan berjalan sampai kapan saja. Dia tidak akan menghilang. Kalau menghilang berarti kasihan ya, mubazir.
0: Betul sekali.
1: Jadi harapannya mari bagi anak-anak muda, ibu-ibu muda, anak-anak sekolah yang ingin untuk belajar tentang proses tenun ikat ini, mari bergabung bersama dengan kami. Kami siap.
0: Siap untuk berbagi begitu. Ilmu begitu ya Mama ya?
1: Iya. Yang penting datang di kami punya tempat. Kalau kami mau keluar juga, namanya kalau kita keluar tahu tuh Ibu, kita mau bawa
0: mesin dong, ini alat tempung alat dong.
1: Ini tahu tuh dari kecil sampai besar.
0: Iya, betul sekali. Dan itu akan sangat menyulitkan kalau misalnya mama-mama dong harus turun ke Kupang mungkin atau ke daerah-daerah lain. Ada baiknya ya datang belajar langsung di Sanggar Korkase ya di Teun Baun Mama ya, Kecamatan Amarasi.
1: Iya. Teun Baun.
0: Baik, baik. Terima kasih Mama Yuliana sudah berbagi informasi, berbagi cerita yang memotivasi kita semua tentang tenun ikat yang memang sebenarnya memiliki potensi kalau dikembangkan dengan baik akan memberikan peluang bagi mama-mama dalam berusaha dan juga tentunya memberikan penghasilan tambahan untuk memenuhi ataupun mencukupi keperluan keluarga begitu Mama ya.
1: Iya, betul Salim.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Mama. Sukses selalu.
1: Selamat pagi juga.
0: Iya. Baik, Bapak, Mama, Saudara, demikian kita punya bincang-bincang dengan Mama Yuliana Mio, Ketua Sanggar Korkase yang ada di Kelurahan Teun Baun, Kecamatan Amarasi Barat. Dan tadi juga Ketong di awal sempat menghubungi Bapak Nixon Kevi, Sarjana Hukum ya. Beliau merupakan Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pembangunan yang ada di Kelurahan Teun Baun, Kecamatan Amarasi Barat. Dan dikatakan bahwa pemerintah setempat selalu siap untuk mendukung ya mama-mama ataupun masyarakat yang ingin melakukan usaha baik itu tenun ataupun usaha-usaha lainnya yang ada di Teun Baun. Sampai di sini obrolan Akamsi menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Beta Christine, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Empat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Dengar di mana saja Anda berada. Saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Penyidik kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur menetapkan seorang pria berinisial P sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelundupan dua warga negara asing ke Australia. Kabit Humas Polda NTT Henry Novika Chandra di Kupang mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik meningkatkan penanganan kasus dugaan penyelundupan orang ke tahap penyidikan. Ia mengatakan tersangka sebelumnya telah menjalani pemeriksaan berita acara, pemeriksaan dengan didampingi nasihat, maksudnya penasihat hukum, serta pemeriksaan kesehatan di Bidokkes Rumah Sakit Bayangkara Kupang dan dinyatakan sehat. P dijerat pasal 120 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Sementara itu, kedua warga negara asing masih menjalani pemeriksaan intensif dengan bantuan penerjemah bahasa asing ataupun Inggris untuk mendalami dugaan jaringan penyelundupan manusia tersebut. Beralih ke informasi berikut. Pantai Tolanamon di Desa Inawe, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rotendao menawarkan panorama alam yang memukau. Keindahan pantai ini mulai menarik perhatian wisatawan setelah viral di media sosial. Destinasi wisata tersebut sebelumnya kurang dikenal masyarakat luas. Popularitasnya meningkat setelah unggahan seorang warga Desa Inawe menyebar di berbagai platform digital. Sejak itu ribuan wisatawan lokal mulai berdatangan setiap harinya. Mereka ingin menikmati pesona pantai yang masih alami di tepian Samudra Hindia. Pantai Tolanamon berjarak sekitar 24 km dari Kota Baa menuju Desa Inawe. Dari desa tersebut perjalanan dilanjutkan sekitar 4 km melalui jalan yang belum seluruhnya beraspal. Meski akses menuju lokasi masih terbatas, keindahan panorama menjadi daya tarik utama. Pantai Tolanamon dinilai berpotensi menjadi destinasi unggulan yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Rotendao. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jagung Titi. Jagung Titi adalah salah satu camilan khas yang paling difavoritkan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Flores, Solor, Adonara, Alor, dan Lembata. Dari namanya, sudah bisa dipastikan jika camilan ini terbuat dari jagung, sedangkan kata titi berarti dipipihkan atau ditumbuk yang menunjukkan bagaimana camilan ini dibuat. Jagung yang digunakan untuk membuat camilan ini bukan jagung yang biasa ditemui di pasaran, akan tetapi jagung pulut putih yang bertekstur lengket seperti ketan, dan jenis ini merupakan varian jagung lokal yang tersedia di NTT. Proses pembuatan jagung titi biasanya berlangsung di dalam pondok atau rumah khusus. Namun, ada juga yang dilakukan di atas tungku yang dipakai untuk keperluan memasak makanan sehari-hari di rumah atau di pondok kebun. Cara membuat jagung titi masih berlangsung secara manual. Ada 4 tahap utama dalam pembuatan jagung titi. Pertama, proses pemisahan biji jagung dari tongkolnya atau dalam istilah lokalnya dipipil. Setelah dipipil, jagung kemudian disangrai setengah matang yang ditandai dengan suara letupan pada biji jagung. Jagung disangrai menggunakan periuk atau wajan khusus yang terbuat dari tanah. Hal ini dimaksudkan agar proses pemindahan panas berjalan lambat sehingga proses sangrai merata ke seluruh pipilan jagung. Proses selanjutnya adalah penumbukan. Tahap ini benar-benar menentukan tingkat kesuksesan pembuatan jagung titi. Oleh karena itu, perlu keahlian dalam memipihkan pipilan jagung. Bahkan beberapa orang percaya bahwa diperlukan lebih dari sekedar tenaga untuk menghasilkan jagung titi yang enak. Pemipihan jagung menggunakan 2 batu. Satu batu berbentuk pipih berukuran besar yang digunakan sebagai alas, dan satu batu yang ukurannya lebih kecil sebagai penumbuk. Di depan batu landasan ada wadah anyaman dari daun siwalan yang siap menampung hasil titian tadi. Setelah proses ini selesai, jagung titi menjadi makanan setengah jadi. Biasanya penduduk menggorengnya atau memanggangnya dalam oven dengan terlebih dahulu mengoleskan margarin atau minyak agar lebih gurih. Jagung titi biasanya dijadikan sebagai teman minum kopi atau bekal untuk perjalanan jauh, ada juga yang memakannya dengan lauk dan sayur atau pengganti nasi. Salah satu keistimewaan jagung titi adalah bisa bertahan lama asalkan ditempatkan pada wadah yang kering.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Welapa, begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Welapa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang welapa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi welapa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kelelawar ditangkap sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar, nah tradisi ini ada turun-temurun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika biasanya susu diminum dicampur dengan air, tapi di daerah Rote ada jajanan khas bernama susu goreng yang rasanya gurih dan legit. Susu goreng asli dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berbahan dasar susu kerbau segar dengan campuran gula air. Cara membuat susu goreng yakni susu kerbau dicampur gula air, lalu dimasak sambil diaduk hingga campuran tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang mengering. Meski tekstur luarnya terlihat kasar, namun jajanan ini terasa lembut saat dimakan. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Jajanan ini juga dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rotendao.

Bapak Mama, Saudara, berita perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena membuka kegiatan intervensi perangkat daerah Desa Cita di Desa Neobaun, Kecamatan Neomuti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Gubernur Melki Lakalena dalam sambutannya menjelaskan bahwa program yang didorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bukan sekedar program biasa, tetapi diarahkan untuk memastikan potensi lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah melalui proses hilirisasi. Beralih ke informasi berikut, Pantai Oebon yang terletak di Desa Tua Pakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, mulai menjadi salah satu destinasi wisata baru yang menarik perhatian masyarakat. Berada di jalur pesisir selatan Pulau Timor dan sejajar dengan kawasan Pantai Kolbano, pantai ini menawarkan panorama alam yang masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan. Pantai Oebon menghadap langsung ke laut lepas dengan pemandangan khas berupa deretan batu karang berukuran besar yang membentang di sepanjang garis pantai. Karang-karang tersebut menjadi pembatas alami yang memperkuat karakter pesisir sekaligus menghadirkan keindahan tersendiri bagi para pengunjung. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4.

0: hari pertama tuh memang gak ramai pengunjung. Akhirnya yang kita bawa sedikit habis. Besoknya kita ke hari kedua, itu kita bawa yang sama di hari pertama.
1: Jumlah porsinya. Yang sama ya porsinya, iya. Ya.
0: Itu di kita datang jam sekitar jam 4, itu jam 6 tuh udah habis. Akhirnya kita pulang.
1: Sampai expect ya.
0: Akhirnya kita pulang kayak kita berarti besok harus bawa 2 kali lipat. Itu dari hari kedua. Oke, kita hari ketiga kita buat lagi Kak 2 kali lipat. Kita datang jam 4, ternyata di hari ketiga jam 7 udah habis. Itu udah kita yang udah pokoknya udah kerja dari subuh sampai sore. Itu hanya untuk buat stok. Tapi sampai di sana jam 7 udah habis. Lanjut sampai di hari ketujuh. Tetap sama kita udah
1: ini nambah stok ya, seiring waktu juga nambah terus ya.
0: Iya, nambah-nambah terus, tapi di hari ketujuh juga tetap Kak. Kan itu penutupan, hari itu penutupan. Kita udah banyak stoknya, udah berkali-kali lipat, tapi tetap jam 8 sebelum acara selesai kita sudah habis. Nah, dari situ dibantu juga, memang benefitnya banyak. Jadi The Pomps itu lebih banyak lagi dikenal orang. Kayak Intan ikut event lagi, oh ini The Pomps ya yang dulu di Gor ya gitu. Jadi orang lebih kenalnya.
1: Oh, event UMKM ya.
0: Iya, event UMKM. Jadi oh yang ini yang Pentol Kriwil yang di Gor ya gitu. Awalnya yang di Gor ya, The Pomps sih masih belum, tapi sekarang kayak kita udah sering di Saboa dan event-eventnya lain. Jadi sekarang udah banyak pelanggan, udah banyak yang tahu.
1: Oh, gitu ya. Jadi orang masih kayak familiarnya tuh sama menu itu.
0: Iya.
1: Ini pentol, ini tahu yang ini ya, yang waktu itu ya. Betul. Namanya juga masih belum terlalu familiar ya. Iya. Jadi inilah apa ya? Kalau mau dibilang tangga menuju orang tahu bahwa ini loh namanya ada loh, begitu brandingnya begitu ya. Iya, baik, wow luar biasa. Expect kosonde tuh Kak. Karena kan awalnya kan kayak, ya. Ya tadi kakak bilang ya masih izin suami, entah ini ya coba saja dulu, entah nanti benefit kemana-kemana ya, ketong pikir dari belakang. Itu ekspektasinya tuh Kak, membayangkan bahwa ternyata seantusias itu The Pomps OPR ini diterima.
0: Tidak sama sekali.
1: Kaget.
0: Iya kaget.
1: Capeknya masih terbayar juga ya.
0: Capek dibantu, hari kedua tuh dibantu dengan keluarga. Pokoknya semua bantuin sampai di tempat jualan juga kayak satu keluarga kita datang semua untuk. Untuk support,
1: banyak.
0: Pokoknya banyak pasukan Kak di stand-nya kita itu semua datang. Pokoknya ada yang, ada yang packing, ada yang terima uang dan lain sebagainya. Karena kan benar-benar awal belum tahu prosedurnya layani itu seperti apa, baiknya terima uangnya seperti apa. Seharusnya kita siap uang kecil untuk kembalian. Cuman ya pokoknya
1: belajar ya, belajar Kak ya, belajar dari situ
0: iya,
1: ya.
0: Sambil kita jalan, sambil kita belajar banyak banyak hal.
1: Luar biasa ya, Bapak Mama Saudara, berarti memang selera pelanggan juga ikut menjadi bagian dari perjalanan usaha ini ya, Kak. Benar, yang paling best seller yang mana sih, Kak?
0: Kalau untuk tahu topping tuh paling best seller di Kupang nih yang cabe kayaknya. Mungkin
1: banyak pecinta yang pedes-pedes ya.
0: Sausnya Intan tuh udah buat yang pedes, kayaknya orang masih tetap cari yang cabe.
1: Oke. Nah, Kak, namanya kan juga bangun usaha ya. Pasti ya sonde selalu mulus ya, Kakak Intan ya. Selama menjalankan warung The Pomps OPR ini, tantangan apa nih yang paling sering Kakak hadapi nih?
0: Tantangannya yang pertama pasti kompetitor sih.
1: No, masih terpikirkan ya. Padahal sebanyak yang kenal masih pikir kompetitor.
0: Karena kan banyak banget sekarang UMKM yang maju,
1: macam-macam,
0: bener
1: ya.
0: Kak, yang banyak banget mereka jualan, lalu ya tetap kompetitor yang jadi tantangan kita untuk terus maju dan konsisten untuk buat rasa dan tetap enak.
1: Oke, jadi memang untuk bukan mau bersaing juga sih maksudnya, bukan, ya, tapi memang ya bagaimana menjaga konsistensi usaha ini juga bisa tetap jalan begitu. Betul. Ya. Di tengah menjamurnya UMKM di Kota Kupang ya.
0: Betul.
1: Wow, nah ini menarik ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, karena kan biasanya orang hanya melihat usaha itu ketika surame, ya kan? Tapi sonde melihat proses dan tantangan di belakangnya itu ya benar-benar harus bangun dari subuh juga ya.
0: Betul Kak, untuk giling daging.
1: Giling daging ya. Apalagi ini banyak varian ya Kak ya. Kalau yang pentol kriwul itu ada varian juga kosongnya Kak? Atau dia hanya pentol kosong?
0: Hanya pentol kosong saja Kak. Cuman bentuknya kan yang abstrak, bukan bulat biasa seperti salome yang
1: kriwul dia.
0: Iya, kriwil. Dia abstrak.
1: Itu ide dari mana Kak?
0: Dari TikTok
1: sih. Oh.

0: Kembali lagi nih ya, ini luar biasa ya, itu ya, mencari inspirasi juga mencari sesuatu yang beda begitu ya. Nah, kalau soal rasa dan pelayanan nih Kak, sejauh ini masih Kakak yang handle semua kah?
1: Iya, untuk sampai saat ini masih saya sendiri yang handle semua.
0: Wow, kecil-kecil cabai rawit ya. Nah, kalau soal rasa dan pelayanan ini bagaimana nih cara Kakak menjaga supaya pelanggan yang datang itu tetap mendapatkan kualitas yang sama? Masalah kerja sendiri lagi, harus atur semua sendiri, itu benar-benar menjaga kualitasnya itu seperti apa tuh Kak Intan?
1: Salah satu menjaga kualitas itu Intan buatnya fresh setiap hari. Jadi kalau memang ada yang pesan berarti Intan siapkan yang pesanan dulu, baru kita lanjut ke jualan. Jadi jualan tidak buat yang sebanyak mungkin, gimana habis sebanyak-banyak mungkin tidak, tapi saya batasin. Ada target begitu Kak, hari ini harus habis berapa, besok lagi. Kalau memang besok tidak ada pesanan berarti saya buat untuk orderan, persiapan untuk orderan ya lumayan banyak, tapi kalau ada pesanan ya semampunya dulu seperti itu. Karena memang kerja sendiri. Untuk menjaga kualitas ya tetap harus rasa harus sama. Yang pertama menjaga fresh semuanya. Saus juga saya buat sendiri.
0: Wow, ini pegang semua nih.
1: Iya Kak, jadi benar dari pagi sampai sore. Kenapa bukanya sore? Karena memang harus kerja dulu, baru
0: diproses dulu ya.
1: Betul.
0: Oke, karena kalau yang namanya pelanggan, kalau su cocok dan rasa itu, dong su tahu ini ala warung Depom si OPR banget. Ini biasanya mereka akan datang lagi dan lagi ya. Betul. Sampai banyak yang repeat order kok.
1: Iya, betul sekali Kak.
0: Iya, karena su hafal ini khasnya warung Depom sih ya, hanya ada di warung Depom sih. Nah, sekarang kan hampir semua usaha juga memanfaatkan media sosial ya, Kak Intan. Kalau mau warung Depom si OPR sendiri, apakah sudah menggunakan media sosial untuk promosi nih, Kak?
1: Sudah, Kak.
0: Oh, sudah ya.
1: Instagram, ada akun TikTok juga. Kebetulan kita juga udah ready di GrabFood.
0: Oh, sudah ada. Jangan bilang ini admin di sosmed juga kayak yang pegang kok.
1: Betul.
0: Ya ampun. Soalnya ada tim, bentuk tim begitu,
1: belum,
0: Kak.
1: Belum, Kak.
0: Supaya bisa masing-masing handle begitu, supaya soalnya terlalu repot begitu.
1: Kita masih dengan suami juga sih. Suami tetap bantu promosiin. Teman-teman kantornya juga sering repeat order seperti itu.
0: Baik.
1: Kalau promosi dibantu dengan saudara, tapi kalau untuk buat konten atau balas DM atau balas chat tetap sendiri.
0: Mantap ya, ini kerja luar biasa bareng suami ya.
1: Benar, Kak.
0: Walaupun yang gedebak-gedebuk di dapur tetap Kak Intan sendiri. Wow, berarti media sosial sekarang memang jadi salah satu jalan untuk memperkenalkan usaha ke lebih banyak orang ya Kak ya.
1: Benar,
0: banyak
1: banget
0: juga ya berarti pelanggan yang datang karena konten-konten di warung Depom sih ya Kak ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Oke. Nah Kak, kalau menurut Kakak Intan sendiri nih, bagaimana melihat peluang usaha kuliner di Kota Kupang sekarang, terutama untuk anak-anak muda yang baru mau mulai usaha? Kakak Intan ini kan orang muda nih, melihat peluang usaha kuliner di Kota Kupang seperti apa nih Kak?
1: Harus dicoba yang belum mencoba, karena UMKM sekarang tuh benar-benar disupport entah dari pemerintah sendiri, dari pemerintah Kota Kupang udah disediakan seperti contohnya Sabowak, terus kayak event-event yang ada di Kota Kupang juga pasti mereka akan melibatkan UMKM hadir di situ.
0: Pinter lihat peluang tadi ya Kak, bilang berani mencoba. Baik, menarik sekali ya, karena memang mungkin ada bapak mama saudara kakak nyong dan kakak nona, orang-orang muda mungkin yang saat ini juga sedang berpikir beta mau mulai usaha tapi masih bingung mulai dari mana ya. Tadi Kak Intan katakan juga beta jual-jual coba-coba saya ya.
1: Betul, harus berani,
0: harus berani ya. Siapa tahu ya, siapa tahu langsung jos kayak warung Depom si OPR ya, langsung ludes nih dalam berapa jam tuh ya.
1: Yang pastinya manfaatkan keluarga dulu dan teman.
0: Benar, relasi ya.
1: Betul Kak. Nanti berjalannya waktu akan berkembang.
0: Apalagi tadi sudah disampaikan juga Kak Intan juga baru 5 tahun di Kupang ya. Ya kalau mau dibilang juga pertemanan juga belum terlalu luas-luas amat kok.
1: Makanya saya manfaatkan suami dan keluarga di sini.
0: Iya, benar. Wah, luar biasa. Nah, Kak, beta mau tanya satu hal yang mungkin agak berbeda juga ya. Tapi atau menyebutnya suka duka begitu, tadi tentunya ada suka duka, bisa diceritakan sedikit nih suka duka seperti apa nih yang mungkin kakak pernah alami yang ada di balik usaha atau perjalanan warung Depom si OPR ini?
1: Sukanya yang pasti dengan semua habis.
0: Cuan.
1: Yang pertama cuan. Dukanya ketika customer
0: kasih testimoni begitu ya.
1: Iya, mungkin tidak sesuai ekspektasi. Mungkin selera orang kan berbeda nih Kak. Bener, jadi kita tidak bisa menyesuaikan apa yang mereka mau. Cuman itu sedihnya sih. ketika di lidah kita udah oke, tapi di lidah orang masih kurang.
0: Mm-hmm. Ya namanya kan makanan selera orang beda-beda ya kak.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Oh, oke, baik. Nah ini khas sekali ya bapak mama, bapak saudara, kak Konyong dan kak Nona, kadang justru dari cerita sederhana ya seperti yang kakak sampaikan bahwa ketong bisa mengenal sisi lain dari seorang pelaku UMKM ya. Jangan lihat kayak ludes terus, tapi ternyata ada suka duka di balik itu semua ya. Mempertahankan rasa, benar, konsisten, benar, harus bayar harga walaupun lagi mager, tapi tetap harus bangun pagi juga ya. Kakak pernah merasa kayak nah, hari ini lagi suan mau jualan begitu. Pernah begitu ke suan ya?
1: Ada kak. Kayak satu minggu kita jualan, satu minggu enggak, kayak ya udahlah nanti aja dulu jualan.
0: Pernah gitu ya?
1: Nah, pernah sekali kak.
0: Nah kak, kalau membuat satu menu itu, tadi kita sudah bicara soal menu ya, yang paling best seller juga sudah tadi kakak Intan sampaikan. Sebenarnya untuk membuat satu menu andalan itu butuh waktu berapa lama dari persiapan sampai siap disajikan tuh kak?
1: Kalau untuk pentol kriwil tuh dia cepat kak, karena kan dari adonan jadi kita tinggal panaskan air, kita cetak udah selesai. Yang agak butuh proses panjang adalah tahunya sendiri. Karena kita beli tahu dari pabrik, kita marinasi dulu. Kita marinasi, setelah itu kita tiriskan airnya, baru kita goreng. Nah setelah kita goreng tuh tunggu dia dingin dulu, baru kita bisa masuk kasih adonan daging. Lalu kita kasih masuk adonan daging, kita kasih topping-topping, baru kukus. Jadi prosesnya agak panjang di tahunya. Kalau pentol kriwilnya sih cepat, bisa kalau tahu bisa 1-2 jaman. Itu untuk kayak satu papan tahu, kalau dikali aja kalau 10 papan tahu
0: dengan berbagai topping.
1: Benar, 1-2 jam. Itu untuk satu papan tahu.
0: Oke, sama pentolan juga. Iya, itu pak, dikerjain sama-sama semua ya?
1: Iya, sama-sama. Jadi kayak kompor 3 tuh nyala semua. Ada mama juga sih di rumah yang bantuin, tetap ada support system selain suami.
0: Oke, berarti di balik satu piring yang sampai ke meja pelanggan nih, ada proses yang cukup panjang juga ya kak. Itu start mulai dari jam berapa tuh? Giling, kukus, goreng, bentuk, isi topping, itu banyak juga langkah-langkahnya tuh.
1: Kalau giling tuh paling kita pagi, pabrik tahu buka juga pagi. Jadi kita pagi tuh udah selesaikan dari giling ke sampai di pembelian tahunya kak. Jadi sebelum tahu datang tuh kompor udah nyala, kasih nyala air dan lain sebagainya, baru siap saus. Satu kompor siap saus, satu kompor untuk marinasi tahu, yang satu buat pentol kriwil. Begitu, jadi kayak berjalan semua, 3 kompor nyala semua begitu. Teh di jam 12 siang Intan selesaikan semua, entah selesai atau enggak selesai. Intan selesai dulu urus bocil. Begitu. Jadi selain jualan tetap urus rumah dan bocil untuk kasih makan dan tidur. Jadi saya jualan di Oipura kenapa jam 3? Karena tunggu anak selesai tidur siang baru kita jalan. Jadi itu tetap bersamaan.
0: Oke. Jarak dari rumah ke warungnya itu dekat ya kak? Itu hanya, atau hanya di teras ya tadi katanya? Atau seperti apa tuh kak?
1: Itu rumah tua dulu, rumah tua suami dulu di Oipura kak. Cuman kita sekarang tinggalnya di jalur 40. Jadi kayak 20 menitan udah sampai ke Oipura.
0: Tapi pengerjaan semua di rumah jalur ya? Iya,
1: betul kak.
0: Wow, siapa yang kok bawa di Oipura kak?
1: Ada ini papanya dari ini, bapaknya dari suami.
0: Oh wow, ini berarti keluarganya kompak semua. Betul, nih ya, kak. Luar biasa ya. Wow.
1: Jadi semua berperan dalam rumah.
0: Semua ada perannya masing-masing ya. Iya. Bagian gedebak-gedebuk di dapur sampai yang antar ke lokasi.
1: Benar, kak.
0: Wow, buka itu kayak masih tenda begitu kakak di?
1: Ada booth kayak.
0: Oh booth ya?
1: Ada booth kak, ada booth kecil sih.
0: Oke, baik. Nah, kalau usaha terus berkembang dan pelanggan juga semakin banyak, apakah kakak juga punya rencana untuk memperluas usaha begitu atau mau tambah varian menu ke depan?
1: Pastinya
0: ini sejaman sosmed nih, sebanyak yang tahu nih.
1: Harapannya pasti ke depan akan mau berkembang, begitu pasti sih kak. Mungkin nanti tambah-tambah menu, nanti kita pikirkan dulu yang benar-benar orang bisa terima. Karena jual makanan kan nggak yang asal kita jual lalu orang beli gitu kak. Jadi kita gimana caranya orang beli itu makanan, itu rasa, itu makanan, dia akan kembali lagi ke kita. Tapi kalau kita asal jual, pasti besok customer tidak akan datang lagi.
0: Benar ya, berarti kalau mau tambah menu juga betul-betul harus dipikirkan ya, menyangkut selera lagi ya, menyangkut orang punya apa ya, pemahaman baru tentang menu baru lagi segala macam ya. Atau mungkin ada menu-menu khas daerah kakak sendiri yang mau dikembangkan di Kupang begitu.
1: belum
0: ya, takut sama cocok. Wah, berarti kita tunggu saya Bapak Mama Bapak Saudara perkembangan berikutnya dari Warung Depomsi OPR nih. Nah, Kak, kalau dalam menjalankan usaha, beta penasaran nih karena Kakak nih kalau mau dibilang punya tim dan timnya itu adalah keluarga sendiri, suami juga langsung yang langsung mendukung. Tentu Kakak juga ya, ini kalau mau dibilang sendiri kerja sendiri ya, ada timnya juga. Bagaimana cara Kakak membangun semangat ya, semangat tim begitu supaya tetap kompak dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan nih? Cuan gitu kok.
1: Kayak ngalir aja kayak tanpa Intan kasih aba-aba semua juga sudah harus begini harus begitu sudah selesai semua begitu. Cuman kalau untuk pelayanan tuh masih belum percaya begitu tuh kan, untuk diserahkan kayak 100% ke orang lain begitu. Pasti mau Intan nanti di event itu juga tetap ajak saudara di event itu, tapi Intan tetap nanti Intan istirahat deh di rumah begitu. Tapi kenyataannya Intan akan tetap datang di event itu. Kayak nanti masih khawatir, masih ada rasa khawatir nanti pelayanannya seperti apa di customer dan lain sebagainya begitu. Jadi ya kadang sempat ada omong sedikit, nanti harus begini ya begitu, nanti sampaikan terima kasih dan sebagainya. Itu tetap Intan nanti briefing di kadang, pokoknya di sela-sela kosong pasti jangan lupa bilang terima kasih ya begitu.
0: Senyum.
1: Benar.
0: Ya, itu dia, karena pelayanan yang baik itu bukan hanya soal pemilik usaha ya, tapi juga kerja sama seluruh tim begitu ya,
1: benar,
0: Kak ya.
1: Benar, Kak.
0: Oke, nah silakan nih Kak, untuk pendengar yang mungkin penasaran dan juga mau mencoba langsung menu-menu di warung Depomsi OPR ini bisa ditemukan di mana, dan kalau mau pesan masyarakat bisa melalui apa? Silakan Kakak Intan.
1: Warung Depomsi OPR itu ada di Oipura, pas di depan Pertamina di pintu masuk. Nanti ada booth kecil di situ, ada Warung Depomsi. Nanti ada tulisan.
0: Oh, ada tulisan.
1: Iya, ada banner juga. Bisa teman-teman datang.

0: di rumah jalur tuh kita jalan masuk. Jadi kebanyakan orderan dari Grab. Kalau orang langsung makan di rumah tuh jarang sekali, kecuali keluarga ataupun teman yang datang.
1: Lebih gampang dijangkau juga ya kalau ya, di Pura Pars depan jalan juga ya, betul, begitu. Kak. Tapi sama-sama dibuka setiap hari ya, Kak, dua cabang ini ya?
0: Untuk saat ini masih di Oipura dulu.
1: Oh.
0: Nanti di Oipura di handle sama saudara, baru nanti saya yang stay di rumah di jalur.
1: Oke, Nyonya CEO yang tinggal kontrol dari jauh ya. Baik, catat baik-baik ya Bapak-bapak, Basudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Siapa tahu abis dengar teras UMKM siang ini langsung penasaran dan mau coba Tepa memang di jam 3. Karena Kak Intan bilang jam 3 sudah open ya. Oke, nah Kak, setiap orang yang membangun usaha pasti punya target dan mimpi nih. Kalau boleh tahu nih, apa mimpi terbesar yang sampai sekarang masih ingin dicapai bersama Warung Depomsi OPR nih?
0: Mimpinya Warung Depomsi dikenal banyak orang, di khususnya di Kota Kupang. Makanannya diterima tanpa mikir lagi untuk beli. Oh, rasanya begini. Itu mimpi, salah satu mimpi Warung Depomsi. Tidak besar dan tidak muluk-muluk, cukup diterima di Kota Kupang sendiri, Kak.
1: Oke, semoga satu persatu harapannya juga ya bisa menjadi warung juga dari Kakak. Punya kerinduan itu bisa menjadi kenyataan dan usaha ini juga terus berkembang ya. Ditunggu menu-menu terbaru juga mungkin ya. Walaupun sebenarnya masih dalam pertimbangan, tapi apa salahnya ketong tadi Kakak Intan bilang bisa mencoba, yang penting kita coba aja dulu ya. Oke. Nah, Kak, untuk pendengar yang mungkin sekarang sedang punya keinginan begitu untuk buka usaha sendiri tapi masih takut untuk mulai, ada kosongnya nih pesan atau tips-tips dari Kakak Intan, owner dari Warung Depomsi OPR, yang mau Kakak sampaikan berdasarkan pengalaman Kakak nih?
0: Jangan takut, orang pasti beli. Jangan bimbang, lakukan. Ide banyak sekali, pokoknya UMKM sekarang tuh kayak ngerasa terdepan begitu, kayak disupport banyak sisi begitu. Tidak hanya keluarga aja, tapi juga pemerintah sekali lagi support UMKM dimanapun. Lalu banyak kok, banyak ini apa, kayak workshop dari kementerian dan lain-lain. Itu juga mendukung sekali kita untuk berkembang, di mana kita nanti dikasih tahu dengan gratis ilmu-ilmu gimana cara promosiin, bagaimana kita cara produksi yang baik. Pokoknya jangan takut, jangan bimbang. Kalau punya ide, salurkan dan jual. Jangan lupa promosi.
1: Jangan lupa promosi ya. Baik, ini pesan yang mungkin sangat penting sekali ya untuk Kakak Nyong, Kakak Nona dong, pendengar semua yang sedang berada di posisi yang sama juga ya Kak, masih mau maju mundur begitu, mau usaha tapi masih bingung mulai dari mana. Tadi Kakak Intan bilang ya, sekarang sudah disupport dari berbagai sisi, tinggal kita manfaatkan ya.
0: Betul,
1: sosmed,
0: Kak.
1: Konten itu semua juga gratis ya, tinggal dimanfaatkan dengan baik. Wow, luar biasa ya cerita inspirasi dari Kakak Intan, owner dari Warung Depomsi OPR, hari ini di obrolan teras UMKM Bapak Mama Bahas Saudara. Dan ketong berharap juga semakin dikenal ya Warung Depomsi OPR, dan kalau punya kesempatan Bapak Mama Bahas Saudara bisa langsung merapat ke alamat yang tadi sudah disampaikan. Sekali lagi terima kasih Kakak Intan untuk waktunya sudah bercerita dengan Pro 4 RR Kupang hari ini, berbagi inspirasi juga. Dan demikian Bapak Mama Bahas Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pengalaman dari Kakak Intan, owner dari Warung Depomsi OPR hari ini ya. Ketong belajar bahwa memulai usaha itu memang sondai selalu mudah ya, tapi itu dia dengan kreativitas ya, konsistensi, dan juga tadi Kakak Intan bilang keberanian mencoba ya, karena peluang juga selalu terbuka ya Kakak Intan ya. Semoga kisah ini juga menjadi inspirasi bagi Bapak Mama Bapak Saudara pendengar setiap Pro 4, khususnya anak-anak muda di Kota Kupang, untuk terus berinovasi dan berani membangun usaha sendiri. Sekali lagi terima kasih Kakak Intan untuk waktunya. Sukses terus Warung Depomsi OPR ya. Demikian Bapak Mama Bapak Saudara, setelah ini masih lanjut Sasando Siang ya, akan temani Bapak Mama Bapak Saudara hingga sore nanti, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat upaya perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual berbasis budaya daerah melalui pendampingan penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis Tenun Lamaknen serta pembuatan video profil Tenun Belu. Pendampingan penyusunan dokumen deskripsi IG Tenun Lamaknen dilakukan denggali informasi karakteristik dan identitas produk. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT Sylvester Sililaba menegaskan kekayaan budaya daerah memiliki nilai yang sondeh hanya berkaitan dengan tradisi tapi juga berpotensi jadi kekuatan ekonomi masyarakat apabila mendapatkan perlindungan dan pengelolaan yang tepat. Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur punya banyak tempat bersejarah yang menarik. Salah satunya adalah Kampung Adat Mbuku Bani. Kampung ini terletak di Desa Apedalo, Kecamatan Kodi, dan berjarak sekitar 43 km dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Nama Mbuku Bani sendiri punya arti yang unik. Kata buku berarti permainan yang dimenangkan, sedangkan Bani atau Kabani berarti laki-laki yang jantan. Gabungan nama ini menggambarkan semangat keberanian dan kemenangan warga kampung tersebut. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Matekyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekyo berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matekyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekyo bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Palang Merah Indonesia, Jakarta Selatan memberikan edukasi kesehatan kepada anak-anak pecinta penyintas bencana di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur sebagai upaya meningkatkan pengetahuan di tengah kondisi lingkungan yang mengalami perubahan. Di mana Ketua PMI Jakarta Selatan, Mundari, bilang ini edukasi ini penting untuk kasih pemahaman di anak-anak dong tentang perilaku hidup bersih dan sehat terutama dalam kondisi pasca bencana. Diharapkan edukasi yang diberikan ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan edukasi kesehatan ini juga berlangsung sejak 15 September di sejumlah lokasi, salah satunya di Desa Airamo dan Sekolah Dasar Kristen Wolorae, Kecamatan Aesesa. Materi yang diberikan meliputi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, 6 langkah mencuci tangan, gigitan hewan penular rabies dan rabies, diare, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta demam berdarah dengue atau DBD. Nah, supaya materi juga dipahami oleh anak-anak, edukasi juga dilakukan melalui berbagai metode, sama kayak nyanyian, permainan dadu edukatif, penyampaian materi, hingga praktek langsung mencuci tangan menggunakan sabun. Namun dari juga bilang, ini kegiatan nih jadi bagian penting dalam penanganan pasca bencana karena resiko munculnya berbagai penyakit itu bisa meningkat akibat perubahan kondisi lingkungan.

Saat masyarakat modern mendengar kata pengemis, mungkin yang terbesit dalam benak adalah seorang yang malas mencari kerja, sehingga mereka mengandalkan pemberian orang lain untuk menghidupi keseharian mereka. Namun, jika ditelusuri, makna dari kata pengemis memiliki arti mendalam. Pengemis merupakan kata serapan dari bahasa Jawa, yaitu kemis. Pada awalnya, kata ini digunakan oleh masyarakat Kasunanan Surakarta sekitar tahun 1914 untuk menggambarkan situasi pada masa itu, di mana Pakubuwono X, yaitu Raja Kasunanan Surakarta, rutin berbagi pada rakyat setiap hari Kamis. Raja selalu keluar pada hari Kamis untuk membagikan makanan, pakaian, hingga mata uang pada rakyat. Pemberian ini melambangkan kepedulian sang raja sekaligus menjalankan syariat agama. Seiring dengan perkembangan zaman, kata pengemis mengalami pergeseran makna. Awalnya, kata ini digunakan untuk menyebut para rakyat yang mengikuti kegiatan kemisan yang dilaksanakan oleh Raja Pakubuwono X. Sekarang, diidentikan dengan orang yang mengharapkan bantuan orang lain.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan dedu mane atau pondok adat bagi laki-laki dan dedu hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari dedu hine dan dedu mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oe Lau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oe Lau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Uma Luli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Uma Luli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar Karnaval Budaya dalam rangka menyambut HUT Kota Kefemenanu ke-104. Ini karnaval ini dibuka juga secara langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati TTU pada Senin 21 September 2026. Dan Karnaval Budidaya ini diikuti perwakilan setiap kecamatan, lembaga pendidikan dasar, menengah, atas, dan perguruan tinggi masing-masing etnis di Kabupaten TTU, OPD, instansi lintas sektor, dan sejumlah pihak lainnya. Setiap peserta mengenakan pakaian adat masing-masing daerah dan tarian adat andalan masing-masing etnis. Dong juga memperagakan beberapa atraksi, dan Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salle Kebo mengatakan ini karnaval ini merupakan manifestasi tentang Bhinneka Tunggal Ika di Kabupaten TTU.

Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu ni memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik deng air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Akalena, membuka kegiatan intervensi perangkat daerah atau Dasa Cita di Desa Neubaun, Kecamatan Neomuti, Kabupaten Timur Tengah Utara pada Senin 21 September 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT tersebut berupa pelatihan pembuatan tas dan aksesoris dari tenun NTT yang dirangkai dengan cek kesehatan gratis serta penyerahan bantuan 8 mesin jahit tipe industri yang diserahkan langsung oleh Gubernur NTT kepada 8 kelompok tenun. Dalam sambutannya, Gubernur menjelaskan bahwa program yang didorong pemerintah Provinsi NTT bukan sekedar program biasa, tapi diarahkan untuk memastikan potensi lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah melalui proses hilirisasi. Dapat informasi berikut, keindahan Labuan Bajo sonde sebatas Pulau Komodo atau puncak Bukit Padar dan Pink Beach. Di Labuan Bajo juga menyimpan keindahan lain seperti Pulau Kalong. Di ini tempat, Bapak Mama Basodara bisa menikmati keindahan senja dan menyaksikan ribuan kelelawar terbang meninggalkan pulau itu untuk mencari makan. Pulau kecil sonde berpenghuni yang berada di dalam Taman Nasional Komodo memiliki keunikan dan keindahan yang menawan. Ini pulau bernama Pulau Kalong yang berada di antara Pulau Rinca dan Pulau Papagarang. Pulau Kalong dan kecantikan paras alam saat matahari terbenam menampakkan lembayung senja atau sunset yang tiada duanya. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kaka, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Ya, bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, kalau dulu ya, tren perawatan kulit itu banyak bicara soal kulit yang harus putih, harus glowing, harus mulus, atau bebas dari ini satu dua masalah. Sekarang di arah pembicaraan soal skincare tuh mulai berubah. Tahun 2026 nih, semakin banyak orang mulai memahami bahwa kulit yang sehat itu bukan sekedar soal ini terlihat ketong glowing begitu. Nah, yang lebih penting justru karena ini kondisi kulit ini tetap kuat, tetap nyaman dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, disinilah istilah yang biasa ketong dengar di bahasa sabu. Dia bilang skin barrier atau bahasa timur, bahasa Inggris ya. Semakin sering ketong dengar orang bilang oh, skin barrier begitu. Itu lapisan pelindung kulit yang bantu jaga kelembapan sekaligus melindungi ketemu kulit dari berbagai faktor luar ya. Matahari panas begini, bapak mama saudara, kalau keluar tolong kok pakai sunscreen begitu. Nah, ketika lapisan ini terganggu, kulit bisa terasa kering ya, mudah kemerahan, bisa juga perih, bahkan lebih sensitif terhadap produk-produk tertentu. Nah, menariknya nih, bapak mama saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, perhatian terhadap kulit itu mulai bergeser pada mikrobiome, yaitu kumpulan mikroorganisme yang secara alami itu hidup di ketumpung permukaan kulit. Nah, keberadaan mikroorganisme ini merupakan bagian dari ekosistem kulit dan berhubungan dengan kondisi keseimbangan kulit. Karena itu, semakin banyak orang mulai meninggalkan kebiasaan menggunakan terlalu banyak produk skincare secara bersamaan hanya demi mengejar hasil yang cepat. Kalau bapak mama saudara sendiri kemana? Masuk ke sonde dalam kelompok orang-orang yang sangat memperhatikan lapisan kulit terluar atau skin barrier, atau mungkin cuek sah. Yang penting pakai pelembab jalan su, pakai skincare su cukup. Kalau beta kayaknya masih tetap ya harus lengkap semua karena kulit ini sangat sensitif. Ada kok yang sama dengan beta.

Lekusene merupakan tarian tradisional dari Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tarian Lekusene biasa dimainkan untuk memeriahkan pesta adat, pesta pernikahan, atau menyambut tamu. Lekusene dimaknai sebagai ungkapan rasa gembira atas keberhasilan sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima, juga sebagai pembangkit semangat untuk kembali bangkit dari kejatuhan atau kegagalan dan terus berjuang untuk mencapai tujuan. Lekusene juga sebagai bentuk kerukunan, persahabatan, dan persaudaraan. Tarian Lekusene biasanya dibawakan oleh 6 atau 8 orang wanita dan pria. Pakaian adat untuk pria dilengkapi dengan gelewang serta ponhaif yang terbuat dari kulit dan bulu domba yang dikaitkan pada mata kaki, sedangkan penari wanita berpakaian adat ditambah kain atau selimut pada leher untuk lambaian. Gerakan penari Lekusene, yakni melompat, melambaikan tangan, disertai suara teriakan penari pria sambil berputar-putar mengitari arena. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Lekusene terdiri dari 9 buah gong atau sene dan 1 buah tambur. Kesembilan alat musik gong terbuat dari logam kuningan dan terdiri dari 4 pasang dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu pertama, laban, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan laban ini sekaligus sebagai pengatur cepat dan lambatnya irama. Kedua, OT, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan OT ini merupakan jenis bunyi susulan kedua setelah pasangan pertama atau laban. Ketiga, kebolok, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Warna suaranya lebih rendah dari pasangan sebelumnya dan merupakan jenis bunyi susulan ketiga setelah pasangan kedua atau OT. Keempat, sen enaf, terdiri dari 3 buah gong dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Sen enaf ini merupakan bunyi susulan keempat setelah pasangan ketiga atau kebolok. Tambur atau tufu 1 buah terbuat dari bahan kayu dan kulit kambing dengan 1 atau 2 orang penabuh secara bergantian menggunakan alat pukul kayu. Tufu ini merupakan bunyi susulan terakhir dalam tarian Lekusene. Setelah itu baru penari memasuki arena pagelaran. Saudara, Lekusene adalah sebuah hiburan berbalut budaya yang perlu mendapat perhatian untuk dilestarikan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Kantor iKupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Lemek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 dari Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Menghadapi puncak musim kemarau, PT PLN menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi kebakaran. Selain kondisi lingkungan yang mengering, keandalan dan penggunaan instalasi listrik di dalam rumah perlu menjadi perhatian utama agar musibah dapat dicegah sedini mungkin. Manajer PLN ULP Kupang Imade Dediki Satriadi menjelaskan batas kewenangan PLN berada pada jaringan distribusi hingga ke meteran listrik pelanggan. Adapun instalasi listrik setelah meteran merupakan tanggung jawab pemilik rumah. Pindah informasi berikut, keindahan alor Sonde hanya laut dan pantai yang indah dan masih jauh dari polusi. Bahkan di alor, wisatawan bisa bertemu dugong jantan dewasa yang hidup bebas secara luar di Selat Pantar. Desa Adat Takpala merupakan kampung tradisional di Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Keunikan ini kampung adalah adat masyarakat yang masih mempertahankan kehidupan tanpa listrik di seluruh area pemukiman. Berada di tengah lereng bukit, akses menuju desa membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh, iya benar ya. Iya. Iya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ye. Iya. Alhamdulillah iya. Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
1: Oh, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ye. Insya Allah, amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke.
2: Okay. Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai, ya Mamanda kan ya.
1: Iya.
2: Mamanda siang hari ini.
1: Oh, itu ada nama teater ya Mamanda itu ya.
2: Bukan, nama Ape? Keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Mamanda. Kakanda, sama enggak sih?
2: Pamanda. Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkah di studio?
2: Pak? Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, maka gak ada salahnya siang hari ini kita kenalin ya.
1: Benar. Oke deh kalau begitu Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita, silakan Kak.
2: Ya. Baik, untuk siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini Selasa, tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya. Okay. Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro 4 pada kesempatan siang hari ini. Yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, iya ya kan, lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih, Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya baik, supaya lebih bagus, Dinda, Kanda. Mm-mm. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan
2: Kata. Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda iya, itu apa sih, Bunda Eli? Ya.
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Mm-mm. Kalau di Jakarta, Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu
3: Lenong, bukan? Lenong, Lenong ya. Kalau yeah, ludruk di Jawa ya. Nah,
2: nanti kita disana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Mm-mm. Ada wayang gung, ada kuda gipang. Mm-mm. Tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Mm-hmm. Artinya kerajaan.
2: Oke. Okay. Dan dongeng-dongeng gitu ya, Bun ya.
3: Dongeng, tetapi mm-hmm, boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Mm-hmm. Pesan. Mm-hmm. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Mm-hmm. Ada raja, mm-hmm, ada permaisuri, ada putri, mm-hmm, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, mm-hmm, harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari tokoh-tokohnya.
3: Tokoh-tokoh yang ada di Mamanda. Okay.
2: Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa. Mm-hmm. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Mm-hmm. Nah, itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Mm-hmm. Buhari, pemayung yeah, sultan ceritanya. Mm-hmm. Jadi diangkat. Yeah. Tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, yeah, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Mm-hmm. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita.
2: Okay.
3: Beda kalau 1001 malam. Mm-hmm. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Mm-hmm. Nah, nanti akan diberikan hadiah apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Mm. Nah, itu kan tidak ada di

0: sehari-hari kita. Mm-mm. Jadi itu khayalan saja adanya.
1: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
0: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
1: Karasminan artinya?
0: Karasminan itu artinya beramian,
1: beramian
0: atau mengadakan semacam hajat,
1: mm-mm,
0: perkawinan anak.
1: Pesta ya?
0: Pesta,
1: ya?
0: Bakarasminan itu pesta,
1: okay.
0: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
1: Wow.
0: Nah itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini,
1: yeah.
0: Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam, itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan.
1: Mm-mm.
0: Kan banyak sultan nih yang kita nggak tahu ya.
1: Sultan era sekarang ya kan.
0: Era sekarang gitu.
1: Sekarang udah ganti nggak sultan lagi loh Bunda Eli.
0: Apa ya?
1: CEO.
0: CEO yang menyamar kayaknya ya.
1: Kayaknya
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia. Nah jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
1: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
0: ada harapan terus
1: dua,
0: ada
1: gitu.
0: Juga di sana Hadam dan Inang.
1: Adam,
0: artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
1: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
0: Ada. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung. Boleh. Tetapi yang pakem yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
1: Oke.
0: Kemudian ada perampok. Bayangkan ya, ada juga jin.
1: Namanya 1001 malam.
0: Nah, bayangkan
1: lengkap,
0: jin.
1: Lengkap ya.
0: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan,
1: ya.
0: Bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
1: Masuk, ya.
0: Terus mereka perang lah kisahnya, anu ceritanya berdua itu.
1: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
0: banyak
1: ini.
0: Banyak sekali.
1: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
0: Terakhir sebulan yang lalu.
1: Sebulan yang lalu
0: di Taman Budaya.
1: Mengangkat cerita apa Bunda?
0: Mengangkat cerita rakyat aja, tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
1: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
0: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
1: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti?
0: Inti? Bahinti itu inti.
1: Bahinti
0: jadi
1: itu intinya,
0: ketan
1: ya?
0: Inti.
1: Yang ada parutan kelapa dengan
0: parutan kelapa
1: gula
0: dengan
1: merah itu
0: gula
1: ya?
0: Merah.
1: Oke,
0: nah,
1: itu,
0: jadi
1: itu
0: kita
1: salah satu harus ada ya?
0: Harus. Paling enggak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
1: Berarti
0: bisa
1: itu sebagai media.
0: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
1: Oke. Kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
0: Nah, Kalau kostum, ini cerita zaman dulu.

0: pemain Mamanda itu mereka punya sendiri.
1: Oh.
0: Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Mm-hmm. Seperti di Sanggar Budaya, mm-hmm, itu kita sediakan semuanya lengkap.
1: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih, Bun, dalam sebuah sanggar itu misalnya?
0: Dulu iya.
1: Dulu iya.
0: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi, mm-hmm, jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda, mm-hmm, mainnya selalu permaisuri.
1: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak, kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
0: Pakem.
1: Pakem?
0: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
1: Berat ya jadi
0: tidak
1: raja.
0: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
1: Tidak ada.
0: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
1: Sekarang
0: tidak
1: jadi rebutan.
0: Tidak ada yang bisa jadi hadam.
1: Sekarang jadi
0: itu
1: rebutan
0: dulu.
1: Ya.
0: Kalau sekarang karena kita ada workshop, mm-mm, ada pelatihan, mm-mm, kita tidak mau habis di A tersebut.
1: Mm-mm.
0: A misalnya, mm-mm, tiba-tiba usianya
1: udah lewat,
0: mm-mm, kemudian tidak bisa aktif. Mm-mm. Kemana kita?
1: Nah, jadi harus ada estafet.
0: Iya, ada estafetnya.
1: Baik, berarti.
0: Dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk.
1: Hmm.
0: Makanya mereka itu punya harus, kita main nanti
1: stamina,
0: di sini
1: ya.
0: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan, dan mainnya dulu enggak ada listrik kan, pakai lampu strongkeng.
1: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain? Apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
0: Ada, mm-hmm, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian.
1: Mm.
0: Misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Mm. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bahwa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
1: Saweran
0: itu.
1: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
0: Nah, itu
1: ya,
0: dia.
1: Kalau kita saweran ya.
0: Saweran ya,
1: kita
0: bahasa Indonesianya ya.
1: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
0: Iya, betul.
1: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu, Bun.
0: Ada.
1: Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
0: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
1: Workshop salah satunya.
0: Kemudian kita diminta orang pentas,
1: mm-mm,
0: tidak pernah harga sekian.
1: Oke. Okay.
0: Karena seni itu indah,
1: mm-mm,
0: tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
1: Tapi rasa ya.
0: Rasa puas, rasa senang.
1: Mm-mm.
0: Kalau kita sewa baju,
1: mm-mm,
0: di salon,
1: ya.
0: Tidak ada yang 2,5.
1: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
0: Semuanya
1: seperti apa?
0: Semuanya tidak ada yang sulit.
1: Mm-hmm.
0: Selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau,
1: mm-hmm,
0: ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu seperti seorang raja,
1: mm-hmm,
0: dia harus bisa menyanyi dan menari.
1: Itu harus ya?
0: Harus.
1: Oh.
0: Permaisuri juga.
1: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
0: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini.
1: Mm-mm.
0: Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus, mm-mm, seperti harapan 1 dan 2,
1: mm-mm,
0: itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1-2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti, itu tidak bisa.
1: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan?
0: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, mm-hmm, Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
1: 2 jam saja.
0: 2 jam
1: yang
0: saja.
1: Yang tadinya satu malam
0: penuh. Ya. Karena saya pun pernah mencoba main, mm-hmm, satu malam.

0: malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Mm-hmm. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Yeah. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu.
1: Yeah.
0: Karena satu babakan, mm-hmm, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
1: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
0: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, mm-hmm, ada kibaran di tengahnya, mm-hmm, itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat, mm-hmm, kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Mm-hmm. Artinya sampai jam 4, oh, sebelum habis isya jam 8, jadi kita sebelum azan subuh gitu ya, itu sudah berhenti.
1: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
0: Dari kita-kita juga. Misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya, enaknya begitu, makanan enggak pernah berhenti.
1: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
0: ada,
1: ya.
0: Ada, jadi minuman apa itu selalu
1: maju
0: disediakan
1: ya,
0: oleh panitia.
1: Disurung jadi, terus ya.
0: Iya, sama dengan wayang kulit. Betul. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
1: Gak jadi ngantuk ya.
0: Iya, begitu kalau.
1: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
0: Nah,
1: tapi
0: mestinya
1: beda ya.
0: Yaitu.
1: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
0: Kalau serunya, sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
1: Oh, berarti terlibat nih penonton?
0: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
1: Enggak, berarti enggak melulu
0: tertawa,
1: pemain ya?
0: Enggak.
1: Wah.
0: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi rakyat atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
1: Oh.
0: Tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini, tidak komedi terus.
1: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong?
0: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman ya, kampanye ya, dulu-dulu sekali itu dulu. Pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar, dijelaskan di situ.
1: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya, kostumnya, apakah sekarang atau nanti. Ini kita nunggu Nova Kalista, seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bunda ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini, wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
0: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali, karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket, karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
1: Iya.
0: Tapi gratis.
1: Tapi gratis ya.
0: Nah kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
1: yang
0: mahal.
1: Mahal, ya.
0: Mahal kan?
1: Mahal
0: dengan girap-girap
1: kelip-kelip ya.
0: Kelipnya itu.
1: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun, mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
0: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa.
1: Iya.
0: Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci. Istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
1: Iya, enggak nyampe ya.
0: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 mm-hmm. juta seperti bikin baju raja. Mm-hmm. Sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
1: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
0: Di atas 5 juta sekarang.
1: Di atas 5 juta sekarang juta. Ya. Dan bersyukurlah dan, yang memakainya dan, sekarang ya.
0: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
1: Tidak ada lagi. Berarti ya. Pengrajin juga khusus ya?
0: Khusus.
1: Okay.
0: Kita dari Hulu Sungai.
1: Baik, kita akan ke Nova Kalista.
2: Iya,
1: untuk Kali. Menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista.
2: Yuk.
1: Iya. Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga. Yeah. Sekarang ini juga berkecimpung di sanggar budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya.
2: Okay.
1: Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini, Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli?
2: Yeah.
1: Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu kostum
2: Eli,
1: apa ini?
2: Kak Eli, halo. Oke, kita kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
1: Oke, silakan.
2: Ya, silakan Bunda.
0: Ini adalah busana raja.
2: Hmm.
0: Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan.
2: Okay.
0: Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok, lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan.
2: Okay.
0: Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya. Pakai memang begini kalau baju rajanya.
2: Iya.
0: Ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya mau dip baju pengantin, enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja, bajunya seperti ini. Saya lupa tadi, padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak, pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi. Dan beratnya, tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
1: Berat sekali ya.
0: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi. Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya. Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu. Nah, itu.
2: Baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya, Bunda ya. Kita break
0: boleh,
2: dulu ya.
0: Boleh.
2: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kami 0812112498. Kaeli, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
1: Banjarmasin silakan, kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
2: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Yun ayun, anakku guring, guring bapuku di ayun-ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
4: kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh, sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista, sebenarnya di sebelah saya, sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri beliau ini kalau dapat

0: Permaisuri seperti ini ya?
1: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
0: Oh, biasanya
1: ini
0: tidak.
1: Kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
0: Oh, ini permaisurinya lagi blusuan, Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
2: Nyamar. Menyesuaikan gitu ya.
1: Ini menyesuaikan
2: diri. Iya, menyesuaikan diri.
1: Kalau bisa berdiri ya.
2: Iya, silakan Bunda.
1: Nah, ini kan bajunya kebaya getang.
2: Kemudian
1: ini selendang.
2: Iya.
1: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
0: raja.
1: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
2: Oke.
0: Dan harus kuning, Bun?
1: Enggak.
0: Oh, enggak harus
1: warna
0: kuning ya.
1: Warna tergantung kita maunya warna apa. Tidak mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
0: Saya lepas semua ini.
1: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
2: Bagus.
1: Ya, mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
0: Hijau, kuning,
1: merah.
0: Merah.
1: Tiga
0: ya,
1: itu. Seperti partai dulu kan?
2: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni, bintang di langit gitu loh, Bun ya.
0: Oke. Okay. Warnanya ya.
1: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
2: Silakan, silakan.
0: Iya. Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung, laung aja ya.
1: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
2: Baik.
1: Ini laung namanya.
0: Laung.
1: Laung.
2: Ya.
0: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya, untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta barangkali.
2: Jakarta belum tapi ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 35045510 dan juga di WhatsAppnya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Buda Nusantara titip pertanyaan Pak Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
0: Iya, baik.
1: Langsung ya?
0: Langsung
1: ya,
0: saja, Bu.
2: Silakan, Bunda.
1: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wajir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Kemudian ada mangkubumi. Dan ada juga selain Mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian Mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana administrasi kerajaan. Nah jadi kalau Panglima Perang kan,
0: humasnya bukan sih? Humasnya.
1: Ya, humas lah.
2: PR
1: otomatis.
0: Oh iya, iya.
1: Ya, betul.
2: Iya.
1: Kalau Panglima Perang kan otomatis dia mengatur strategi tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
0: Ya,
1: Menko apa itu?
0: Menko Polhukam.
1: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota. Jadi salah satu, tapi boleh keduanya. Tidak masalah.
0: Tergantung cerita.
1: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
2: Iya, betul.
1: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
2: Iya.
1: Masalahnya apa diselesaikan di kerajaan.
2: Okay.
1: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat.
2: Iya.
1: Seperti perampok.
2: Iya.
1: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
0: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
1: Nggak ada. punya rakyat.
2: Emang ada. Ada. Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
1: Tapi enggak ada lagi.
2: Iya, iya. Itu cerita negeri yang sono, ya Bun ya.
0: Takutnya rakyatnya enggak ngerasa punya raja.
2: Iya. Itu mah bukan ini. Bukan di sini, bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya.
0: Antah
2: berantah.
1: Iya. Ya, di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
2: Iya, benar.
1: Di sini di sono.
2: Iya.
1: Oke. Kemudian

0: ada lagi. Nanti putra mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak jin dan jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
1: Okay. Jinnya kadang enggak bikin seram ya.
0: Enggak, jadi lucu jinnya jadi itu. Lucu, ya. Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari. Kan namanya aja teater dikomedikan kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius. Dan kadang-kadang jin itu kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang dan kita akhirnya hahihi. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
1: Kayak 30.
2: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
1: Iya. Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
2: Iya, benar.
0: Sekarang kami-kami yang seumuran saya yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
1: Jadi gitu. Kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Benar, boleh ya?
2: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan itu biasanya kehidupan nyata ya Bun ya.
0: Iya, kan kita rakyat. Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, Sidin tuh aja jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah. Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari. Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran.
1: Tapi itu juga bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan. Masalah kita perannya seperti apa, itu akan kembali ke hati nurani. Ada penanya lagi Nova, satu lagi kita kasih kesempatan ya. Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
2: Boleh, silakan.
1: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
0: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
1: Oh, ada juga
0: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
1: Tidak selalu.
0: Misalnya dia mau, ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat, tetapi karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
1: bukan patokan.
0: Okay.
2: Terima kasih. Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
0: Ceritanya boleh berubah.
2: Oh, ceritanya boleh berubah.
0: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
1: Karhutla.
0: Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
1: kabut asap.
0: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin. Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
1: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
0: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
2: enggak mau ya. Kalau di Jakarta aye yang jadi permaisurinya.
1: Sambutan peran kita sama-sama.
0: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
2: Oke. Okay.
0: Jadi kita boleh misalnya.
2: Bunda bijaksana sekali ya.
1: Karena permaisuri Nova.
2: Iya, iya, menyahi perseteruan. Iya, betul-betul. Oh, berarti kita karena permaisuri ya, baru ya yang selalu rebutan. Iya.
1: Karena baru ngelunjak ya kan.
0: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
2: Oh, oke, siap.
0: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
1: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
0: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
1: Oh, karena ornamen.
2: Gak apa-apa, Kak Eli lebih berat bebannya ya. Kak Eli, iya lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
0: Saya ikut kalau beban kehidupan berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
1: Kita bareng-bareng ya. Iya.
2: Oke deh. Oke, ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
0: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
2: Amin.
0: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami. Okay. Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah itu, barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI 1 jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi. Karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
2: Keren,
0: hampir seumur hidup.
2: Okay. Hampir seumuran kita ya.
1: Hampir terus.
0: Bayangkan hanya main Mamanda itu.
1: Tapi totalitasnya Nova ya.
2: Iya betul-betul luar biasa.
1: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
0: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
2: Iya, iya.
0: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ. Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
1: Ternyata istiqomah itu penting loh.
2: Iya benar, konsistensi ya.
0: Jadi saya sudah pensiun 2 tahun tetap Mamanda.
2: Baik.
1: Permaisurinya memang melekat ya.
2: Baik.
1: Kan, bincang-bincang kami dengan Bunda Eli Nova.
2: Oke, siap. Menarik sekali.
1: Juga siap sih sebenarnya.
2: Waduh, jangan. Jangan. Kitanya ya, angkat tangan nih.
1: Mamanda ya kan.
2: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
0: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong.
2: Lenong
0: itu kan cerita rakyat juga kan.
2: Betul.
0: Sehari-hari bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
2: Betawi.
0: Itu. Nah, andainya kita kan jauh dengan TPRI kan. Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana. Sponsornya banyak.
2: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju itu apa yang harapkan. Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
1: Amin.
2: Oke, Kak Eli terima kasih.
1: Terima kasih Nova Kalista.
2: Iya.
1: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya. Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
2: sebagai
1: generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
2: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Abang Po, Nyapa Bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nopa Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kupang menyiapkan rencana kontingensi karhutla untuk kuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran musim kemarau. Ini langkah dilakukan dengan menyatukan peran pemerintah, aparat, masyarakat, dan lembaga terkait sebelum kebakaran meluas serta sulit dikendalikan. Koordinator Pengendalian Karhutla DLHK Provinsi NTT Andreas Bara bilang, aktivitas manusia jadi salah satu pemicu utama kebakaran. Menurutnya, Renkon penting memastikan setiap pihak memahami tugas, fungsi, kewenangan, serta tindakan ketika karhutla terjadi.

Pindah ke informasi berikut, grup musikal asal NTT Aloi Nekaf terus berupaya menjaga dan melestarikan warisan budaya Timor melalui karya musik etnik kontemporer. Mengusung semangat merawat tradisi dan berkarya lewat musik, grup yang terbentuk sejak Juli 2024 ini memadukan instrumen tradisional seperti bijol atau alat musik petik tradisi Timor dan feku atau alat musik tiup dengan instrumen modern seperti gitar dan drum. Vokalis Aloi Nekaf Niken saat menjadi narasumber obrolan budaya di Pro 4 RR Kupang pada Kamis 17 September mengatakan pembentukan ini grup berawal dari kerinduan sesama teman untuk mengangkat lagu daerah dan musik tradisi ke panggung yang lebih luas. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Program Dangdut adalah kita. Selamat sore, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali lagi Program Dangdut hadir temani Bapak, Mama, Bapak, Saudara dalam aktivitas dari jam 3 sore ini sampai jam 5 sore nanti ya. Bapak, Mama, Bapak, Saudara bareng dengan Beta Feli di sini dan kita akan meriahkan sore-sore ini dengan lagu-lagu dangdut terbaik. Jadi buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua dong yang mau batelpon dengan Beta di sini, ketong bak curhat. Ketong bak pantun juga boleh ya. Kirim-kirim salam, request lagu terbaik, semuanya boleh di sini. Beta tunggu sampai jam 5 sore nanti melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga di SMS dan WA-nya Pro 4 0811 3820 1043. Jangan pakai lama, langsung ketong gas. Satu lagu terbaik nih Beta susiapkan untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Tadi sebagai lagu pembuka ada Bisik-bisik tetangga. Cocok kok Beta jadi Elvi Sukaisi. Beta kasih satu lagu lagi untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Ada Jangan Ngebut dari Cantika.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabu, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

0: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Ya, pro dangdut adalah kita. Kembali lagi bapak mama bahas saudara kakak nyong dan kakak nona ya. Beta juga mau informasikan nih, ada satu informasi yang sangat penting. Bapak mama bahas saudara tahu moke kosonde. Nah, kalau yang satu ini yang bapak mau kasih tahu nih, dia bernama tuh mote. Apa itu mote? Mote tuh singkatan dari mobile Telkomsel. Ini gerobak keliling punya Telkomsel yang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Nah, di mote tuh bapak mama bahas saudara itu bisa dapatkan berbagai kebutuhan Telkomsel, mulai dari kartu perdana, isi ulang pulsa dan kuota, sampai modem orbit. Nah, buat kakak nyong, kakak nona, bapak mama saudara yang mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan mudah, langsung saja datang di Mote di depan Grapari Telkomsel di Jalan WJ Lalamentik. Sekali lagi, Mote Mobile Telkomsel, gerobak keliling Telkomsel yang siap melayani kebutuhan komunikasi bapak mama bapak saudara semua. Dan ada kabar seru lagi buat bapak mama bapak saudara di area Sumba, bisa nikmati internetan sepuasnya dengan paket promo super seru dari Telkomsel. Bisa beli paket super seru mulai dari 16 GB ya, harganya mulai Rp55.000 sa. Internetan makin seru, aktivitas juga makin lancar dan tentunya tetap bersama Telkomsel. Terus buat bapak mama bapak saudara, kakak nyong kakak nona dong yang mau dapat ini paket, bisa langsung beli melalui My Telkomsel atau dial di bintang 363 pagar, atau yang paling gampang langsung sa datang di outletnya Telkomsel terdekat. Ada juga paket internetan dengan kuota mulai 8 GB di harga mulai Rp45.000 dengan di masa aktif 28 hari. Bukan cuma itu sa, bapak mama bapak saudara juga bisa dapat bonus telepon 30 menit ke semua operator. Wadidaw. Jadi jangan sampai kelewatan bapak mama bapak saudara, paket promo super seru Telkomsel, internetan seru sepuasnya. Terus ada kabar baik juga untuk bapak mama bapak saudara di Kabupaten Kupang dan Rotendao. Sekarang Telkomsel hadir semakin dekat ya di Oel Tua Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Oen Lasi Kecamatan Kupang Tengah, Ovalanga di Rotendao, Serubeba di Rotendao, serta Godimeda ya. Jadi hadirnya jaringan Telkomsel di itu wilayah semua tentu untuk dukung bapak mama bapak saudara semua kebutuhan komunikasi, mulai dari berkomunikasi dengan keluarga, belajar sampai menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Jadi yuk manfaatkan layanan Telkomsel, dapatkan kartu perdana atau isi ulang paket data di outlet Telkomsel terdekat. Telkomsel semakin dekat dengan masyarakat NTT. Jangan lupa kalau mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan praktis, langsung datang ke Mote Mobile Telkomsel di depan Grapari Telkomsel Jalan WJ Lalamentik. Telkomsel terus melayani, terus menghubungkan Indonesia. Oke deh.

0: kita.
1: Ya, produk dangdut adalah kita ya. Demikian informasi tadi Beta sudah sampaikan untuk Bapak-Mama Bapak Saudara. Dan saatnya Beta terima telepon dari pendengar setia Pro 4 RR Kupang, Bapak-Mama Bapak Saudara yang sudah telepon melalui WhatsApp-nya Pro 4. Beta menyapa dulu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Apa kabar Kakak Melki?
2: Ada leko-leko nih.
1: Oh iya, leko-leko sa. Kakak Melki, ini apa dulu? Ada pantun kok.
2: Pantun sendiri ada.
1: Aduh, nak apa sah?
2: Beta ada lupa di bawah.
1: Oh, ada lupa. Nanti turun piame.
2: Iya, nanti turun.
1: Kakak Melki, ini lagunya Beta siapkan di sini. Mau ikutan atau mau pilih?
2: Mau pilih sah.
1: Oke, ada melepas lajang, lalu ada burung dalam sangkar, dan joget sama-sama. Yang mana nih?
2: Burung dalam sangkar.
1: Kirim kasih sapa, silakan.
2: Burung dalam sangkar mau kirim kasih Beta pun Adi Nerva di Eka Peta. Bapak Pihu di Sulamu. Bu Anton dengan Susi di Transbisolo. Tak Tobi Auliso bersama istri dan anak-anak di Transbisolo. Kakak Tari Nomleni, kakak Hirdi Paijo, kakak Lelika, adik Melani, Mama Jessy Lelogama, kakak Joey Molteng, sehat kok kakak. Banyak minum obat ya, supaya cepat sembuh.
1: Amin, cepat sembuh.
2: Kakak Foni Mutis, Mama Aileen Niki-Niki, Bapak Dan Misa Enlasi, Bapak Dion Hane, Kakak Dani Fatululi, Bapak Luis Weteta, Kakak Fendo Weteta, Mama Anita Weteta, Bapak Maie, Mama Kakak Irni di Nefonono. Selamat siang semua. Ini saya Bapak Miller tahu sih. Selamat siang Bapak sayang.
1: Bapak
2: terima
1: sayang
2: kasih kakak, nanti yang lain sebentar malam lagi.
1: Oh, lanjut sebentar malam. Siap, Kakak Melki. Ya. Terima kasih, Kakak. Selamat
2: terima
1: sore.
2: Terima kasih, Kakak. Sayang. Dah.
1: Dadah. Ya, itu dia. Tadi Kakak Melki di Camplong ya, ketempung penelpon pertama. Beta penasaran yang ketempung saudara-saudara. Opa Miller, ini selama sana gabung ya. Ayo gabung dulu Opa Miller. Ya, ditunggu buat bapak-bapak saudara yang masih mau gabung. Beta masih kasih kesempatan, waktu masih panjang sampai jam 5. Dan sambil tunggu ya, Beta putarkan dulu tadi yang sudah di request Kakak Melki, ada burung dalam sangkar.

Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingi Tiu.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa, aman, sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, sa. Ampun, anak.
0: Bapak, dok, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama, nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Akademisi sekaligus peneliti olahraga tradisional Rudo Bertus Talan, SPD-MPD, menilai olahraga tradisional Manatika asal Kabupaten Timur Tengah Utara terancam punah dan kehilangan arah kalau sonya dieksplorasi serta diintegrasikan ke dalam dunia akademik. Dia juga bilang perkembangan zaman menjadi ancaman serius bagi kelestarian ketangkasan fisik peninggalan leluhur masyarakat Timur tersebut. Keunikan utama Manatika terletak pada di posisi di mana para pemain saling beradu ketangkasan tendangan kaki dalam posisi saling membelakangi. Meskipun pertarungan dilakukan secara fisik, nilai sportivitas dan rasa kekeluargaan tetap dijunjung tinggi. Pindah ke informasi berikut, PT Angkasa Pura Indonesia Persero Bandara Internasional El Tare Kupang menanam 340 bibit pohon di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL In Journey Green. General Manager Bandara Internasional El Tare Kupang Teguh Darmawan menjelaskan kegiatan penanaman pohon bukan sekedar kegiatan simbolis, melainkan wujud nyata komitmen bersama antara PT Angkasa Pura Indonesia dan pemerintah Kabupaten Kupang untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menghadirkan udara yang lebih bersih dalam menghadapi perubahan iklim. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Ya, program Dangdut adalah kita. Bapak Mama Bahas Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, waktu menunjukkan jam 4 sore dan kita masih menunggu Bapak Mama Bahas Saudara dong yang mau gabung untuk salam. Pokoknya salam yang banyak-banyak. Dan kita mau tahu nih, kalau sore begini lagu dangdut sama kayak yang kemana dolo yang paling cocok dengan Bapak Mama Bahas Saudara? Dangdutan yang bikin baper kok, atau yang bikin semangat kok, atau lagu dangdut yang bikin badan otomatis goyang meskipun ini sementara kerja. Kirim salam dan pilihan lagu Bapak Mama Bahas Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona lewat line telepon yang beta subuka di 0380 833 499, dan SMS dan WA-nya pro 4 0811 3820 1043. Ya, karena kalau sore-sore begini bukan cuma beta yang menentukan lagu, katong semua bisa bikin suasana sore ini sama-sama jadi semakin semangat. So siap call. Mari kita buka lagu dan semangat sore ini dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang pastinya bikin suasana tambah asik di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
1: Iya, Ma. Semua fokus pilih rapesa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP terus.
2: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
0: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
2: Oke, Mama. Maaf, Ve.
1: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
2: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
3: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Beta mau menyapa dulu yang sugabung di live TikToknya RRI Kupang. Ada Kakak Ahmad, selamat sore Kakak. Ada Kakak Wanti Sila, mau request lagu Dangdut Hujan di Malam Minggu. Dan lagu Pangeran Dangdut. Oh, dari Kakak Ahmad mau request lagu Pangeran Dangdut. Abi Mesti siap Kakak. Dan Kakak Wanti mau titip salam nih buat orang kampung dong. Ada mama, bapak dan adik-adik dengan ucapan selamat sore. Selamat sore juga untuk semua bapak, mama, bapak, saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang lagi siap-siap mungkin mau pulang kantor atau mungkin baru mau apa ya, santai sore ya. Dan sore-sore begini memang paling enak kalau ada lagu yang menemani, apalagi kalau di lagu tuh punya kenangan. Kemana? Kadang lucu juga ya, ada lagu yang waktu pertama kali ketong dengar tuh biasa sa. Tapi setelah beberapa tahun pas ketong dengar ulang tuh langsung muncul satu cerita. Wow, ini lagu nih pas beta masih sekolah. Atau ini lagu nih dulu sering putar waktu beta masih pacaran nih, ini satu. Atau jangan-jangan ini mantan pun lagu. Nah, kalau yang terakhir nih memang hati-hati ya, bapak, mama, bapak, saudara. Jangan sampai baru dengar lagu langsung buka galeri foto lama. Tapi memang begitu sue, bapak, mama, bapak, saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kekuatan musik ya. Satu lagu bisa bawa ketong kembali ke satu waktu, satu tempat, bahkan kepada seseorang. Itulah yang bikin dangdut selalu punya tempat di hati banyak orang. Dan ya, Kakak Marsya, Kakak Dom, dan buat Kakak Wanti, buat yang bertugas tetap semangat. Terima kasih Kakak Wanti Sila, selamat sore juga, terima kasih, semangat selalu. Kakak Riki dan juga teman-teman semua yang masih pantau di live TikToknya RRI Kupang, selamat sore semuanya. Kita putarkan dulu lagunya Bintang KDI, Hujan di Malam Minggu.

0: Pagi, Ma Ana. Tumbeno, ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, Sa.
1: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare, nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pung saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kau tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kau lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas terjamin, dan kau tuh juga lebih hemat. Indis ekonomi ya.
2: Bapak Mama, jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.

0: adalah kita.
1: Ya, Prodangdut Dangdut adalah kita. Kembali lagi Bapak Mama Bah Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona semua. Masih bersama dengan Beta Feli yang temani Bapak Mama Bah Saudara dalam Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore untuk yang sudah gabung di live TikToknya RR Kupang, sudah ramai sekali. Ada Kakak Ahmad, Kakak Kalimantan tuh paling unik ya, Kakak Ahmad di Kalimantan karena terbagi dua zona waktu, ada WIB dan WITA. Iya, benar ya, ini salah satu ketemu pendengar Pro 4 ya. Kalimantan itu punya dua zona waktu. Jadi walaupun sama-sama di Kalimantan ya, jamnya bisa berbeda ya, satu jam begitu. Jadi yang di Kalimantan baru jam berapa, yang di bagian sementara yang di WITA itu sudah satu jam lebih cepat begitu ya. Seru ya Bapak Mama Bah Saudara, kita bisa saling sapa dari tempat yang berbeda tapi tetap dengar program yang sama di Pro 4 RRI Kupang ya. Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dan itulah, kalau Kotong bicara soal radio, Bapak Mama Bah Saudara, jarak jauh tuh ternyata sudah jadi halangan ya. Dari Kupang Kotong bisa baku sapa dengan pendengar di Kalimantan. Salam sehat selalu Kakak Ahmad. Kakak Security selamat sore. Bapak Ain salam dari ND. Kakak Laras lagunya Ayu Ting Ting jangan gitu dong. Siap Kakak, sudah Beta siapkan di sini. Terus Kakak Ahmad di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kota Brabai Kalimantan Selatan. Oh iya Kakak. Selamat sore Kakak, selamat bertugas. Kakak Jawatan Benu terima kasih. Kakak Kabupaten di pedalaman Kalsel jarang terkenal. Iya Kakak Ahmad, tetap semangat Kakak buat saudara semua yang ada di NTT. Salam dari Kalimantan Barat. Salam juga Kakak Kakak Benyamin Pamer Bojo. Makasih Kak Feli. Oh Pamer Bojo, nanti kita lihat dulu ya Kakak ya. Kakak Jautan, halo Kakak, mau salam nih buat teman-teman Dinas Damkar yang bertugas standby di kantor untuk pelayanan masyarakat. Semangat selalu Kakak-kakak di Dinas Damkar yang lagi di kantor, dan stay terus untuk pelayanan masyarakat ya. Selamat bertugas dan tetap semangat, jaga kesehatan semuanya. Kakak Kreli goyang dumang cita-cita tak siap. Kakak Beta siap, siapkan goyang dumang ya. Dan silahkan masih ada lagi yang mau bergabung, waktu masih 30 menit menuju jam 5 sore. Beta langsung putarkan dulu ya Ayu Ting Ting dengan Jangan Gitu Dong, spesial untuk Kakak Laras tadi. Dan Kakak Alfred Pedro, pelayanan ideal itu harus transparan, cepat, baik secara digital maupun biasa. Siap Kakak Alfred. Kakak Kuantu masih bujang. Kakak Laras lagunya Beta siapkan ya. Dan selamat melanjutkan aktivitas untuk semuanya. Buat Bapak Mama Bah Saudara silakan ya, kalau mau gabung via telepon juga boleh, 0380-833-499. Oh, sudah ada telepon yang masuk ya. Oke, Beta terima dulu telepon yang masuk ya Bapak Mama Bah Saudara. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Kakak Wati, apa kabar?
2: Baik, Kak Feli gimana kabarnya?
1: Kabar baik, sore-sore begini ada buat apa? Oh,
2: minum kopi.
1: Ngopi sore-sore sambil dengar Pro Dangdut tuh, itu memang best combo tuh. Makan gorengan juga, santai-santai.
2: Iya pasti, gorengan sama kacang.
1: Wih mantap. Kakak ada pantun kok?
2: Ada.
1: Ada kok, oke silakan pantunnya.
2: Ada. Oke. Mm-hmm. Jalan kaki masuk ke semak-semak.
1: Cakep.
2: Buru-buru baju langsung dibersihkan. Mm-hmm. Namanya juga emak-emak. Sen ke kiri, beloknya ke kanan.
1: Namanya juga emak-emak. Wah, ini bahaya ini, emak-emaknya siapa ini? Oke, Kakak Wati, lagunya Beta siapkan di sini. Ada yang sedang-sedang saja, terus tajamnya karang, dan juga jangan dendam. Yang mana nih?
2: Sedang-sedang aja.
1: Yang sedang-sedang. Ini sedang-sedang kirim kasih sapa, silakan.
2: Kirim kasih Kak Sisilia di Mantasi. Kak Diona yang lagi berduka di Oesapa, turut berduka ya. Bung Miller sudah gabung ya?
1: Belum Kak.
2: Bung Miller, ayo jangan sirik pinang terus. Pantunya mana?
1: Itu Bung Miller lagi.
2: Bung Endang tuh biasa juga gabung.
1: Itu su, orang-orang lama dong nih sejarah gabung.
2: Mana pantunya? Makanya kita sudah masuk, orang baru nih. Ayo, yang lama-lama masuk. Mm-mm. Sudah, untuk semua saja yang lagi monitor, selamat sore, selamat menikmati cemilan buat Kak Feli, selamat bertugas,
1: Iya.
2: pulangnya hati-hati. Terima
1: Siap.
2: kasih.
1: Terima kasih, Kak
2: Selamat
1: Wati.
2: sore
1: Selamat
2: juga.
1: sore juga. Ya, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, itu Kakak Wati di Perumnas ya, yang sudah gabung. Dan beta menyapa dulu, ada Kakak Jawatan Benu ya, kembali tadi. Salam juga buat Bapak Mama pedagang pasar Kota Kupang, jaga kebersihan pasar ya. Siap Pak Jautan. Sudah ada lagi yang bergabung nih Bapak Mama, Bapak Saudara. Beta coba menyapa dulu. Iya, halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat sore.
0: Halo,
1: Iya, dengan siapa di mana?
0: ya, sama Herman dari Belakang Karvita.
1: Oh, sama Herman di Karvita. Apa kabar, Kakak Herman? Oke.
0: Halo.
1: Halo, Kakak. Kakak, apa kabar? Oh.
0: Ada baik-baik ini, Ibu.
1: Kabar baik. Ada pantun kok, Kakak sayang?
0: Tidak ada, Ibu.
1: Soalnya ada, Oke, lagunya. Betul, siap di sini ada Tajamnya Karang, terus ada Jangan Dendam, dan juga Bikin Candu. Yang mana nih? Halo?
0: Iya.
1: Iya, kakak mau lagu ikutan, Sako, atau mau pilih sendiri?
0: Ikutan saya, Ibu.
1: Oh, ikutan. Nah, salam-salam, Su. Kakak A, mau kirim salam kasih siapa, Kakak A, Mae?
0: Salam kasih ibu yang di rumah. Lagi dengar yang tetangga dong.
1: Weh, tetangga dong juga ada pantau. Di Karvita kok kakak?
0: Iya, ya.
1: Terus kakak siapa lagi?
0: Ini guru-guru RRI dong.
1: Oh, semua angkasawan ya, angkasawati RRI.
0: Iya, ya.
1: Terus adalah adalah kok?
0: Begitu, begitu.
1: Oh begitu, sama. Terima kasih banyak, mau selamat sore, Amoe.
0: Iya, namanya Tanam.
1: Dah, ada kakak namanya Tanam. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, langsung saja beta putarkan ya lagu yang sudah di request tadi. Ada Ayo Ting Ting, Jangan Gitu Dong, belum sempat beta putar. Lalu ada yang sedang-sedang saja.

0: Ama, kalau pulang laut sebentar nah, tolong kau potong separuh ini pohon pisang do. Sudah terlalu banyak nih. Ini rumah suke hutan karmana kok. Tak tutup dengan ini pohon pisang do.
1: Ine, jangan sembarang. Itu pisang biar begitu dia punya jasa besar buat dunia.
0: Pisang saja? Mau makan di pasar kau beli, tiada banyak. Jasa apa sama ke pahlawan, sa?
1: Begini, Ina, ilmuwan sekarang nih sebut ini pisang dong dengan nama pohon berumput. Bukan hanya pisang biasa, sa.
0: Ama nih mabok laut kok. Dari kapan itu pisang berubah jadi rumput?
1: Pohon berumput tuh maksudnya dia sama dengan bambu dan palem. Dia punya fisik tuh tinggi kayak pohon, tapi daya mentalnya sekuat rumput. Jadi bisa dibilang pahlawan iklim karena bisa serap polusi dibanding pohon biasa. Dan hebatnya lagi, pohon pisang nih paling cepat move on, alias pulih habis kena badai atau kebakaran. Sama kayak rumput toh, lu cabut judong tumbuh lai.
0: Oh, nah berarti ama nih juga sama kayak pisang. Mau move on dari beta son bisa.

Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah.

Kawasan Wair Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Sonde Terasa Ketong sudah sampai di penghujung perjumpaan ya dalam rangkaian Sasando Siang dan juga Pro Dangdut pada sore hari ini. Terima kasih buat semua yang supanto juga dari jam 11 siang tadi. Dan sekarang waktunya Ketong berpisah. Setelah ini masih ada Kakak Rogan yang akan temani Bapak, Mama, Bapak, Saudara di Sasando sore hingga malam. Beta Meli pamit undur diri. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, sampai jumpa lagi. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan dan bahagia selalu. Sampai jumpa dan salam budaya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Olahraga tradisional Manatika dari Kabupaten Timor Tengah Utara sondehannya jadi aktivitas fisik semata, melainkan sarana perekat ikatan sosial serta prosesi adat penyelesaian sengketa di tengah masyarakat. Ini hal disampaikan oleh akademisi dan peneliti budaya Florianus Aloysius Nai SPD MPD saat menjadi narasumber dalam program obrolan budaya Pro 4 RRI Kupang Selasa 25 Agustus 2026. Florianus mengatakan Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan identitas budaya yang sangat potensial untuk dipromosikan hingga tingkat internasional. Ia juga menambahkan melalui promosi yang berkelanjutan serta pembuatan media pembelajaran di sekolah, generasi muda diharapkan dapat menjadi corong utama dalam menjaga kelestarian budaya daerah.

Pinapi informasi berikut, di Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, terdapat sebuah pantai indah bernama Pantai Watu Lajar. Ini pantai punya keunikan tersendiri karena dipenuhi dengan batu karang yang menambah daya tariknya. Batu-batu karang di Pantai Watu Lajar sering dijadikan tempat untuk berfoto, terutama dengan latar belakang lautan biru yang luas. Pantai Watu Lajar bisa menjadi pilihan menarik untuk bapak mama bersaudara liburan sambil menikmati keindahan alam Manggarai Barat yang masih alami dan belum ramai dikunjungi wisatawan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sabtu sore, Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam oven.
1: Wih, Ade supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat sore untuk buat saudara dong semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini Beta Rogan kembali hadir untuk temani Bapak Mama Kakak Deba saudara dong semua di edisi hari ini, di edisi Selasa 22 September 2026. Selamat sore menjelang malam untuk Bapak Mama Kakak Deba saudara dong semua. Apa kabar ro? Semoga ya ini sore ya menjelang malam Kotong pun kabar semua baik sehat ya, dan masih dalam keadaan semangat untuk melakukan Kotong pun aktivitas. Jangan lupa yang lagi batas sibuk di pasar ataupun juga pertokoan untuk beta pemama-mama dorang, ataupun juga ya untuk beta pemba saudara dong semua juga yang masih dalam perjalanan ya dari tempat kerja pulang ke rumah, untuk selalu berhati-hati. Untuk itu selamat sore menjelang malam saja di Sasando Malam sampai nanti di pukul 24. Informasi-informasi tentang budaya dan juga hiburan lagu-lagu daerah akan beta kasih untuk bahas saudara dong semua ya di hari ini, tentunya untuk bikin Kotong semua lebih semangat dan lebih tahu tentang Kotong pun kekayaan budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur.

mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama. Lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: Bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua, Pantai Warna. Ini merupakan salah satu tempat wisata yang memang ramai sekali ya untuk para bapak saudara dong semua yang ada di seputaran kota Kupang. Karena memang jarak pantai ini sendiri sudah terlalu jauh dan bahkan memang ini berada di kota Kupang. Untuk itu bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua di Pantai Warna Oesapa ini tentunya kotong bisa menikmati keindahan pemandangan ketika matahari terbenam sambil duduk ya di kafe-kafe yang berada di seputaran Pantai Warna tersebut. Nah, kenapa disebut Pantai Warna? Nah, karena memang di tempat ini, bapak saudara semua, banyak ya tempat-tempat atau kafe-kafe ini berwarna-warni. Ini yang kadang-kadang orang menyebutnya bahwa ini Pantai Warna Oesapa. Nah, untuk itu, bapak saudara semua, di tempat ini, bapak saudara langsung bisa takut ya tentang ada sonde nih jajanan. Karena di sana banyak sekali ya UMKM yang menjanjankan ya. Seperti jagung bakar, minuman-minuman dingin maupun juga minuman panas dan masih banyak lagi. Tergantung ya, kotong dengan si dia mau makan apa. Untuk itu bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, memang tempat ini ya salah satu spot ya untuk bisa dihabiskan kebersamaan bersama keluarga di sore hari. Apalagi kalau bapak saudara dong semua ya seperti akhir pekan ataupun juga yang pulang kerja ya masih sedu sekitar jam-jam 5. Ini masih bisa ya untuk pergi menikmati keindahan sore hari di kota Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Barito Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Bah saudara dong semua, musim kemarau dan paparan abu vulkanik Gunung Ile Lewotolog berdampak pada pertanian masyarakat di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur. Kondisi tersebut ini mempengaruhi ketersediaan air, tanaman pertanian, dan serta pakan ternak masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf mengatakan, dampak kekeringan mulai dirasakan hampir di seluruh wilayah Lembata. Namun, ini kondisi lebih berat ya terjadi di Ile Ape dan Ile Ape Timur karena menghadapi kekeringan sekaligus paparan abu vulkanik. Baralipi Kotongpung informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Sika menyiapkan verifikasi dan validasi tahap kedua terhadap sekitar 5.000 pemohon kerusakan rumah akibat gempa 15 Agustus 2026. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa warga terdampak yang belum masuk tahap pertama ini dapat tercatat dan memperoleh penanganan sesuai kondisi kerusakannya. Informasi tadi mengakhiri Kotongpung Barita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Bumi bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga rumah yang menyediakan segala kebutuhan hidup, mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga sumber daya alam yang menopang kesejahteraan manusia. Di era modern ini, bumi menghadapi ancaman serius seperti deforestasi, polusi, perubahan iklim, dan penurunan keanekaragaman hayati. Menjaga bumi tetap hijau bukan hanya tentang menanam pohon atau mengurangi polusi udara, tetapi juga mencakup pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara yang sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Bumi yang sehat dan hijau adalah dasar dari keberlanjutan ekosistem, kelangsungan hidup manusia, dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Selain menjaga ekosistem, bumi yang hijau juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Udara segar, lingkungan yang bersih, serta suasana yang asri dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, menjaga kelestarian alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas kita semua. Dimulai dari tindakan kecil di rumah, di sekolah, hingga di lingkungan masyarakat, setiap langkah hijau akan memberikan dampak positif yang besar.

0: Domba bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul juga ya mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bapak, mama, kakak, adik, saudara dong semua, seorang wisatawan asal Belanda yang sudah berusia 79 tahun ini berhasil menaklukkan jalur trekking menuju air terjun Cunca Plias yang berada di desa wisata Wailolos, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, keberhasilan Mama Magna ini mencapai destinasi tersebut ini menjadi catatan tersendiri ya bagi kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Cunca Plias ya, karena memang ia merupakan wisatawan tertua yang mana berhasil menyelesaikan jalur trekking sejak destinasi itu dikelola 3 tahun terakhir. Gimana Mama Magda sendiri datang bersama putri sulungnya di mana untuk menikmati keindahan alam Flores. Nah, keduanya tiba di Labuan Bajo ini sendiri dan memilih Labuan Bajo sebagai satu-satunya destinasi wisata selama berlibur di Indonesia. Untuk itu, Pak Saudara semua, untuk mencapai air terjun Cunca Plias ini para pengunjung harus berjalan kaki sekitar 800 meter ya dari Tourist Information Center melalui jalur setapak yang menurun berbatuan dan cukup menantang di beberapa titik. Untuk itu Pak Saudara semua, meski menggunakan sabuk penyangga punggung dan tongkat kayu sebagai alat bantu berjalan, Mama Magna ini mampu menyelesaikan perjalanan menuju air terjun dengan penuh semangat. Nah, ini menjadi salah satu kebanggaan ya untuk kotong semua. Bagaimana ketika seseorang ingin ya melihat tempat wisata yang indah, ini sonde lagi ya memandang bahwa usia itu sudah berapa. Tetapi dengan niat ya ingin melihat bagaimana keindahan pantai tersebut, akhirnya ya dengan umur yang sudah ya, ini sudah tua yang umurnya, waduh ini bukan umur muda lagi, tetapi bisa menaklukkan jalur tersebut bahkan sampai ke tempatnya. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk edisi malam hari ini. Semoga selalu terhibur ya dengan berbagai informasi dan juga hiburan lagu-lagu yang masih akan Kotong kasih untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
1: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.
2: Bapak Mama Kakak Deba Saudara semua, Bukit Tanah Rara yang terletak di Sumba Timur, yang mana keunikan dari Bukit Tanah Rara ini terletak pada kontur tanah yang unik. Nah, ini membentuk pola-pola alami yang artistik. Mendaki Bukit Tanah Rara ini memberikan pengalaman yang sonde akan pernah kotong lupa, tentunya dengan pemandangan 360 derajat dari puncak bukit. Ini memungkinkan Mas saudara semua untuk bisa melihat keindahan. Bukit ini menjadi lokasi yang ideal ya untuk bisa menikmati ketenangan alam sambil melakukan trekking-trekking ringan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih dari daerah Sumba ya. Kali ini ada tempat wisata yang sangat unik dan dia pun nama juga sonde asing ya, Bukit Piara Kuku ya. Ini bukan Kotompu Kuku terus Kotom Piara Sonde, tetapi ini memang dia pun nama Piara Kuku. Tempat wisata di Pulau Sumba berupa perbukitan yang selanjutnya wajib untuk Bapak Saudara dong kunjungi adalah Bukit Piara Kuku. Terletak di Kabupaten Sumba Timur. Nah, ini tempat terkenal dengan jalan terindahnya yang mana membentang di tengah-tengah bukit. Jadi kalau Bapak Saudara semua pernah melihat video-video ya, yang mana iklan atau apapun itu yang berkaitan dengan Sumba, ketika ada jalan di atas bukit, inilah dia, Bukit Piara Kuku. Untuk itu Bapak Saudara semua, jika Kotong semua ingin melewati jalan ini, tentunya Kotong akan merasakan ketenangan dan kesejukan dari pemandangan bukit ini, dan juga akan disambut dengan angin sepoi-sepoi. Jadi kalau Bapak Saudara semua pergi ke Sumba Timur, jangan lupa untuk mengunjungi tempat wisata yang satu ini. Karena untuk tempat wisata yang satu ini bukan saja salah satu tempat wisata yang ramai didatangi oleh para wisatawan lokal, tetapi ini bahkan banyak artis-artis datang ke NTT. Mereka langsung datang ke Sumba untuk bisa berfoto ya di tempat ini.

Barita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Bapak saudara semua, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma mendorong pengusaha perempuan di NTT untuk memperkuat inovasi dan memanfaatkan teknologi digital. Hal itu disampaikan saat membuka rapat kerja daerah IWAPI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Herper Kupang pada Selasa 22 September 2022. 2026. Beralih pikotompung informasi berikut, gereja bisa dibangun dengan batu, namun yang membuatnya hidup adalah iman, persaudaraan, dan pelayanan. Pesan tersebut terasa kuat dalam misa pentabisan Gereja Santo Mikael Biteva, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin 21 September 2026 malam. Pentabisan tersebut bukan sekedar perayaan berdirinya sebuah bangunan. Gubernur NTT Melki Lakalena yang hadir pada kesempatan itu menuturkan, di balik gereja yang kini berdiri kokoh, tersimpan persiapan panjang umat, doa, gotong royong, pengorbanan, keringat, bahkan air mata. Ia juga menuturkan, setiap batu seakan menyimpan cerita tentang tangan-tangan yang bekerja, keluarga yang memberi, umat yang bertahan, serta harapan yang terus dijaga hingga akhirnya rumah iman itu dapat ditabiskan. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Barita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis, Vivian Ming, menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

0: Bus, lu mau pimana?
1: Mama, beta mau pi toko di depan beli sesuatu. Cepat sa.
0: Kok lu sana pakai helm?
1: Pakai helm buat apa le mama? Ini hari Minggu ju, sonara polisi.

0: Ibu, minta maaf, tapi karena cedera parah di bagian kepala dan kaki, anak ibu akan lumpuh seumur hidup.
1: Tahukah Anda, setiap tahun ribuan orang terluka atau bahkan kehilangan nyawa karena kecelakaan motor. Gunakan helm setiap kali berkendara. Sayangi nyawa Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua yang masih terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Kali ini akan beta hadirkan obrolan budaya ya, dengan topik tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman. Ini merupakan rekaman ulang untuk temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua selama 1 jam ke depan.
4: Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona semua. Dan tadi datang su informasikan, su kasih tahu ya, kalau di jam 7 malam itu ada obrolan budaya mengenai tenun warna alam TTS ya, antara tradisi dan tantangan zaman. Dan yang akan bercerita banyak juga ada Kakak James Kase ya, selaku praktisi dan juga pemerhati tenun warna alam Timur Tengah Selatan ya. Dan buat Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona semua yang penasaran, yang mau tanya-tanya di Kakak James ya tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman, boleh bergabung nanti di WhatsApp-nya Perompet RRI Kupang ya, kemudian di line telepon dan juga di YouTube channel RRI Kupang ya, karena Koton juga lagi live di YouTube ya. Jadi Bapak Mama bisa nonton juga di situ ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, saat ini Koton Jusu terhubung ya bersama dengan Koton narasumber Kakak James Kase ya, selaku praktisi dan pemerhati tenun warna alam TTS. Halo, selamat malam Kakak James.
5: Selamat malam Kak Daten.
4: Iya, selamat malam. Bagaimana kabarnya Kakak?
5: Kabar baik, sehat, puji Tuhan.
4: Amin. Malam hari ini tidak mengganggu kan?
5: Tidak mengganggu, Kak Daten. Okay, okay. Sore masih dingin, jadi tidak mengganggu waktu malam ini.
4: Oke, okay. Dan Sone Tauju mau keluar pilih mana ini? Baik, Kakak James, malam ini kau mau bawa-bawa soal tenun warna alam Timur Tengah Selatan ini ya, yang bisa dibilang juga ada tantangan ya di zaman sekarang begitu. Tapi sebelum Kotong sampai di tantangan ya bagi tenun warna alam TTS ini, datang juga dan semua pendengar Perompet RRI Kupang mau tahu ini Kakak James, mungkin secara singkat begitu ya, bagaimana sejarah kain tenun di Timur Tengah Selatan ya, dan perannya dalam kehidupan masyarakat sejak dulu ini.
5: Iya, baik Kak Daten. Jadi kain tenun di TTS itu sejarahnya secara umum sama dengan kain tenun di Timur. Mm-hmm. Jadi berdasarkan cerita dari orang-orang tua, mm-hmm, berdasarkan mitos dari leluhur, mm-hmm, itu pada awalnya orang Timur, khususnya di TTS, itu awalnya mereka tidak mengenal yang namanya kain tenun. Mereka masih hidup secara pola tradisional, masih telanjang. Itu sekitar sebelum abad ke-12. Jadi awalnya itu mereka hanya menggunakan cawat dari kulit kayu. Jadi ada satu tumbuhan namanya nunfau. Itu mereka ambil kulit batangnya, kemudian dibikin cawat. Dan mereka belum kenal tenun. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar abad ke-12, 13, di situ banyak masuk pedagang-pedagang dari Cina dan India, mereka yang membawa budaya tenun diperkenalkan kepada orang di Timor, termasuk orang TTS. Jadi awalnya itu hanya orang-orang tua, mereka menggunakan cawat dari kulit kayu, tetapi dari pertautan budaya mereka dengan orang Cina, orang-orang India, di situ mereka mulai mengenal kain tenun, sehingga kain tenun itu dipakai sebagai penutup badan mereka. Kemudian makin lama makin berkembang, mereka mulai membentuk motif sesuai dengan karakteristik kelompok-kelompok mereka. Jadi dari di Timor itu perkembangan kain tenun itu dimulai dari sebelum adanya pengaruh dari luar, mereka menggunakan cawat dari kulit kayu. Kemudian setelah berkenalan dengan orang dari luar, ke orang-orang Cina dan India itu, mereka datang ke Timor itu untuk mencari kayu cendana dan lilin. Jadi mereka barter, orang Timor barter kayu cendana dan lilin itu dengan kain, porselin, dan berbagai macam bibit untuk pertanian. Kemudian mereka makin lama mereka diperkenalkan dengan kain tenun. Nah, jejak sejarahnya ini masih bisa dapat dilihat di pada motif-motif kain tenun di Timor dan juga teknik-tekniknya. Jadi pertautan budayanya dari Cina Selatan, kemudian Semenanjung Malaka sampai ke Timor itu, jejak budayanya itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Jadi kain tenun Timor itu lahir dari sejarah yang panjang, membentuk motif dan karakteristik mereka sendiri. Seperti itu, Kak Daten.
4: Nah, ini yang menarik ini. Kalau memang ada sistem barter di zaman dulu yang memberikan ataupun kain tenunnya itu dibarter dengan kayu cendana di Timor ya, dari masyarakat Atoni begitu. Ini mungkin ada jejak begitu ya, kain motif dari Timor ya memang ada hubungannya dengan pedagang dari India maupun dari Cina begitu. Mungkin ada dari motifnya begitu.
5: Iya, dari segi, pertama dari segi teknik. Teknik tenun ikat, tenun buna itu sangat mirip dengan tenun-tenun dari wilayah Cina Selatan, Vietnam, Laos, Thailand. Itu kita bisa lihat pada kain tenun Amanuban yang bercorak banyak, membentuk motif wajik berkait, itu punya kemiripan yang sama. Kemudian kalau misalnya dari kain tenun India, bisa kita lihat pada motif patola seperti di Biboki, di Amanuban, itu masih kentara sekali motifnya, itu mendapatkan pengaruh dari India. Jadi mereka di tenun-tenun itu, mereka adaptasikan motifnya dari motif-motif pada kain sutra India kuno maupun motif-motif kain sarung dari Cina.
4: Oke, wah, luar biasa ini ya. Dan motif-motif tenun TTS ini dikenal sangat khas ini. Dan kalau boleh tahu, filosofi ataupun pesan yang biasanya terkandung di dalamnya itu seperti apa ini, Kakak James?
5: Iya, jadi kalau tenun di TTS itu, dia TTS kan terdiri dari tiga suap raja ya, tiga suku, Amanuban, Amanatun, dan Molo. Jadi masing-masing subsuku ini, mereka membentuk ciri dan karakternya mereka sendiri. Tetapi secara umum, kita bisa lihat motifnya itu terdiri dari bentuk-bentuk geometris, flora, fauna, atau juga bahkan bentuk manusia yang menggambarkan leluhur mereka. Jadi setiap motif ini mereka bentuk sedemikian rupa untuk menceritakan filosofi dari kehidupan mereka. Seperti misalnya pada kain tenun dari Amanuban, itu biasanya disebut motif kaif. Itu motifnya berupa bentuk wajik berkait. Di situ mereka membentuk satu pola berbentuk wajik yang kemudian di setiap sisinya itu mereka bentuk seperti roda berkait. Itu melambangkan persaudaraan dan sistem sosial yang saling terikat antara satu dengan yang lain dalam kehidupan sosial masyarakat di Amanuban. Kemudian misalnya orang Timor itu biasanya identik dengan motif buaya atau tokek. Itu simbol daripada motif leluhur. Mereka percaya bahwa Pulau Timor ini terbentuk dari buaya, dan leluhur mereka percaya sebagai buaya yang selalu mereka anggap hewan yang mistis dan tabu bagi mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari.
4: Oke, kalau dari Amanatun maupun Molo itu mungkin ada perbedaan yang bisa kotong bedakan begitu. Contohnya beta, kalau di TTS beta bisa bedakan, oh ternyata ini dari Amanuban, dari Amanatun, dari Molo begitu, Kakak James, dari bentuknya itu, dari motif.
5: Iya, jadi orang Timor itu untuk bisa membedakan motif itu ada dua hal. Yang pertama pada motif utama kainnya, misalnya bentuk hewan atau bentuk bunga atau bentuk manusia. Tetapi yang paling penting, hal paling penting kedua itu adalah pada susunan garis-garis berwarna pada tepinya. Orang Timur bilang tulis atau nonot. Jadi kalau kita perhatikan kain tenun di TTS, itu selalu didominasi oleh garis-garis berwarna. Jadi orang Amanuban, mereka memilih warna-warna tersendiri, yang beda, yang khusus dan khas, yang bisa dibedakan dari pemilihan garis dan warna orang Amanuban dan orang Amanatun.
4: Kalau untuk fungsinya seperti apa ini, Kakak James?
5: Iya, fungsi kain tenun di TTS itu secara umum ada empat. Fungsi yang pertama itu fungsi sandang atau fungsi pakaian. Jadi kain tenun di TTS itu secara umum ada dua jenis. Jenis yang pertama jenisnya selimut, itu khusus digunakan untuk laki-laki. Dalam bahasa di Timur disebut beti naik atau mau naik. Itu khusus untuk laki-laki, bentuknya selembar kain panjang. Sedangkan bentuk kedua itu namanya tais, bentuknya sarung khusus untuk perempuan. Itu fungsi sandang atau fungsi pakaian. Fungsi yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial ini yang pertama fungsinya yaitu sebagai penanda kedewasaan seorang gadis yang siap menikah. Jadi orang Timur itu, para gadisnya itu selalu diidentikan dengan menenun. Pekerjaan utama seorang perempuan adalah menenun, sehingga ketika seorang perempuan dia sudah bisa menenun kain dengan baik, dia sudah bisa dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Fungsi sosial yang kedua yaitu biasanya sebagai barang hantaran dalam perkawinan. Jadi dalam setiap prosesi adat kawin mawin itu selalu ada terjadi pertukaran kain tenun antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Fungsi sosial yang ketiga yaitu sebagai barang bawaan saat melayat ke tempat duka. Jadi ketika ada keluarga dekat meninggal, itu biasanya banyak orang datang dengan membawa kain-kain tenun, khususnya kalau yang meninggal itu orang-orang tua atau orang-orang kenamaan. Fungsi yang keempat ini juga sebagai bekal kubur. Jadi misalnya ada orang yang meninggal, dalam petinya itu selalu ditaruh kain-kain tenun sebagai bekal kepada jenazah ini di dunia akhirat. Ini mungkin orang-orang zaman dulu punya perspektif tersendiri terhadap kain tenun. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini fungsi akhir-akhir ini kain Timur banyak sekali diminati sehingga dijual untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi fungsi yang paling penting dalam kain Timur yaitu fungsi identitas. Jadi orang Timur itu menjadikan kain tenun sebagai penanda asal-usul, membedakan diri mereka dari orang lain. Inilah ciri khas dari kain Timur, tidak saja sebagai sandang atau pakaian, tetapi juga sebagai penanda identitas mereka.
4: Nah, dari keempat fungsi ini ada satu fungsi yang memang sangat disorot juga ini ya, dan Datin juga sangat tertarik ini tentang fungsi yang kedua, fungsi sosial ini. Ada empat ya, itu salah satunya sebagai bekal kubur, kemudian bawaan ke tempat duka ya, hantaran ya, dan juga menenun bagi seorang perempuan ini ya. Ini kalau dilihat dari motif-motifnya mungkin ada yang membedakan begitu kok Kakak James, tentang apa ya, bawaan ke tempat duka ini kan untuk orang mati, mungkin ada motif tertentu begitu yang memang di apa ya, ditujukan begitu.
5: Iya, kain Timur pada umumnya itu untuk dibawa ke tempat duka biasanya dilihat dari siapa yang meninggal. Jadi kalau misalnya yang meninggal itu atuin amaf atau om atau saudara perempuan dari ibu, itu jenis kain tenun yang dibawa itu tidak bisa kain tenun biasa. Dia paling sedikit itu dia harus dalam bentuk kain tenun futus. Tidak bisa kita bawa tenun lotis atau tenun ungkit. Harus tenun futus atau tenun buna. Sehingga di situ menjadi penanda bahwa orang yang melayat itu dia menghargai siapa yang meninggal itu. Seperti itu, Kak Daten.
4: Oke, berarti selain dari kedua jenis itu ya, untuk pernikahan sebagai hantaran juga itu boleh jenis apa ya tadi, jenis bunga.
5: Iya. Karena kan kain tenun di TTS itu ada terdiri dari 4 jenis teknik untuk membentuk seni hias pada kain tenun, membentuk motifnya. Teknik yang pertama yaitu teknik futus atau tenun ikat. Itu membentuk motif dengan mengikat benang menjadi pola tertentu, kemudian dicelup, diwarnai untuk membentuk motif. Sedangkan teknik kedua yaitu teknik lotis, itu benang disusun bertumpuk, dua jenis benang, benang dasar berwarna lebih gelap dan benang ungkitan berwarna lebih terang. Kemudian benang itu diungkit menggunakan lidi membentuk motif. Teknik ketiga yaitu teknik buna atau tenun sulam. Benang disusun satu jenis warna, khususnya warna gelap. Kemudian benang-benang warna diambil dan dililitkan, disulam di atas benang dasar tersebut membentuk motif timbul yang disebut buna. Sedangkan teknik keempat, ini teknik yang agak jarang, namanya teknik naisa. Naisa ini dia semacam teknik pembuatan karpet. Jadi dia teknik yang paling rumit dan paling lama. Dia benang-benang disusun tanpa menggunakan benang pakan, hanya dililitkan benang-benang berwarna satu persatu membentuk satu kain utuh.
4: Oke.
5: Ya, jadi kalau misalnya untuk barang hantaran, barang bawaan untuk orang meninggal seperti kata Kadaten tadi, itu biasanya kalau orang yang meninggal itu orang terpandang atau orang kenamaan atau orang penting, biasanya dibawa kain-kain dengan teknik-teknik yang lebih rumit sebagai bentuk penghargaan.
4: Oke, berarti terjawab sudah ini ya Kakak James. Soalnya banyak dari Koton juga, dari masyarakat juga, dari pendengar juga yang hanya tahu itu teknik futus, lotis, dan juga buna. Ternyata ada satu lagi, naisa ya.
5: Iya. Naisa ini dia khususnya banyak ditemukan di wilayah Molo Tengah, Desa Neke Muniveto. Itu tekniknya itu miris seperti teknik pembuatan karpet di Timur Tengah, di Yunani, di Peru. Jadi teknik itu hanya ditemukan di Pulau Timur, hanya ada di TTS.
4: Yeah. Oke, jangan sampai ada pengaruh juga ini dari Timur Tengah.
5: Secara umum dia mendapatkan pengaruhnya memang dibawa oleh orang India dan orang Cina, tetapi mungkin ke depan mungkin butuh penelitian lebih lanjut tentang hubungannya. Tetapi secara teknik dan motifnya itu hampir sama seperti teknik, seperti motif-motif dari Persia, dari Iran. Karpetnya itu saya pernah lihat, itu motifnya banyak yang identik.
4: Oke. Baik, kalau untuk warna kain tenun TTS sendiri?
5: Iya, jadi kalau kain tenun TTS, secara awam orang lihat itu biasanya di Kupang, di mana-mana orang tuh selalu melihat kain tenun TTS itu sebagai tenun yang gonjreng dengan warna-warna kontras, pemilihan warna yang cerah dan terang, itu biasanya dikenal seperti itu. Bahkan banyak yang menggunakan sudah warnanya sudah merah terang, hijau terang, kemudian dipakai lagi dengan benang emas, benang perak dan sebagainya sehingga warnanya begitu kontras dilihat. Itu biasanya tenun TTS dilihat seperti itu. Tetapi itu bukanlah warna asli dari TTS sebenarnya, karena itu mendapatkan pengaruh dari ketersediaan benang di TTS. Kebanyakan orang TTS itu menenun, mereka membeli benang di pasar atau di toko, benang-benang sintetis dengan warna yang gonjreng. Jadi warna-warna itu biasanya punya kelemahan, yaitu ketika mereka sudah membentuk motif menggunakan benang-benang warna kimia, itu kain-kainnya tidak bisa dicuci. Jadi meskipun tenunnya sudah dibikin dengan teknik buna yang sangat baik, dengan pengerjaan 3-5 bulan, tetapi kain-kain itu hanya dipakai pada waktu-waktu tertentu, tidak boleh kena air, tidak boleh kena lumpur dan sebagainya, sehingga tidak boleh dicuci. Akhirnya kain tenun Timur itu secara teknik dan motifnya berkualitas tinggi, tetapi dari bahan dasarnya, dari jenis benangnya itu ternyata kualitasnya kurang baik. Sehingga saya sendiri memfokuskan diri pada pekerjaan tenun dengan menggunakan pewarnaan alam, karena pewarna alam itu punya kelebihan, yaitu dia bisa dicuci, kemudian warnanya juga bisa bertahan lebih lama, dan juga itu sebagai tradisi asli orang Timor. Karena orang Timor itu pada umumnya punya 4-5 warna dasar, yaitu yang pertama putih, itu biasanya dari benang yang dipintal, warna dasarnya putih, kemudian warna berikutnya adalah biru, itu biasanya didapatkan dari tanaman nila atau tarum, kemudian warna merah bata, itu dibuat dari akar mengkudu, kemudian warna kuning dari kulit kayu nangka dan kunyit, warna hitam dari lumpur, dan juga warna hijau dari daun kacang hutan. Warna-warna ini yang akhir-akhir ini mulai agak sedikit ditinggalkan karena orang Timor biasanya lebih suka untuk langsung mendapatkan benang yang sudah berwarna dari pasar.
4: Lebih mudah lah begitu seperti untuk itu didapatkan begitu.
5: Iya. Jadi kalau warna, untuk membentuk warna alam, warna kain tenun, warna dasarnya orang Timor, itu prosesnya juga sebelum menenun butuh waktu sekitar 1,5-3 bulan sebelum menenun untuk persiapan warna benangnya. Jadi benang putih harus diwarnai menjadi 4-5 warna, itu dimulai dari mengumpulkan bahan baku di sekitar rumah, seperti tanaman tarum, akar mengkudu, daun kacang, lumpur, kulit kayu nangka, kulit mangga. Nah, itu harus butuh waktu untuk dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, proses persiapannya itu dimulai dari ada yang difermentasi, ada yang direbus, ada yang langsung ditumbuk. Yang melalui proses fermentasi itu biasanya tarum atau nila. Jadi daun-daun tarum diambil, dikumpulkan, kemudian direndam, difermentasi selama 12-18 jam, kemudian diproses lagi sampai membentuk pasta atau cairan dari pewarna tarum itu yang kemudian disimpan di periuk-periuk tanah. Kemudian yang melalui proses perebusan itu biasanya yang berwarna kuning atau coklat, kuning dari kayu, kulit kayu nangka dan kunyit, atau berwarna coklat dari kulit mahoni atau kulit kayu niko, seperti itu. Sedangkan kalau untuk langsung ditumbuk dan direndam dengan benang, yaitu menggunakan akar mengkudu untuk mendapatkan warna merah bata. Okay. Jadi warna-warna yang didapatkan dari warna alam ini, itu biasanya warnanya lebih lembut atau lebih soft dibanding dengan warna-warna lain yang menggunakan pewarna kimia. Biasanya orang Timor menggunakan warna dari kesumba atau dari pewarna kimia itu warnanya yang didapatkan itu sangat kontras, sehingga ketika ditenun, dipadukan, itu orang Timor bilang cocok dengan kulit mereka. Tetapi kadang-kadang warna-warna seperti ini juga oleh orang-orang dari luar itu terkesan terlalu heboh, karena warnanya terlalu banyak mengandung warna kimia, ya, jadi warnanya terlalu kuat. Iya.
4: Okay. Tapi pada dasarnya memang warna asli dari kain tenun TTS ini itu putih, biru, merah bata, kuning, hitam dan juga hijau, ya kakak. Dan memang memerlukan waktu yang cukup lama juga, bahkan bisa sampai setahun, ya kakak James.
5: Iya, bisa. Kalau kain yang untuk mendapatkan warna merah bata misalnya dari akar mengkudu, itu bisa memakan waktu sampai 3 bulan. Itu sebelum menenun, hanya untuk membentuk warna merah bata. Jadi benang putih itu biasanya mereka mendahului prosesnya itu dengan proses perminyakan benang. Jadi benang-benang ini mereka menggunakan beberapa bahan untuk diminyaki, khususnya menggunakan minyak dari kemiri. Itu dicampur dengan bahan-bahan lain, ada daun dan dari kulit batang kayu, kemudian dijemur di panas matahari 3-4 minggu, kemudian dicelup ke dalam, direndam ke dalam pewarna dari akar mengkudu yang dicampur dengan satu jenis daun namanya loba atau simplokos. Nah, ini yang sudah mulai banyak ditinggalkan karena memang prosesnya agak sulit dan memakan waktu yang lebih lama. Itu mengapa orang di TTS kebanyakan memilih untuk menggunakan pewarna sintetis kebanding warna kimia, karena ketersediaan bahan baku dan juga prosesnya yang memakan waktu lebih lama.
4: Oke, berarti ketersediaan bahan baku juga ini yang turut mempengaruhi bagi para penenun untuk meninggalkan, begitu ya?
5: Iya, betul, Kak Daten. Saya akhir-akhir ini melihat ada perbedaan sudut pandang terhadap pewarna alam di orang-orang di TTS terhadap tumbuhan pewarna alam. Khususnya pada tanaman tarum. Tanaman tarum ini biasanya juga hidup liar di pekarangan-pekarangan rumah warga atau di kebun-kebun. Namun pada zaman sekarang penenun itu, karena keterbatasan informasi mereka, karena sudah terputus informasi tentang pewarnaan alam, dan juga mereka tidak mau untuk berproses lebih banyak dengan pewarnaan alam, sehingga tanaman-tanaman tarum itu atau nila itu mereka anggap sebagai hama. Jadi ketika akan menanam jagung misalnya, atau ketika membersihkan halaman, itu tanaman-tanaman itu dicabut dan dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alam.
4: Padahal itu adalah salah satu bahan utama dari pembuatan kain tenun berbahan dasar alam ini ya.
5: Iya, betul, karena umumnya kain tenun di Timor dengan teknik futus atau tenun ikat itu warna utamanya itu adalah putih dan biru tua. Semacam biru nepi itu didapatkan dari tanaman tarum tersebut. Tetapi akhir-akhir ini karena mereka para penenun menghindari proses yang lama dan ada putusnya informasi antar generasi tentang pewarnaan alam, akhirnya mereka memandang tanaman tarum itu bukan sebagai tanaman penghasil warna alam, tetapi sebagai gulma atau hama.
4: Oke. Dan ada juga yang menarik ini, ada kosonde kakak, begitu, ada kosonde usaha ya dari masyarakat begitu ya, mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang memang membudidayakan bahan-bahan pewarna alam ini, ataupun ada dukungan dari pemerintah setempat begitu yang turut apa ya mendukung, oh iya harus dilestarikan ini karena ini merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan kain tenun berbahan dasar alam ini.
5: Iya, jadi kain tenun warna alam kalau di TTS secara alami dan secara budaya, secara tradisi masih bertahan, bisa kita jumpai pada beberapa kelompok masyarakat, yaitu yang pertama masyarakat di Ayotupas. Itu tenunnya sangat terkenal, kain tenun Ayotupas, warnanya lebih kalem, lebih soft, dengan pola-pola berbentuk hewan dan manusia yang sangat punya karakter yang kuat. Itu mereka masih menggunakan pewarna alam. Kemudian yang kedua, tenun boti. Tenun boti juga cukup terkenal. Itu mereka masih menggunakan pewarna-pewarna alami dari akar mengkudu dan juga dari tarum. Nah, untuk perhatian pemerintah untuk melestarikan warna alam ini di TTS masih terbilang masih kurang, karena jenis kain tenun di TTS ini kurang dari 10% yang menggunakan bahan pewarna alami. Karena mindset dan sudut pandang masyarakat itu sudah berubah pada budaya instan, sehingga orang TTS itu jarang sekali yang menggunakan warna alam. Hanya ada beberapa kelompok dari luar yang datang ke TTS untuk turut membantu pelestarian warna alam. Misalnya ada komunitas warna alam dari Jakarta, LSM Toraja Melo dari Jakarta, kemudian ada Threads of Life dari Ubud, dari Bali, dan juga kalau di lokal biasanya dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, itu mereka juga mengajarkan kepada penenun untuk membuat warna-warna dari bahan alam, tetapi itu sifatnya hanya sebatas formalitas ketika ada program dari pemerintah, sedangkan untuk kelanjutannya itu bisa dibilang minim peminat. Nah, ini yang jadi daya tarik tersendiri untuk saya secara pribadi untuk mengembangkan tenun warna alam di TTS, karena kalau bukan orang TTS sendiri yang bergerak untuk melestarikan warna alam, kemungkinan besar warna-warna asli ini bisa hilang. Apalagi mindset orang TTS itu kain tenun itu harus dengan warna-warna yang gonjreng, warna-warna yang kontras, Nah ini yang harus diubah mindsetnya menjadi penenun-penenun yang peka terhadap kelestarian pewarnaan alam.
4: Berarti ini ITTS. Ya, berarti ini juga butuh dukungan dari semua pihak begitu ya, untuk mensosialisasikan betul. Bahwa pewarna alam TTS yang aslinya itu seperti ini dan minat di pasaran itu masih sangat tinggi juga terhadap pewarna alam ya di kain tenun TTS ini.
5: Iya, betul Kak Daten. Karena ada perbedaan kualitas antara kain tenun warna alam dan kain tenun sintetis. Kalau kain tenun dari bahan sintetis, itu dia punya kelemahan, yaitu tidak bisa dicuci, tidak bisa terlalu banyak terpapar sinar matahari, dan juga warnanya terlalu kuat untuk orang-orang yang punya minat khusus dalam warna-warna minimalis, seperti warna-warna pastel, yang akhir-akhir ini banyak digunakan dalam industri fashion dan desain, itu mereka lebih banyak memilih warna-warna yang minimalis, warna-warna pastel. Sedangkan kain tenun TTS banyak menghadirkan warna-warna yang kuat, sehingga banyak kali itu sulit untuk dipasarkan lebih jauh. Kelemahan dari benang warna sintetis, itu ketika mereka menggunakan pewarna dari toko, menggunakan warna kimia, itu sisa hasil pewarnaannya itu berupa air, cairan pewarnanya itu ketika mereka buang ke lingkungan sekitar itu juga bisa menjadi perusak bagi tanah dan tanaman, berbeda dengan kain tenun warna alam. Kain tenun warna alam itu dia lebih ramah lingkungan, jadi karena bahan-bahannya didapatkan dari alam, dari lumpur, dari daun-daunan, dari kulit kayu, dari akar-akaran, itu dia lebih ramah lingkungan ketika justru bisa menjadi pupuk.
4: Berarti kelebihan
5: bagi tanah dan tanaman.
4: Berarti kelebihan dari pewarna alam ini sangat-sangat banyak ya, Kakak James?
5: Iya, betul. Dan juga aman di kulit, Kak Daten. Karena ketika kita pakai dan misalnya kita berkeringat, pori-pori kita terbuka, kalau benang dari warna sintetis itu mengandung kimia, sehingga sedikit demi sedikit pun ketika pori-pori kita terbuka, berkeringat, itu ada saat-saat yang keluar dari kain itu bisa berpengaruh terhadap tubuh. Tetapi kalau misalnya menggunakan kain tenun dari pewarna alam, itu bahannya 100% alami dan aman bagi kulit.
4: Oke, baik. Wah, ini sangat luar biasa ini keunggulan, kelebihan dari pewarna alam sendiri ya, Kakak James. Dan kalau boleh tahu, mungkin ada tantangan-tantangan lain juga selain dari tantangan yang memang tadi Kakak James sudah sampaikan juga begitu. Mungkin ada tantangan juga begitu yang memang dihadapi ya, khususnya para penenun ini, para penenun warna alam TTS di era modern saat ini.
5: Iya, jadi tantangan pewarna alam itu, yang pertama dari segi peminat, peminat warna alam di TTS itu sangat minim karena orang TTS lebih suka warna yang terang dibandingkan warna yang kalem. Sehingga mereka ketika mengejar ke target pasar lokal itu lebih banyak menggunakan pewarna kimia yang instan daripada menggunakan pewarna alam. Sedangkan tantangan lainnya itu yaitu ketersediaan bahan pewarna alam. Jadi ketika ada beberapa penenun yang saya motivasi untuk kembali menggunakan warna alam, mereka juga mengalami kendala dalam hal pengumpulan bahan warna alam seperti akar mengkudu, daun tarum, kulit kayu niko, kayu kuning dan sebagainya, itu sudah jarang ditemukan. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu budaya instan dari penenun modern, penenun sekarang, itu mereka lebih senang untuk menenun ketika mereka membeli benang langsung ditenun. Karena warna-warnanya sudah tersedia, itu mereka lebih condong untuk memilih benang-benang yang sudah terlebih dahulu diwarnai dibandingkan dengan harus diproses lebih dahulu, memakan waktu 1-3 bulan. Yang keempat, mindset dari penenun di Timur sendiri, yaitu kalau misalnya kainnya warnanya kalem, itu artinya kainnya kurang berkualitas. Padahal ketika kita bawa kain-kain dengan warna alam dari TTS ke tingkat yang lebih tinggi, itu biasanya banyak diminati dan justru mendapatkan kelas yang lebih baik daripada tenun-tenun dengan warna yang

0: beberapa penenun yang mereka mulai menggunakan warna yang dimix, warna alam dan warna kimia. Jadi misalnya pada kain tenun Futus, selembar kain tenun Timur itu biasanya terdiri dari 3 panel. Panel tengah, panel utamanya itu, panel motif itu biasanya mereka menggunakan warna alam dari tarum atau dari kulit mahoni dan sebagainya untuk mendapatkan warnanya. Sedangkan garis-garis pinggirnya yang disebut tuis atau nonot, mereka menggunakan warna-warna benang dari toko yang sudah diwarnai. Tetapi untuk mendapatkan warna yang baik, kalau misalnya untuk mereka mau dapatkan warna yang kuat, bisa asalkan mereka punya banyak bahan pewarna alam dan juga mereka tekun dalam memberikan warna benang ketika dalam proses pewarnaan. Karena warna benang yang baik itu didapatkan dari frekuensi pencelupan. Jadi misalnya kita mencelup benang itu ke dalam pewarna bisa sampai 15-20 kali. Itu kalau misalnya mereka mau mendapatkan tenun warna alam dengan warna yang kuat. Untuk inovasi terbaru, biasanya orang Timur sekarang, orang di SOE itu banyak sekali punya channel dengan orang di Kupang, orang di, kalau di Kupang misalnya kayak yang terbitin dari itu es simpan antara warna alam dan warna sintetis dari dress itu dibuat sampai untuk orang biasa ini ya, untuk kita warna-warna yang seperti itu.
1: Baik, baik. Oke, tapi kalau untuk generasi muda saat ini, berhubung Kakak James, ini waktunya juga sudah sangat membatasi Kota Muka Bersamaan. Mungkin ada beberapa hal juga yang ingin ditanyakan. Kalau untuk minat dari generasi muda saat ini, bagaimana Kakak James dalam mempelajari dan juga
0: Ya, minat terhadap tenun dan minat terhadap warna alam penenun generasi muda di TTS itu cukup baik. Tetapi mereka hanya memfokuskan diri untuk menenun teknik lotis dan buna. Karena tenun teknis lotis dan buna di TTS itu, dia proses pengerjaannya lebih simpel dibandingkan proses pengerjaan Futus dan Nais. Sehingga banyak lahir penenun baru, tetapi mereka memfokuskan diri pada dua teknik, lotis dan buna. Sedangkan teknik yang lain itu, yang lebih rumit, itu banyak ditinggalkan. Sedangkan untuk pewarna alam, itu peminat dari generasi muda itu sangat sedikit. Karena banyak penenun yang mempertahankan warna alam di TTS itu kebanyakan adalah orang-orang tua yang menenun dengan menggunakan pewarna alam.
1: Oke, nah supaya menarik minat dari generasi muda lagi ya, Kakak James, mungkin ada nilai ya, nilai kehidupan yang bisa diajarkan begitu ya kepada generasi muda, begitu, nilai dari leluhur yang ditinggalkan begitu melalui proses menenun.
0: Iya, yang itu memang sudah ada sejak dulu. Tetapi karena memang campuran budaya ini terlalu menerpa kebudayaan kita, kita lebih senang untuk lebih cepat daripada proses dari awal sampai setelah itu dengan proses yang rumit. Tapi di situ ada nilai kerja keras, nilai kesabaran, ketekunan yang kita ambil untuk bertahan tradisi tenun alam. Kemudian tenun warna alam ini juga adalah identitas yang harus terus kita upayakan untuk memotivasi pada penenun muda untuk mencintai tenun warna alam. Tapi di dunia ini banyak sekali orang-orang di luar yang itu banyak orang yang lebih alami dan

0: tenuntun warna lebih sederhana.
1: Oke.
0: Okay. Tidak warna alam. Tenuntun warna alam sendiri punya perbedaan ada nilai jual di pasar. Nilai tanami itu dia bisa 2,5 dari tenun sintetis.
1: Oke.
0: Okay. Ini juga masih masih bukan puasa. Katakan pemasukan lebih menggunakan pewarna alam, misalnya asal itu dengan proses pembuatan.
1: Oke, okay. Nah bagaimana untuk revitalisasi? Karena revitalisasi juga sangat penting ini, Kakak James. Revitalisasi tenun warna alam TTS ini seperti apa?
0: Iya, revitalisasi tadi untuk tenun warna alam di desa ada desa di mana itu dan di rumah pun melibatkan beberapa orang. Juga saya juga menenun di rumah itu khusus tentang alam. Jadi mungkin yang pertama kelompok kecil untuk menjadi trendsetter ketika tenun-tenun warna alam itu sudah banyak dipakai dan bagi orang lain dilihat sebagai potensi karena sekarang tenun banyak sekali diidentikan sebagai potensi ekonomi. Untuk menunjang ekonomi keluarga, jadi kalau tenun warna alam itu punya harga yang lebih baik, saya rasa itu bisa menjadi pemacu untuk kembali menggunakan tenun warna alam, selain daripada untuk menghidupkan kembali tradisi tenun warna alam di TTS.
1: Oke, okay, baik. Baik Kakak James, mungkin yang paling terakhir itu harapan dari Kakak James ini seperti apa untuk kelestarian tenun warna alam di Timur Tengah Selatan?
0: Iya, harapan saya yang pertama, kembalinya warna asli dari tenun timur. Jadi, tenun timur tidak saja dikenal sebagai tenun yang mempunyai warna yang kontras, tetapi juga tenun timur kembali dikenal sebagai tenun-tenun dengan warna yang lebih lembut dan lebih membumi. Harapan saya yang kedua, yaitu peningkatan ekonomi penenun di TTS. Jadi, karena penenun, kebanyakan orang di TTS menenun untuk menghidupi rumah tangga mereka, membiayai anak mereka untuk sekolah. Ketika mereka menggunakan tenun warna alam, harapannya itu mereka bisa meningkatkan kehidupan ekonomi mereka dengan tenun warna alam. Harapan yang ketiga yaitu tenun warna alam TTS tetap lestari dan tetap digunakan sebagai identitas asal mereka sebagai orang-orang Atoni yang menggunakan kain tenun berbasis warna asli dari orang Atoni sendiri.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Kakak James sudah berbagi begitu banyak hal di Perempat RRI Kupang ya tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman. Semoga Kotompong Kain Tenun ya bukan hanya dari TTS saja tapi Kotompong Kain Tenun di seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur itu tetap lestari ya dengan pewarna alamnya dengan keasliannya begitu tanpa apa ya tergerus oleh perkembangan zaman begitu ya Kakak James.
0: Iya.
1: Oke, okay. Baik, baik Kakak James, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Selamat malam, sukses untuk kedepannya Kakak James.
0: Oke, okay, sama-sama, terima kasih Kak Data dan sukses selalu.
1: Amin. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua itu dia ketemu ngobrolan ya bersama dengan Kakak James Kasih selaku praktisi dan pemerhati tenun warna alam TTS ya yang sudah berbagi begitu banyak hal tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman ya. Semoga ketompong kain tenun ini dengan pewarna alam semakin terjaga lagi dan jampi mana-mana.

Kisah cinta sepasang anak manusia selalu menjadi cerita menarik untuk disimak. Seperti cinta terlarang karena berbeda status sosial antara Udis, putri kepala suku, dan Jukin, anak seorang petani. Dari ujung timur Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Konon, ada jelmaan buaya putih yang sering berjemur di atas batu di Danau Wair Belen yang dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai jelmaan dari sepasang kekasih Udis dan Jukin yang berani mati demi cinta suci mereka.

Danau Asmara terletak di ujung timur Pulau Flores, yakni Kecamatan Tanjung Bunga. Nama aslinya Wair Beleng yang artinya air besar. Bentuknya bulat seperti angka 8, panjang 75 meter, lebar 50 meter dari arah timur ke barat. Dindingnya yang terjal dan berbatu-batu. Dari kejauhan, tampaknya seperti lesung panjang yang dialasi kaca cermin kebiru-biruan. Alkisah, ada sepasang buaya putih yang hidup turun-temurun menjadi korban adat yang dipegang teguh oleh orang tua mereka. Yaitu kisah seorang gadis kampung yang bernama Udis dan seorang pemuda kampung yang bernama Jukin, jelmaan dari buaya tersebut. Inilah kisah cinta mereka berdua, Jukin dan Udis berpapasan.

0: Hei, wah, engkau buat apa di situ?
1: No, saya baru pulang ambil air di danau itu. Kalau engkau buat apa, no?
0: Saya baru selesai iris tuak. Kalau Oa suka tuak ini, coba sedikit.
1: Hei, no, saya ini anak perempuan. Tidak boleh, kak. Itu bahaya.
0: Tidak apa-apa, tuak ini manis sekali. Tidak mabuk, kak.
2: Udis meneguk tuak.
1: Enaknya siang hari begini kita minum tuak manis sih. Hinu, Nui, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau senang karena tuakmu ini saya sudah minum?
0: Wah, engkau tidak tahu kalau kiapung hati sudah engkau.
2: Sambil tangannya membelai rambut Udis.
1: Hinu, engkau jangan buat begitu. Kalau ditengok orang, kita pasti dilaporkan kepada orang tua kita. Tidak boleh, no.
0: Iya, Oa. Engkau anak kepala suku. Sedangkan saya hanya anak petani biasa. Bagaimana kalau orang tua saya melamar engkau?
1: No. Kiapung hati ini belum siap. Oh iya, ini sudah sore nih. Saya pulang dulu, eh.
0: Baik, Oa. Hati-hati di jalan.
1: Iya, no.
2: Selepas kepergian Udis, Cukin termenung sendiri di bawah pohon beringin dekat danau. Air matanya menetes lagi, manakala tidak sanggup mengucap perasaan cintanya kepada Udis.
0: Sudah beberapa hari ini Udis tidak datang mengambil air di danau. Apakah yang terjadi dengannya? Mungkin Udis marah dengan saya? Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Katakan, pohon tua.
2: Pertemuan Udis dan Jukin diamati oleh muda-mudi kampung, dan diam-diam mereka melaporkan kepada kepala suku yang juga orang tua Udis.
3: Air sudah berkurang karena telah tiba musim kemarau panjang. Ini pratanda hukum adat melarang perjodohan antara kalian berdua. Kalau kamu melanggar, kamu pasti akan diusir dari kampung ini. Bahkan, kamu sendiri akan dibinasakan. Supaya kamu tahu, Udi sekarang disekap orang tuanya.
2: Pada suatu hari, gadis cita manis itu berhasil lolos dari rumah. Tentu Cukin setia menunggu di bawah pohon tua, sedangkan kepala suku memimpin upacara adat. Semua laki-laki membawa senjata perang sesuai tingkatan dalam adat suku mereka. Pertemuan Udis dan Jukin tidak lagi di bawah pohon tua, karena tempat itu terlalu terbuka. Mereka menuruni tangga batu alam di balik batu besar di tepi air itu. Keduanya mengikat janji dan melepas rindu. Hubungan cinta mereka tidak akan terpisah lagi, sekalipun adat tidak merestui.
1: Hei, Nu, Nui, engkau sudah lama tunggu, kah?
0: Ya, Wa, kita jangan lama-lama di sini. Lebih baik kita duduk di balik batu sana.
1: Oh iya, betul, No. Saya datang ke sini juga sembunyi dari orang tua. Kebetulan bapak lagi pimpin upacara adat. Saya datang ke sini hanya untuk ketemu engkau.
0: Wah, saya sangat mencintai engkau, Kak Oa. Kalau boleh, izinkan saya melamar engkau.
1: No, saya terima engkau. Tapi orang tua susah, Kak. Mereka tidak setuju kalau kita basobat. Soalnya di dalam masyarakat, kita sangat berbeda kedudukan.
0: Bagaimana kalau kita lari saja?
1: Aduh, no. Itu lebih berbahaya lagi. Lebih baik kita pertimbangkan baik-baik dulu.
0: Terima kasih, Oa. Nanti kita pikirkan.
2: Tiba-tiba, muncullah seorang gadis yang mengambil air di danau itu. melihat Jukin dan Udis sedang duduk bersama di tepi danau.
1: Itu seperti Udis dan Jukin nih. Sebaiknya saya cepat-cepat pergi beritahu kepala suku dulu.
2: Lalu, ia cepat-cepat kembali ke kampung dan melaporkan kepada kepala suku bahwa ia melihat Udis dan Jukin tidak hadir dalam upacara adat itu. Kepala suku Berang bercampur malu. Ia sendiri memimpin pengajaran itu. Pemuda sekampung itu berlarian mengikuti jejak kepala suku.
4: Hubungan cinta berbeda tingkat dalam adat harus dicegah.
2: Seluruh pemuda yang ikut upacara adat itu membawa panah dan tombak pergi ke danau tersebut untuk mengepung tangga batu tempat Udis dan Jukin bersembunyi. Melihat kedatangan mereka, Udis memeluk erat Jukin dan kepalanya disembunyikan dalam dada Jukin yang bidang itu.
1: No, mati hidup kita harus bersama. Apapun yang terjadi, saya pasrah padamu.
2: Pemuda perkasa itu tidak hendak mati konyol. Untuk lolos dari kepungan orang sekampung tidak mungkin. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu Jukin membopong gadis itu. Sementara Udis bertambah erat pelukannya, keduanya terjun di dalam danau. Jukin mau membawa Udis ke seberang.
4: Kepung mereka!
5: Kepung!
4: Jangan biarkan mereka lolos!
2: Kebetulan, laki-laki sekampung baru saja melaksanakan tari perang. Dan tarian itu pun menjadi kenyataan. Perang pun pecah demi mendengar perintah kepala suku yang sudah mata gelap.
4: Anak kurang ajar, tidak terwalat. Beraninya engkau membawa anak saya. Panah!
2: Panah pun berhamburan ke dalam air. Secepatnya Jukin berenang, tidak dapat menandangi anak panah yang datang menghujani ke tubuh kedua insan itu. Agaknya, sepasang muda yang bercinta itu tidak mencapai ke seberang. Air danau pun menjadi merah warnanya oleh darah Jukin dan Udis. Pertanda mereka telah meninggal. Kampung besar berkabung 40 hari, 40 malam.
1: Aduh, kasihan Udis dan Jukin Teso mati. Kita tidak dapat mengambil air di danau ini lagi. Darah Udis dan Jukin teh sudah merambah sampai ke pinggir.
6: Kita le terpaksa mengambil air di mata air yang lebih jauh lagi, Kak.
1: Oh iya, Oa, bagaimana Kak dengan orang tua Jukin?
6: Ha-ha, Oa, orang tua Jukin dan kerabatnya sudah diputuskan dalam sidang adat. Mereka le harus keluar dari lingkungan adat dan tidak boleh tinggal di kampung besar. Harus pergi jauh-jauh, Kak.
7: Oh, begitu Kak Owa. Kesatuan adat Le tidak mengakui orang tua Jukin dan seluruh kerabatnya. Nama suku Le tidak boleh dipakai oleh mereka.
2: Setelah kampung besar dibersihkan dari noda dan darah, air danau itu pun menjadi bersih kembali.
1: Hei, Oa, kita le sekarang sudah bisa mengambil air danau ini, Kak.
2: Tiap kali menapaki tangga alam, gadis-gadis itu menatap jauh ke seberang.
1: Wih, lihat, itu ada buaya yang berjemur di atas batu yang ceper.
5: Mana, Oa? Mana?
1: Itu ada di sana, Kak. Warna kulitnya le cerah keputih-putihan.
6: Iya, Oa, mungkin Udis Le terkena panah waktu mengambil air dengan tempayannya.
1: Betul, Oa. Hampir setiap petang hari ini, ada buaya yang berwarna kegelapan, tercenung di atas pinggir gua. Mungkinkah pohon lontar itu Jukin panjat untuk mengambil niranya?
8: Mungkin.
2: Gadis kampung terkenang akan kisah cinta gadis Udis dan pemuda Jukin. Kampung tersebut sekarang bernama Desa Ratu Lodong. artinya putri raja yang turun ke danau. Sedangkan Danau Waibelen sekarang lebih terkenal dengan nama Danau Asmara, terletak di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur.
8: Iya, Owa, kita harus menjaga pergaulan kita dengan laki-laki, Kak.
1: Betul, Owa. Karena keputusan adat, Le, tidak bisa diubah oleh siapapun.
7: Iya, Owa. Adat

Demikian legenda Danau Asmara, mengupas kisah cinta Udis dan Jukin yang terbentur adat istiadat, terbawa hingga maut merenggut nyawa. Dipersembahkan oleh Teater Roda Dunia, SMP Negeri 16 Kota.

Poloko Haing Gajah merupakan salah satu tarian adat dari Ende Lio yang mau mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kemenangan melawan musuh. Di dalam tarian Poloko Haing Gajah dilantunkan syair-syair yang berfungsi untuk membangkitkan semangat juang melawan musuh. Penari Poloko Haing Gajah terdiri dari 11 pria. Sebelum tarian ini dipentaskan, diawali dengan bea, yang merupakan seruan untuk mengungkapkan perasaan gembira dalam menyambut kemenangan. Bea juga terdiri dari beberapa bait yang menjelaskan bahwa masyarakat Ndori di Ende Lio memiliki idealisme untuk mempertahankan tanah ulayat dari segala bentuk penindasan. Idealisme tersebut memberikan sebuah tekad keberanian untuk menghadapi dan memukul mundur musuhnya. Selama tarian berlangsung, dua orang pria mengiringi tarian tersebut dengan nyanyian yang diikuti gerakan energik dan hentakan kaki yang begitu semangat. Suara hentakan kaki tersebut dipercaya bisa menjadi penyemangat bagi para penari. Dalam pertunjukan tarian Poloko Haing Gajah, para penari menggunakan pakaian adat khas Ndori dan pemimpin tarian selalu berada di posisi paling depan sambil memegang parang. Sedangkan para penari lainnya memegang tombak khas Ndori. Parang dan tombak merupakan senjata yang digunakan untuk melawan musuh dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Setiap desa di Ndori memiliki kekhasan kesenian budaya daerah yang masih dipertahankan atau dijaga kelestariannya hingga saat ini. Hal tersebut merupakan bentuk sikap penghormatan masyarakat terhadap warisan budaya nenek moyang mereka, sehingga generasi sekarang bisa mencintai dan melestarikan nilai adat istiadat budaya serta kesenian tradisional.

0: senangnya dagingku dimakan habis sama mereka. Kenapa menangis, sayur?
1: Kenapa mereka tidak suka sayur ya? Padahal diriku berguna untuk pencernaan dan daya tahan tubuh mereka. Malah disia-siakan.
0: Itu sebenarnya soal selera, sayur. Tapi jangan sedih ya. Kita berdua ini penting untuk manusia. Tapi kadang mereka yang kurang sadar saja kalau perpaduan kita bisa bikin mereka sehat dan bugar.
2: Dengan makan seimbang, tubuh akan tetap bugar, kuat, dan penuh energi sepanjang hari. Jangan lupa makan sayur dan daging, serta lauk-pauk yang lain ya.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Basudara semua, kali ini di Keliling Indonesia kita akan ajak Basudara semua, tentunya kotong akan mengunjungi kota pun Basudara dong yang ada di Papua. Untuk itu Basudara semua, Papua dikenal sebagai salah satu tempat dengan tempat-tempat wisata yang sangat menakjubkan. Selain itu, Papua juga ya dikenal dengan keindahan destinasi ya dan berbagai tradisi-tradisi yang ada di sana. Untuk itu Basudara semua, di Papua sendiri ini memiliki banyak tarian daerah yang masih dorong pertahankan keasliannya. Salah satunya seperti tari Balengan. Ini merupakan tarian pergaulan masyarakat pesisir pantai Nabire, Papua, atau yang ada di sekitar Teluk Serera. Nah, ini tarian juga dikenal dengan nama Andre Sairan. Ini merupakan tari kreasi dari jenis tarian tradisional yaitu dansa adat.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketong pung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga katong pung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
0: Berita, informasi.

Apa yang terlintas di pikiran Bapak Mama tentang NTT Mart? Pasar tradisional atau supermarket? Nah, NTT Mart bukan pasar tradisional atau supermarket biasa, tapi sebuah platform pemasaran dan distribusi produk-produk unggulan UMKM dari Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh pemerintah Provinsi NTT. NTT Mart adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2024-2029 Emmanuel Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma dengan konsep untuk memasarkan berbagai produk unggulan NTT mulai dari pangan, minuman, kopi, tenun ikat, makanan ringan, hingga kerajinan tangan yang semuanya dikemas secara modern dan menarik. Dengan NTT Mart, produk lokal NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas, membawa kekayaan budaya dan inovasi daerah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Selamat malam untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua. Apa kabar yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang? Seperti biasa di jam 9 Kotong masuk dalam acara Basenggol, Salam-salam dan Minta Lagu. Jadi untuk Bapak Saudara dong semua di ini malam yang ada sementara dengar Pro 4, jangan lupa untuk bergabung di Basenggol ya, sampai nanti di jam 11 malam. Jadi kotong pun durasi 2 jam. Ini durasi yang panjang. Untuk itu beta tunggu partisipasi dari Bapak Saudara dong semua di 0380833499 dan juga di kotong punya line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 yang ingin senggol-senggol, berbagi informasi dan juga minta lagu-lagu yang sudah beta siapkan di kotong pun list malam hari ini. Beta tunggu ya di kotong punya line telepon dan juga line SMS WhatsApp di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Bapak Saudara semua, lagu-lagu yang sudah beta siap ya di malam hari ini. Jadi ada Racik Kuah ya, miliknya Freshly. Nah lagu ini sendiri ya kotong tahu bahwa ini merupakan lagu yang kalau saat ini musim pesta ya. Jadi kalau lagu ini diputarkan, pasti orang akan maju untuk bergoyang karena sudah ada di penggoyang tersendiri ya untuk Racik Kuah. Dan juga ada TPAin Qatar 3. Ini merupakan lagu yang waduh, kalau pesta orang Belu, Malaka, Kefa ya, bahkan orang di Kupang pasti wajib ya. Untuk itu ada juga TB Kereta. Nah ini kalau Bapak Saudara semua yang pernah ikut pesta di Atambua dan juga Malaka pasti sudah asing ya. Bagaimana ini salah satu TB yang bukan bentuk melingkar tetapi dengan bentuk memanjang, saling pegang bahu dan orang di depan akan pandu. Dan juga ada Beta Bisa Gila dari Abu Lado Purap. Ada juga Dendang Minang Timur dari Diva Aurel featuring Onco Flash. Ada juga Doben Doben dari Demetrio. Ini salah satu lagu dansa yang waduh, kalau dengar kotong yang bisa dansa setengah mati ya kalau sonde bangun. Ada juga Bosan Hala. Ini juga lagu yang memang wajib ya di pesta. Ada juga Hawa Tipu Adam dari Wanri Tobe. Lu kenal Veronica kok? Ini merupakan salah satu lagu yang sempat terkenal dan juga ditampilkan di Istana Negara pada 17 Agustus kemarin. Ada Lukas Yang Bergarah dari Ogen Tuahena, Panas Pela dari Vicky Salamor dan Freshly, dan itulah beberapa nomor lagu yang bisa Bapak Saudara dong semua minta di malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam. Untuk itu Bapak Saudara semua, langsung sahabat terima dulu yang sudah bergabung bersama kotong di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Toga.
1: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana, oh?
2: Sisilia, Kak Roga.
1: Dengan Sisilia Mantasi. Apa kabar?
2: Baik, Kak Roga.
1: Wih, ada bikin apa, oh, ini?
2: Ada dengar radio saja.
1: Wih, ada dengar. Sambil baring-baring. Iya. Baik, Sisilia mau lagu apa di ini malam?
2: Ya, enggak lah, karena itu lagu adik lagu favorit, Kak
1: Logan. Oh begitu, Bosan Hala jadi lagu favorit ya?
2: Lagu, nah.
1: Oh begitu. Jadi sampai ada tahu goyang juga ya Bosan Hala nih?
2: Iya, dia sering goyang. Kok dia dengar, dia putar, maaf tuh apa HP, baru dia putar, kita kalau yang goyang di depan, itu
1: Kak. Baik, silakan Sisilia mau senggol untuk siapa?
2: Senggolnya pertama buat menjauhi multinya yang mungkin masih sakit, semoga cepat pulih dan jangan sampai terjadi lagi kerah dirimu ya. Dan salam juga buat Upa Miller, buat Bapak Dandion Laki, Bapak Juno Aritopra, Bapak Robi, Mama Elda, Mama Airin di Niki-Niki, terus buat Mama Jessie, Mama Mati, Mama Marlin. Terus juga buat Upamen di Manusia. Dan tak lupa juga buat ini Maka Dani di Tululi bersama Mami Majua dan Mama Glenn di Bakan Nendana. Tak lupa salam Mama Betty di Manukapen. Ya, lama tidak bergabung di Perampat juga. Terus ada buat juga Pak John di Takari, Pak John di Tampung, dan juga Bapak Misa yang sudah lama tergabung lagi. Salam juga buat semua pendengar setiap Pro 4 dimanapun berada. Dengan ucapan selamat malam dan semoga terhibur dengan lagu yang diputar oleh Kakak Rogan.
1: Iya.
2: Buat Kakak Rogan, sebentar pulang, hati-hati di jalan. Semoga tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih, selamat malam.
1: Baik, terima kasih, selamat malam untuk beta punya kakak Sisilia yang ada di Mantasi. Terima kasih Kakak Sisilia, ditunggu ya untuk lagu Bosan Hala ya. Ini lagu favorit ya dari adiknya Kakak Sisilia. Oke, ditunggu ya. Beta terima dulu masih yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Mbak Senggol, selamat malam Karogan yang
1: malam
3: baik
1: juga.
3: Hati, tidak sombong dan rajin menabung dan rajin berdoa.
1: Iya, Bepung Kakak Miller ini talalu nah. Baik, Bepung Kakak Miller ada sementara sibuk-sibuk apa?
3: Ini ada duduk nih kakak sambil ada main HP. Mm-hmm. Sambil buka ini Pro Ampat pakai ampli nih kakak.
1: Woi mantap. Mudah-mudahan
3: jadi tak goyang.
1: Mudah-mudahan dengar ya. Takutnya lagu nanti bilang beta lupa. Tadi beta ada di belakang. Baik, beta kakak Miller. Mau lagu apa kakak Miller?
3: Begini kakak. Betul. Beta ini jujur bab. Kalau beta monitor dari tadi pasti beta tahu. Jadi beta ini baru monitor, setelah Sisilia kaca ini baru beta gabung.
1: Oh begitu, siap, baik.
3: Ya. Ada lagu apa kakak sayang?
1: Di beta pung list malam hari ini ada Racikua, ada TBN Qatar 3, ada TB Kereta.
3: TBN Qatar 3 kakak.
1: Oke, baik, silakan. Senggol untuk siapa?
3: Awal ini terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena beta pung kakak Rogan sehat, Tuhan Yesus memberkati, dan Bunda Maria selalu melindungi kakak.
1: Amin.
3: Tetap semangat dan tetap menjadi yang terbaik di antara keterpurukan hati, karena disitulah letak kebahagiaan hati yang abadi. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Saya lanjut salam suka kebo ye.
1: Silakan.
3: Kakak Sisilia Kaja, Mama Erni di Nevonono, Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Del di Lihubatu, Abang John di Takari. Yang berikut lagi ada Mama Jesse di Lelogama, Kakak Odi di Kok VU, Bapak Odi, Bapak Ako di Manubelon, yang berikut Bung Melki di Camplong, Abang John besu salam kok belum besu lupa leh. Biar salam dua kali supaya beliau gabung.
1: Iya.
3: Yang berikut untuk Kakak Fini apa yang ada di Takari. Salam sehat selalu, ada Natalia di sana. Di Ankaya ada kakak Isna, semoga sehat selalu. Bapak Dan di Oenlasi, ada Bapak Dion di Hane, Mama Aileen. Semoga sehat selalu Mama Aileen ya. Mama Franca di Nefokoko, Mama Erta di Taimaman. Tomon, selamat malam. Yeah. Ini bab tua itu malam gabung di Sulupa bab tua, jadi Tomon dan Mama Ani. Yang berikut ada Bapak Rianti di alamatnya, beta lupa alamat. Mama Marlin dan Bapak di Kota B. Kakak siapa yang di ini NBS nih kakak? Melani. Selamat malam, semoga sehat selalu. Dan yang terakhir untuk Mama Cantika di Kuanino, Bapak siapa? Besok lupa ini. Mm-hmm. Milio ini. Oh ya, untuk Bapak Aloseran. Dan semua-semua sekakai.
1: Iya.
3: Nah, ketika belupa, nah nanti besok lah kakai.
1: Iya,
3: baik. Emang besok ada berjaringan ya kakai kok?
1: Hari, ya.
3: Betul besok kakak.
1: Hari Kamis, sudah sonde hari Rabu.
3: Oh, iya,
1: hari Kamis.
3: Oh, susu pindah ya?
1: Iya.
3: Baik, kakak-kakak. Mungkin ini saja kakak Bu, ya. Terima kasih banyak. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga, Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam, kakak saya.
1: Baik, salam. Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya kakak Miller ya, yang sudah bergabung di ini malam ya. Kakak Miller, terima kasih banyak. Untuk itu beta masih terima di kotong punya lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Selamat malam, kakak Rogan.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana, oh?
4: Dengan Bapak Rianti, Bapak Rianti, kakak.
1: Dengan siapa di mana?
4: Bapak Rianti.
1: Bapak Rianti. Halo, Bapak Rianti.
4: Halo.
1: Iya, apa kabar, Bapak?
4: Kabarnya baik-baik, Kakak.
1: Iya, ada sementara. Kabar baik sekali. Bapak ada bikin apa ini?
4: Semoga Tuhan memberkati.
1: Iya, ada bikin apa nih, Bapak?
4: Lagi duduk singkilasan, Kakak.
1: Hei, masih sago, belum habis juga asam.
4: Iya.
1: Asam masih banyak kok, Bapak?
4: Masih banyak.
1: Baik, semangat. Iya, Bapak silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa, Bapak?
4: Senggol pertama buat Kakak Rol yang lagi bertugas di studio. Semoga Tuhan memberkati. Terus, Opa Miller di Repura. Selamat malam. Terima kasih atas senggolannya. Terus Mama Erni di Nipunono. Kakak Reflan di Sulamu. Kakak Saka di Pariti. Kakak Milky di Camplong. Opa Miller di Atura. Bapak Ako di Manuvelon. Kakak Joy di Molteng. Kakak Yusen di Satupenu. Bapak Dion di Hane.
1: Yeah.
4: Bapak Ino di Supul. Mama Jesse di Lalogama. Mama Aileen di Nikiniki. Mama Anita di Ateta. Kakak Finn di Ateta. Kakak Puni di Mutis. Bapak Maia di Panuting. Kakak Joey di Kakak John di Takari.
1: Iya. Yeah.
4: Pokoknya itu sakaka.
1: Baik.
4: Shalom, selamat malam Kak Roga.
1: Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih untuk beta punya Bapak Rianti yang ada di Oikliki. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang ya. Untuk malam hari ini, semangat untuk Bapak dan keluarga semua yang samantara kupas asam. Untuk itu, untuk Bapak Dion Dihani, selamat malam. Yang mau gabung, ayo gabung di malam hari ini. Mbak Senggol, selamat malam.
5: Mas Seos, selamat malam.
1: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
5: Ini dengan Tok Omon di Fakanutu.
1: Dengan Tok Omon, apa kabar?
5: Aman, terkendali, Karogan.
1: Wih, ada semangat nih, tak lalu nih, nah.
5: Semangat, Karogan, kan sementara ada kupas kaliti.
1: Ada sementara kupas apa?
5: Biji kaliti.
1: Apa itu?
5: Biji gawang.
1: Gawang?
5: Iya.
1: Biji gawang ini kok?
5: Iya, karawan.
1: Baik, itu maksudnya setelah kupas, karmana? Buang depung biji atau mau bagaimana itu?
5: Nanti kupasnya mukul itu luar karawan. Setelah itu jumur, kering, isi karo, baru timbang.
1: Oh, begitu. Baik. Berarti sementara musim juga nih kok?
5: Iya, ada pumus di karawan.
1: Baik, ini tanam di rumah atau ada di kebun, ada di hutan ini?
5: Oh, dia banyak-banyak di hutan karawan.
1: Oh, begitu?
5: Iya.
1: Baik. Oke, Tomon, terima kasih informasinya. Silakan, Tomon, mau senggol-senggol untuk siapa, Tomon?
5: Betapa lagu, kok, karawan?
1: Aduh, ini yang memang Tomon terlambat. Kotompung... Kakak Miller dan si
5: lain cari lain belalon di lain waktu.
1: Itu dia. Hey. Silakan mau senggolnya untuk siapa?
5: Shalom pertama buat keluarga Melaka, dia pakai umbuah semua. Shalom kedua buat punya dukanu di Tebelo. SD Kada.
1: Iya.
5: Kalau masuk senggol punya rumah di Fatkanutu dulu. Buat Opa Miller ke sini. Masuk weh. Lupa omong. Soalnya senggol ini.
1: Itu dia.
5: Ayam tadi baru ikut. Siapa tadi dari mana itu karawan?
1: Oi Kliki. Ada Bapak Rianti.
5: Salam kenal dari Tomon. Dan Bapak Kliki. Buat. Dari Sulamu, dari Manubelon, semua sapu rata titiknya di Karoko pulang ke Pinatinya.
1: Oke. Baik, salam, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Tomon yang ada ya di alamatnya. Aduh, semangat bukan main ya. Semangat tuh untuk kupas ya yang sementara lagi dikerjakan oleh Tomon deng orang-orang rumah. Beta terima dulu yang sudah gabung lagi di Kotong punya lain telepon. Halo, Pak Senggol, selamat malam. Ya, bisa dicoba lagi di 0380833499 untuk beta punya Bapak Dion yang ada di Hane ya. Beta masih tunggu Bapak yang ingin gabung di malam hari ini. Mas Enggo, selamat malam.
6: Malam.
1: Malam juga dengan siapa, di mana? Oh.
6: Bapak Maie dari Panmutio.
1: Dengan beta pun Bapak Maie. Apa kabar Bapak?
6: Bye-bye, sama ya.
1: Wih, ada bikin apa? Oh.
6: Duduk kok baru pulang dari pesiar ini, jadi baru sampai rumah kok dapat gabung.
1: Mantap, woi, pesiar di mana? Oh,
6: dari pesiar dari Siripina, dari Pasar Esapa.
1: Aduh, ini dia. Memang kalau sone maale agak susah ya Bapak ya?
6: Ya.
1: Kalau sone maale Siripina memang agak susah.
6: Sone edang memang, jadi biar sone ada tengah malam juga harus cari.
1: Harus cari, aduh. Baik, beta Bapak Maie, silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
6: Senggolnya pertama untuk Tomon baru lewat. Tomon di mana ini ya?
1: Tomon di Fatuk Nutuk.
6: Untuk Tomon di Fatuk Nutuk biar sana kenal beta juga, beta senggol dia.
1: Itu dia.
6: Terus Opa Miller. Terus Miki di Cambong. Terus Om Habel Hau di Knutu dengan pasangannya. Habis Mama Desi Lelogama, Mama Aiding Niki Niki. Terus Mama Erni di Nefonono, Avanjo Takari, Natalia Takari. Terus siapa lagi? Ini baik Bapak Peo di Sulamu. Mama Anita di Oeteta. Kakak Fendi di Oeteta. Terus Lelita di Batu Plat. Terus ini siapa namanya ini? Tari Nomleni. Di Bobo, Mama Elda di Tofa, Mama Ana di Tofa, Mama Desi Oesao, siapa lagi? Ini Kakak Odi di mana? Kakak Odi di mana?
1: Di Kofeu.
6: Di Kofeu. Barunya di Fatu Venu siapa ya?
1: Ada Kak Joy kok? Atau Kak Yuven? Kak Yuven ya? Kak Yuven di Fatu Venu.
6: Fatu Venu. Terus ini Bapak Dan Elasi. Ini Ana Dangker di Nelbaki juga. Terus ini Nervan di apa?
1: Di Ekateta.
6: Jadi untuk semua sepurata yang bergabung di Fro 4, selamat malam, salam.
1: Baik, salam, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Maie yang ada di Panmuti. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Mbak Senggol, selamat malam.
7: Mbak Senggol, selamat malam Kak Roga.
1: Malam juga dengan...
7: Selamat berjumpa.
1: Iya, dengan siapa di mana?
7: Orang Lelogama.
1: Orang Lelogama, ada siapa?
7: Siapa tuh?
1: Siapa?
7: Memang Kak Roga sudah hilang berapa hari ya, selupa.
1: Itu dia.
7: Mana saja?
1: Ada sementara cari ini, cari makan.
7: Cari makan kok.
1: Oh, iya,
7: cari titik-titik.
1: Cari makan.
7: Enak. Ini cari makan ini.
1: Itu dia. Baik.
7: Ya, bukan cari makan, tercari seseorang.
1: Ah, seseorang sondelai karena su ada nah.
7: Oh gitu.
1: Iya. Baik, silakan Beta Pu Mama Jesse mau senggol untuk siapa Mama?
7: Lagu Sendapat Lai.
1: Iya. Terlambat dengan orang oi pura deng mantasi dong.
7: Terlambat sudah ini. Mbak Yes ambil ini. Oke. Lanjut salam sudah Bapak
1: silakan.
7: Mama yang barusan lewat. Ada Mama Eri Niki-Niki, Firi di Soe, Kak Udi di Kokviku, Kak Jodi Moloteng bersama Mama, ada Kak Melki di Camplong, Kak Merva di Camplong, ada Kak Dani juga, berikut buat Mama Selmita dan Bapak Pihit Nurbaki, Mama Didi di Semarang, Mama Martin Kota Bes, ada Mama Arlan di Lubako bersama Mama dan Kakak Adi semuanya, anak-anak, berikut Bapak Minggu sekeluarga di Logam, Bapak Doni, Bapak Elmo, Bapak Miki sekeluarga, terus buat Abang John di Takari, karena Nano Brini di Ayovano, ini di Nefonono, Mak Franca Nefokoko, berikut Bapak Endang di Cabang Rekamo, dan Sinija Daun yang ada di seberang laut. Berikut buat Mamiri Pasipada, Mamiri Oestau, Mamiri Glenn bersama Cucu El. Berikut buat Bapak Janua, Bapak Aloseram, Bapak Tobias di Oleo, tadi barusan lewat dengar suaranya. Terus Seomon, Bung Valdes ini sudah hilang dengan Bayi Sila ini. PKI, Kokarmanak.
1: Baik.
7: Dan terakhir buat semua sesudah. Ucapan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semua. Baik. Ini karungan dengan siapa di studio?
1: Malam hari ini sementara dengan teknisi ya, ada Kak Welen.
7: Oh iya, salam buat Kak Welen. Bentar Kak Berdo pulang, hati-hati di jalan, tiba di rumah dengan selamat.
1: Baik.
7: Semangat ya Kak Rogan, cari nafkah, cari makan.
1: Baik.
7: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Shalom. Selamat malam untuk Beta Punya Majesi yang ada di Lelogama. Terima kasih Majesi sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Mbak Senggol, selamat malam.
8: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana?
8: Di mata dekat di telinga Perompat selalu di hati.
1: Wih, mantap. Ini dengan siapa nih?
8: Dengan Bapak Dion di sana,
1: Pak. Dengan Bapak Dion, apa kabar?
8: Kabarnya baik.
1: Iya, Bapak Dion ada sementara sibuk-sibuk apa nih ini malam di rumah?
8: Ada, ini malam sibuk pantau Pro 4.
1: Oh, sibuk pantau. Baik.
8: Dari RNTM Sicilia sampai.
1: Itu dia, Beta baru mau terima ya Bapak suka mati, aduh. Oh jaringan, itu dia kadang-kadang jaringan dong sudah bersahabat.
8: Keluar.
1: Itu dia, jadi total ya sama-sama. Ini orang bilang satu-satu ya. Baik, Beta Bapak Dion silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
8: Yang pertama, terima kasih atas kata yang bertugas malam ini. Allah memberkati kita semua. Berikutnya buat Cecilia, orang pertama, ada Opa Miller juga, orang kedua, ada Bapak Rianti di Apliki juga, orang ketiga, ada Tomon, orang keempat juga, ada Bapak Maia, orang kelima, dan Mama Yiti, orang keenam, dan masuk Bapak Dian, orang ketujuh, dan buat Bunjoy di Malta juga, ada Yusuf Kais, Bapak Tino, ada Kakak di Sampang juga, Abang John di Tekari, ada Abang John Sampang juga, ada juga Milky di Sampang, ada Bapak Herman di NKN juga, ada Odi di Kukiu juga, ada Mama Aileen di Niki-Niki juga, ada Ferry di Sampang Sotoa juga, ada Bunda di Kukiu juga. Semua, yang pantau tempat Amin berkat buat kita masing-masing. Buat kakak yang bertugas, selamat, terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Dion yang ada di Hane. Langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu yang sudah diminta, ada Bosan Hala dan juga TB Ain Qatar 3.

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papanganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.

0: Bapak mama kakak adik saudara semua masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Beta masih tunggu partisipasi dari bapak saudara dong semua yang ingin bergabung ya di malam hari ini, yang ingin senggol-senggol. Dan juga ingin salam-salam ya untuk bapak saudara dong, berbagi informasi ya, dan juga ingin minta lagu. Beta masih tunggu partisipasi di 0380833499, di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043, dan bisa bergabung juga nanti di kotong punya line Facebook Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Mas Senggol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana, Om?
1: Nomor mall Ceng Jakob di Pro 4.
0: Wih, di Kakak Joy, apa kabar?
1: Kabar buruk, Kak Rogan.
0: Aduh, buruk kenapa?
1: Aduh, Kak Rogan ini jatuh dari kayu, Kak Rogan. Kok baru satu minggu ini, Kak Rogan.
0: Aduh, ini...
1: Kemarin baru keluar dari rumah sakit.
0: Kemarin baru keluar rumah sakit.
1: Iya, Kak Rogan.
0: Tapi bagaimana? Su, agak mending kok sekarang?
1: Hanya masih pusing, Kak Rogan. Soalnya ikan di hidung dan pukul di alis mata, Kak Rogan. Jadi masih pusing-pusing, Kak Rogan.
0: Masih pusing-pusing, baik.
1: Iya.
0: Baik, untuk itu mungkin banyak istirahat ya. Jangan dulu terlalu banyak aktivitas di luar. Baik, sekali lagi cepat sembuh ya untuk Kakak Joy.
1: Amin, Kak Rogan.
0: Baik, sakit begini si dia supi lihat belum?
1: Lihat dulu, Kak Rogan.
0: Biasa kan kalau kotong sakit begini kan, kalau ada ya yang datang lihat kan lebih tambah cepat mau sehat toh, begitu.
1: Sendiri-sendiri, Kak Rogan, pikiran tenang, Kak Rogan. Kalau berduaan nanti pikiran kacau, Kak Rogan.
0: Bukan pikiran kacau, justru bisa tambah kotong tambah sehat cepat. Kalau beta sakit begitu, maunya ada yang datang lihat, biar cepat sehat beta.
1: Ini badan luka semua, Kak Rogan, jadi biar dulu
0: nanti. Oh begitu, tapi jangan ya, kotong sakit begini justru dorang harus datang lihat, rawat. Jangan dong hanya mau kotong pu sehat, sakit dong sonde mau.
1: Ini badan luka, Kak Rogan, belakang luka juga, perut luka.
0: Aduh. Ini semua luka ini berarti Kotomson bisa buat apa-apa ini.
1: Ini hitung masih 60%.
0: Oh masih 60%, baik. Beta doakan semoga besok sudah ya 90% ya.
1: Iya, amin, Kak Rogan.
0: Baik, Kakak Joy, silakan Kakak Joy. Sambil masih pusing-pusing, siapa tahu senggol-senggol, pusing-pusing agak hilang. Mau lagu apa malam hari ini?
1: Hawa
0: tipu
1: Adam,
0: Kak Rogan. Oh, Hawa tipu Adam. Awas, ini yang bikin kotong jatuh lagi dari pohon. Baik, silakan.
1: Salam, Kak Rogan.
0: Ini kotong susakit, lagu tambah Hawa tipu Adam. Nah, ini kotong sakit tambah dobel ini.
1: Sakit malah hilang, Kak Rogan.
0: Oh, sakit malah hilang.
1: Iya, Kak Rogan.
0: Baik, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
1: Ya, awalnya buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Rogan, nanti pintar pulang hati-hati dan titip salam buat keluarga.
0: Amin, baik.
1: Terus yang pertama buat Mama Jessy di Lelegama bersama Bapak, selamat malam. Terus yang berikut buat Kak Natalia di Tekari, Kak Kini Tekari juga. Terus buat Mama Aili Niki-Niki. Terus buat Bapak dan Inlasi, Bapak Rianti di... Nobeba, Tanana di Ayopano, terus buat Bapak dan Unlasi, Bapak Dion Hane, Kak Udi Kokfi, Bapak Herman Angkai, Kak Uni Dimuti bersama keluarga, terus buat Om Endang di Cabang Ratnamo, Bapak Ako di Manubelon, terus buat Bapak Aloferan di Katulietenya, selamat malam Bapak. Terus buat semua-semua Sakarogan yang lagi pantau perempat, yang mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan yang terakhir buat Sidia, sudah istirahat, selamat malam. Dan Sakarogan, selamat beristirahat, hati-hati. Shalom.
0: Baik, shalom. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya... Kakak Joy yang ada di Molo Tengah. Terima kasih Kakak Joy sudah bergabung di malam hari ini. Masih di Kota Punya Line Telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam Kakak Rogan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan orang Australia.
0: Woi, apa kabar Kakak Melki?
2: Baru pulang dari nonton voli nih Kakak.
0: Woi, nonton voli di mana?
2: Di Campong ada pertandingan.
0: Pertandingan apa Kakak Melki?
2: Pertandingan voli.
0: Voli. Piala apa kalau boleh tahu?
2: Piala ini Gerindra.
0: Oh begitu, woi mantap. Tadi penonton mana ketemu mana?
2: Tadi ketemu apa nonton Raja Wali dengan pemuda Campong.
0: Oh begitu. Ais Kakak Milki Soniko. Bagaimana?
2: Raja Wali Ragnamo.
0: Oh Ragnamo, Ragnamo ketemu pemuda Campong.
2: Iya.
0: Yang menang mana tadi?
2: Muda Campong.
0: Woi, memang betul-betul. Lebih Kakak Milki Soniko gabung main voli.
2: Oh, itu ni untuk ani apa Kakak kena?
0: Oh, pakai batas usia begitu kok?
2: Kecuali main kelereng bisa.
0: Nanti ya, nanti baru kotong bikin di perlomba ya.
2: Siap, siap.
0: Oke, baik Kakak Milki, mau lagu apa Kakak Milki?
2: Mari minum bersama ada kok Kakak.
0: Ingin apa?
2: Mari menua bersama.
0: Mari menua bersama. Dengan siapa menua kita bersama?
2: Kita mau kirim ke Sikat Kodis.
0: Oh begitu.
2: Daripada Kak Kodis pilih lagu yang bikin sakit hati.
0: Mari menua bersama ya.
2: Iya.
0: Baik silakan Kakak Melki. Mau senggol untuk siapa?
2: Salam petang buat Kakak Odi. Sehat cepat sudah Kakak.
0: Kakak Joy.
2: Kayak Kakak Joy. Dengar ini Melki pun lagu Kakak pasti sehat.
0: Iya.
2: Doa Kakak Foni Mutis. Bapak Danon Lasi, Bapak Dion Hane, Mama Ailin, Kakak Ferdi Paijo.
0: Iya.
2: Kakak Ferdi Soe, Kakak John Cakni Takari, dan Mama Jesse Lelogama, Kakak siapa yang di, Kakak Odi, Kakak Odi, Azbap Herman Angkai. Berikut Kakak Bapak Anton Lekiama bersama istri.
0: Iya. Yeah.
2: Bapak Miller.
0: Iya. Yeah.
2: Bapak Louis, Kakak Saka. Mama Jessie dan Mama Jessie sudah. Mama Ail, Mama Anita.
0: Iya. Yeah.
2: Mama Tati. Adi Melani NBS. Mama Tommy. Mama Iye Panuti. Kakak Karin Omleni. Lelita Batuplat.
0: Iya. Yeah.
2: Mama Glenn Notel Cendana, Bunda Asmi, Bunda Natalia, oh ya, Mama yang di sofa ini nama siapa ini Mama ini?
0: Ya baik, mungkin yang terakhir untuk siapa ya, nih?
2: Kakak Ana Tofa. Oh ya. Mungkin itu saya kakak nanti yang lain besok.
0: Baik, siapa?
2: Terima kasih kakak.
0: Iya, baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya kakak Melki yang ada di Camplong. Terima kasih kakak Melki sudah bergabung malam hari ini dan sudah berbagi informasi ya, yang mana ada pertandingan voli ya. Waduh, itu seru ya. Kalau ketong ada pertandingan-pertandingan seperti bola, bola kaki, voli, itu kalau ketong nonton ya di desa-desa itu ramainya bukan main, apalagi menjelang 17 Agustus ya. Waduh, itu seru. Beta masih terima di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Senggol
0: dong. Iya, Senggol juga dengan siapa di mana?
3: Dengan Karogan Pumponakan.
0: Dengan Karogan Pus apa?
3: Karogan Pumponakan.
0: Karogan Pumponakan. Oh, begitu.
3: Sendirian terdiri, kamu jadi ponakan.
0: Ah, ini ponakan. Aduh, ini Om Rogan sutua berarti ya, ada ponaan ini. Ini dengan siapa, oh?
3: Dengan Natalia di Kakari.
0: Dengan Natalia. Aduh, kok beta baru tahu ada ponaan ya. Apakah ini yang orang bilang ponakanku hilang ya? baik, jangan kan ponakan, cucu juga baik. Biar kelihatan lebih tambah tua ya. Baik, Natalia, apa kabar?
3: Pujikan, kabar baik, Karogan.
0: Baik, ya, ada Karogan juga apa? Kabar baik sekali. Ada sementara bikin apa nih?
3: Ada tidur. Ada tidur, Karogan.
0: Ada tidur, oh memang sudah jam ya. Tidur ini.
3: Jamnya di sini dari mental, lalu parah.
0: Itu dia, tapi
3: bisa main HP, kalau tidur terus.
0: Oh, begitu. Oh, jaringan parah, tapi untuk story sampai titik ya. Jaringan parah, tapi story sampai titik. Ini yang luar biasa ya. Jadi jaringan ini fokus untuk orang story ya. Baik, untuk Natalia silakan, mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Senggol yang pertama buat yang Barley, ini siapa ya, Karogan?
0: Ada kakak Milky di Camplong.
3: Milky dari Camplong. Oke, selamat malam Bapak Milky. Terus buat kakak Joy Molteng. Selamat malam kakak Joy, semoga cepat sembuh. Terus buat sama Cecilia Logama, sama Aileen, Mama Anita, Opa Miller, Opa Emi. Terus buat kakak Nana Yovano, kakak Alina, kakak Foni, dan buat semua-semua sekarang.
0: Yeah.
3: Terus buat kita pun karogan, tetap semangat, dan sebentar pulang aja di jalan.
0: Baik.
3: Terima kasih, shalom.
0: Baik, terima kasih kembali, shalom. Selamat malam untuk beta punya ponaan ya, ponaan Natalia yang ada di Takari. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Masih di Kotong punya line telepon ya, tapi bisa dicoba lagi di 0380833499. Untuk beta punya bos saudara dong semua yang ingin bergabung di line telepon, yang ingin bergabung di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Baik, untuk itu bapak-bapak, kakak, adik, bos saudara semua, sambil kotong tunggu yang ingin bergabung ya di malam hari ini, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu yang sudah diminta. Ada Hawa Tipu Adam dan juga Mari Menua Bersama.
4: Lagu spesial buat kakak Dinos Nagluy.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki mas kawin dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue. Di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau Benik Hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan Benik Hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan Benik Hau. Kemudian Benik Hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari Benik Hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu Benik Hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian Benik Hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikkan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Pasenggol. Salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari Bapak Saudara dong semua yang ingin bergabung, mau senggol-senggol, berbagi informasi, dan juga yang ingin minta lagu di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu, langsung saya kita terima dulu yang sudah bergabung di line telepon. Mas Senggol, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Rogan.
0: Malam juga dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ferdi.
0: Dengan Ferdi, apa kabar Kakak Ferdi?
1: Kabarnya baik, Kak Rogan.
0: Baik, Kakak Ferdi mau lagu apa malam hari ini?
1: Pilih Kak Rogan.
0: Di Beta Polis malam hari ini ada Beta Bisa Gila, ada Dendang Minang Timur, Doben-Doben Luk.
1: Dendang Minang Timur.
0: Baik, silakan. Senggol untuk siapa?
1: Yang pertama buat Kak Rogan, selamat malam saat bertugas. Yang pertama juga buat Kakak Milky yang di Camplong yang tadi baru lewat. Terus buat Kakak Milky, Seko dan Desna Seko bersama Mama dan Omanya semuanya di Camplong, selamat malam. Terus buat Kak Jovan, Satu Venu, Odi Gofeu, Bapak Alaferan, Kak John Takari, Kak Joy Smolten yang lagi sakit. Terus buat Kakak Tari, Pak Bobo, Mama Erni, Depo Nono, Bunda Asmi, terus Resan, Keteta, terus Saka Keripi. Singkatnya semua, Saka Rogan.
0: Iya, baik.
1: Semuanya selamat malam.
0: Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk Kakak Ferdi yang ada di Merdeka. Terima kasih ya sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk malam hari ini. Terima kasih dan ditunggu untuk lagunya Dendang Minang Timur. Selamat malam untuk Pak Saudara semua yang malam hari ini sudah beristirahat ya, karena capek dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dari pagi sampai sore tadi, ataupun juga yang baru saja pulang kerja ya, karena kerja sore mungkin sampai malam. Untuk itu selamat malam, selamat beristirahat. Karena Teteh Manis selalu jaga kasih Kotong semua mimpi yang indah. Untuk itu Beta terima dulu yang sudah gabung lagi di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
2: Nono.
0: Halo.
2: Ini dengan Erni di Nefok Nono.
0: Dengan Mak Erni, apa kabar?
2: Baik, Karogan.
0: Iya, ada bikin apa nih?
2: Terbalik. Ya?
0: Ada sementara buat apa?
2: Duduk pantau, Kakak.
0: Duduk pantau. Baik, kita punya Mak Erni. Mau lagu apa malam hari ini?
2: Yang Beta Bisa Gila, Kak.
0: Oh, Beta Bisa Gila. Baik. Ya. Silakan, mau senggol untuk siapa, Mak Erni?
2: Ya, salam yang pertama buat Bapak Nicholas Beni. Ada Bapak Yoel, ada Kak Fat, Kak Epa, Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Jessie Lelogama, Bapak Mai Epan Muti, Kak Yuven Patufenu, Kak Reflan Sulamu, Kak Joy Morotenga, Kak Ferdi Merdeka, makasih atas senggolannya, Kak Milky Camplong, Abang John Takari, Opa Miller di Waipura, Bapaknya Hati Kolel, alamatnya di Noemepa, Bapak Yusat Luma, bersama kekasihnya, dan yang terakhir, buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Makasih, shalom.
0: Iya, baik. Terima kasih, shalom. Selamat malam untuk kita punya Mama Erni ya, yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Terima kasih untuk kita punya Mama Erni. Kita terima dulu yang sudah gabung lagi di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ama Tommy di Nuntung Sabu.
0: Dengan Ama Tommy, apa kabar Ama?
1: Kabar baik, ada juga.
0: Baik, Ama Tommy silakan. Senggol untuk siapa?
1: Lagunya ada toh?
0: Sonde dapat lay, mohon maaf.
1: Senggolnya ke sini. Nanti Miki yang baru lewat tadi. Salam kasih saya. Ini Papa Lopera.
0: Iya.
1: Sama ini Bapak Maia di siapa lay? Di Mut, di kamu di apa?
0: Iya.
1: Dengan ini apa? Ini Sarjevo. Kyo Kao. Mama ini Patuli, Dani Patuli. Sama ini John Moltenko.
0: Iya.
1: Nama ini familiar by kilas. Indarak namo. Nama ini Kimia Pantai. Ini apa lagi? Ini Ibu Gati Wolosobo. Nama ini Ibu Mira Rumbang Kabu, Melanin Rumbang Kabu juga. Begitu, kadang agak ingat pulang hati-hati. Salam kasih keluarga di rumah.
0: Baik. Shalom, terima kasih kembali. Selamat malam untuk Kak Matomi yang sudah bergabung di malam hari ini di Kota Penyelain Telepon Propat RRI Kupang. Salam juga ya buat adik Melani ya yang ada di NBS. Untuk itu Pak Saudara semua, beta masih tunggu di 0380-833-499 dan juga di Kota Penyelain SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Untuk itu Pak Saudara semua, selamat malam buat Bu Wati yang ada di Perumnas. Selamat malam. Beta langsung saja terima lagi dulu yang sudah gabung di line telepon. Mbak Sengkol, selamat malam.
3: Selamat malam, Kerogan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana? Oh.
3: Mama Ani di Patukan untuk kekasihnya Bapak Simon.
0: Dengan Mama Ani di mana?
3: Di Patukan untuk.
0: Di Patukan untuk. Apa kabar Mama?
3: Sehat dan aman-aman.
0: Woi, sehat dan aman-aman. Baik, Ma Ani, ada sibuk-sibuk apa ini?
3: Ada minum kopi sambil kupas biji kelicik.
0: Woi, di seberapa banyak?
3: Empat karung.
0: Woi, empat karung, subanya
3: Iya.
0: Itu nanti bopi pasar kok atau orang datang ambil di rumah nanti?
3: Bopi di gudang.
0: Bopi mana?
3: Gudang, gudangnya ada di Lasiana, ada di Kupang, ada di Bolok.
0: Oh begitu, jadi boleh datang sampai di Kupang sini
3: Iya.
0: Baik. Iya, baik Mama Ani, silakan Mama Ani, mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Ada lagu Kesonde.
0: Lagu mohon maaf, sudah ada yang minta. Mama Ani terlambat nah.
3: Itu sudah.
0: Baik, silakan Mama Ani. La seref dong, orang surah ubuang semua. Supake semua. Ini hanya free tinggal Bekasi atas sudah.
3: Lain kali kalau rau banget juga tinggal.
0: Oh, itu orang dia. Seorang Fatu Kenutuk dong masih sibuk ini minum kopi nah. Baik, Mama silakan Mama, mau senggol untuk siapa? Oh.
3: Salam yang pertama buat Kakak Rogan. Selamat bertugas dan pulang hati-hati di jalan.
0: Iya, baik Mama.
3: Yang berikut buat Bapak Maye di Panmuti, Opa Miller, Kakak John di Takari, Kakak Fendi Fatu Teta, mana tuh Teta?
0: Iya, di Oe Teta.
3: Di Muti, tadi Melani di NBS. Singkatnya buat semua sekakak Rogan.
0: Iya, baik.
3: Dengan ucapannya selamat malam dan salam kompak-kompak selalu.
0: Iya. Baik. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Mama Ani yang ada di Fatuk Nutuk ya. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Langsung saja beta kasih dulu dua nomor lagu yang sudah diminta oleh bas saudara semua. Di antaranya ada Dendang Minang Timur dan Beta Bisa Gila.

mendengar kata lama lera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang lama lera dalam menangkap ikan paus. Lama lera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat lama lera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lama Lera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lama Lera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak Mama Bos Saudara, Kampung Lama Lera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lama Lera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang.

Lama Lera. Kebiasaan masyarakat Lama Lera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang, perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lama Lera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lama Lera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lama Lera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lama Lera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu, dan untuk menikam paus lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus. Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai Lama Lera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat Lama Lera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut,
karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mafa. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara dong semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya sudah meramaikan Kotong Pacara Pasenggol di malam hari ini. Dan yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati. Masih ada resok ya untuk bisa bergabung lagi dengan Kotong di Perompat RRI Kupang. Untuk itu, Pak Saudara semua, selamat malam, selamat beristirahat ya. Untuk Pak Saudara dong yang sudah beristirahat, kiranya Teteh Manis selalu jaga ya, lindungi, dan selalu kasih Kotong mimpi yang indah agar esok Kotong bisa bangun pagi dengan semangat yang baru. Untuk itu, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Pak Saudara semua, Peter Rogan masih akan terus temani Mas Saudara dong sampai nanti di jam 12 malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seringkali kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kalau kita tidak merencanakan masa depan karena kita hidup pada masa sekarang, maka kita akan tetap berada di masa lalu. Abraham Lincoln.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar Berakhir Sudah Tugas, kami menemani Bapak Mama Bapak Saudara Nyong Nona sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama Basodara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Rabu 23 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Patra Rikupang Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Mbak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Jumpa lagi dalam rangkaian Sasando Pagi edisi ini hari Rabu 23 September 2026 bersama dengan Beta Feli yang akan temani Bapak Mama Mbak Saudara semua dari jam 5 ini sampai di jam 11 siang nanti. Dan abis ini Bapak Mama Mbak Saudara sebelum ketong memulai aktivitas, mari kita sama-sama mendengarkan renungan pagi Hindu dan juga lagu-lagu dari agama Hindu buat Bapak Mama Bapak Saudara yang beragama Hindu. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

pagi, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak, nyong, dan kakak, nona. Setiap hari ketong tentu mau menjalani kehidupan yang baik ya. Ketong sonde, ketong mau berkata yang baik, melakukan hal yang baik. Bahkan ketong mau kepingin kasih dampak yang baik untuk ketemu orang-orang di ketemu sekitar. Dan kalau dalam ajaran Hindu ada sebuah nilai yang sangat menarik untuk ketong renungkan, yaitu Trikaya Parisuda. Kalau secara sederhana, Trikaya Parisuda itu ajar tentang kesucian atau kebaikan dalam tiga hal, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebab sebelum sebuah perbuatan dilakukan, biasanya semuanya itu berawal dari pikiran, ya. Nah, ketika pikiran sudah dipenuhi hal-hal positif, kita akan lebih mudah mengucapkan perkataan yang baik. Kalau dari perkataan yang baik, itu akan terdorong melakukan perbuatan yang membawa kebaikan. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, pagi hari seperti ini bisa menjadi waktu yang tepat ya untuk kasih ingat ketong diri sendiri. Apa yang ketong pikirkan ini hari, apa yang akan ketong katakan kepada orang lain, dan perbuatan seperti apa yang ingin ketong lakukan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bang, dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Sebelum memulai renungan pagi, marilah kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Om Awigenam Astu Namasidam Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan renungan agama Hindu dengan tema Menuntut Ilmu Menumbuhkan Dharma. Ilmu merupakan salah satu bekal terpenting dalam kehidupan kita. Dengan ilmu, kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Namun, di dalam ajaran Hindu, ilmu tidak cukup hanya untuk membuat seseorang menjadi pintar. Ilmu digunakan untuk menumbuhkan kesadaran, kebijaksanaan, dan perilaku yang sesuai dengan Dharma. Di dalam Sarasamuscaya 11 disebutkan bahwa yata hi jantu tanam narah sretta tantha vidya, yang artinya secara sederhana ajaran tersebut meningkatkan bahwa manusia memiliki kelebihan karena memiliki kemampuan untuk belajar dan menggunakan pikirannya dengan baik. Oleh karena itu, kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong dimanapun berada, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Belajar tidak hanya dilakukan di sekolah atau di perguruan tinggi. Kita dapat belajar dari guru, dari orang tua, dari lingkungan kita, pengalaman kita, bahkan dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang anak belajar menghormati orang tua. Seorang siswa belajar dengan tekun dan disiplin. Seorang pemuda belajar bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya. Semua ini merupakan bagian dari proses menuntut ilmu. Namun, ada hal yang lebih penting dari sekedar memiliki pengetahuan, yaitu bagaimana ilmu tersebut kita gunakan. Seseorang boleh memiliki ilmu yang tinggi, tetapi jika ilmunya digunakan untuk menyakiti orang lain, maka ilmu tersebut belum memberikan manfaat yang sebenarnya. Begitu juga sebaliknya, ilmu yang sederhana tetapi digunakan untuk membantu orang lain dan melakukan kebaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Inilah hubungan antara ilmu dan dharma. Dharma mengajarkan kita untuk menjalankan kehidupan berdasarkan kebenaran dan kebajikan. Ilmu memberikan kita kemampuan untuk memahami kehidupan. Sedangkan dharma memberikan arah agar ilmu ini digunakan dengan benar. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong dimanapun berada, di zaman seperti sekarang ini kita dapat memperoleh informasi dengan sangat mudah. Hanya dengan menggunakan HP, kita bisa mendapatkan berbagai macam pengetahuan dalam hitungan detik. Tetapi kemudahan memperoleh informasi juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Tidak semua informasi yang kita lihat benar. Tidak semua hal yang sedang populer harus kita ikuti. Karena itu, kita harus belajar untuk berpikir kritis, menghargai kebenaran, dan menggunakan teknologi secara bijaksana. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya dituntut untuk menjadi generasi yang cerdas, tetapi juga menjadi generasi yang memiliki karakter dan moral yang baik. Ilmu yang kita miliki
membuat kita semakin rendah hati, bukan semakin sombong. Semakin banyak kita belajar, seharusnya semakin kita menyadari bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui. Semakin tinggi pendidikan kita, seharusnya semakin besar pula rasa tanggung jawab kita kepada keluarga, masyarakat, bangsa, dan alam semesta. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, dimanapun berada, menumbuhkan dharma dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kita dapat menumbuhkan dharma dengan rajin belajar, menghormati guru, berbakti kepada orang tua, berkata jujur, menjaga kebersihan, membantu sesama, tidak melakukan kekerasan, serta menjaga lingkungan. Tidak perlu menunggu menjadi orang hebat untuk melakukan dharma. Dharma dapat dilakukan mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal-hal yang kecil. Jika setiap orang menggunakan ilmunya untuk kebaikan, maka keluarga akan menjadi lebih harmonis, masyarakat menjadi lebih damai, dan lingkungan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan belajar bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidup untuk menjadi orang yang lebih baik. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Semoga pengetahuan yang kita miliki dapat kita gunakan untuk menjadikan dharma dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita menjadikan generasi yang cerdas dalam berpikir, santun dalam berbicara, baik dalam bertindak, dan teguh dalam menjalankan dharma. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat, dapat menambah dan meningkatkan serada dan bakti kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau kehadapan Tuhan. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak mama bahas saudara kakak nyong dan kakak nona. Kadang-kadang nih katong soal bisa kendalikan apa yang dilakukan orang lain kepada katong ya. Tapi katong masih bisa memilih bagaimana katong berpikir, bagaimana katong berbicara, dan bagaimana katong merespon. Nah, ini adalah sesuatu yang sederhana tentunya bisa membuat seseorang merasa dihargai. Jadi mari kita mengawali pagi Sonde selalu harus dengan sesuatu yang besar ya. Kita bisa mulai dari satu pikiran yang baik, satu perkataan yang baik, dan juga satu perbuatan baik. Karena ketika kebaikan dimulai dari dalam kita sendiri tuh, mudah-mudahan itu kebaikan juga bisa dirasakan oleh orang-orang di ketompong sekitar. Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, mari kita jalani ini hari dengan pikiran yang jernih, perkataan yang baik, dan juga perbuatan yang membawa kedamaian. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menyerahkan 6 titik lahan kepada Pemerintah Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Hibah tanah dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah kota untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di wilayah tersebut. Saat melakukan serah terima lahan, Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffrey Pelt mengatakan ini program adalah harapan baru masyarakat. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diyakini bisa mensejahterakan masyarakat di kawasan pesisir yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Pindah ke informasi berikut, pengelolaan sampah di Kota Kupang mulai didorong melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat pendataan, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat. Hal ini salah satunya dilakukan Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat di Kelurahan Liliba melalui pengembangan sistem informasi bank sampah Liliba. Ketua Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat Kelurahan Liliba, Yosef Leonard Kale, STMSI, pada Senin 14 September mengatakan, digitalisasi dibutuhkan karena pencatatan secara manual dinilai membutuhkan waktu lebih lama. Menurutnya, Siliba dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan bank sampah sekaligus nasabah dalam mencatat setoran sampah yang dapat didaur ulang. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Pagi-pagi kayak begini, mungkin ada yang siapkan sarapan kok. Atau ada yang siap-siap mau antar anak ke sekolah, sekalian langsung ke kantor. Ada yang siap-siap ke kantor sendiri-sendiri. Atau ada yang supi kampus, supi pasar, atau mungkin ada yang baru saja buka pintu rumah dan menikmati udara pagi. Selamat pagi semuanya. Nah, pagi ini Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita mau ngomong tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan ketemu kehidupan ya. Yaitu budaya pastinya. Kalau di Pro 4 sonakan jauh-jauh, kita pasti bawa ngomong soal budaya. Apalagi pagi-pagi begini ini Bapak Mama, Bapak Saudara wajib kita isi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di ketumpung pikiran ya. Kalau dengar kata budaya tuh mungkin yang langsung muncul di kota pemikiran adalah kayak oh pakaian adat atau oh tarian adat, tarian tradisional, oh rumah adat atau bahasa daerah begitu, atau oh tenun. Padahal budaya tuh sebenarnya jauh lebih dekat daripada itu, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Cara ketong menyapa orang tua, cara ketong terima tamu, cara ketong duduk sama-sama dengan keluarga, cara ketong menghormati orang yang lebih tua, terus cara ketong membantu tetangga, atau mungkin cara ketong memasak makanan yang diajarkan dari orang tua, bahkan cara ketong bawa omong menggunakan bahasa daerah begitu. Semua tuh bagian dari budaya. Dan pagi ini beta mau ajak ketong berpikir satu hal nih, Bapak Mama, Bapak Saudara. Kalau bukan ketong yang menjaga ini budaya, siapa lagi? Apakah cukup berharap anak-anak muda akan menjaga budaya? Atau apakah cukup ketong berharap di pemerintah untuk jaga budaya? Atau cukup sekolah yang ajar budaya? Atau sebenarnya budaya itu pertama-tama harus hidup di rumah dan dalam ketumpung kehidupan sehari-hari? Karena ya budaya yang hanya disimpan di museum lama-lama juga hanya jadi kenangan toh. Budaya yang terus dipakai ya, terus diceritakan, diajarkan atau dipraktekkan, itulah budaya yang tetap hidup. Jadi pagi ini ketong sedang bicara tentang budaya dengan bahasa yang terlalu berat. Ketong cuma mau bahas apa yang sudah ketong lakukan untuk menjaga budaya itu sendiri. Ada kok yang mau bergabung di meta di Bapote kali ini ya, bercerita dan beta tentang budaya apa sih yang masih terus dijaga, entah dalam rumah tangga, dalam pergaulan, atau di tempat kerja, begitu ya. Senyum, sapa, salam, begitu mungkin yang sederhana. Beta tunggu buat papa, mama, bapak, saudara, kakak Jong dan kakak Nona di line telepon yang seperti biasa ya. Yang sebiasa gabung pasti sudah hafal di luar kepala nih. 0380 833 499, dan juga di SMS dan WA Pro 4 di 0811 3820 1043.

Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, tahukah katong kalau pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan medium yang tercemar maupun sumber polutannya? Pencemaran tanah menjadi salah satu jenis polusi yang paling umum terjadi. Tanah merupakan fondasi dari seluruh rantai makanan darat. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat proses meresapnya bahan kimia buatan manusia ke dalam ekosistem tanah. Penyebab utamanya seperti kebocoran tempat pembuangan sampah, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri secara ilegal, hingga tumpahan minyak. Ketika zat beracun meresap ke dalam tanah, struktur kimia tanah akan berubah, mematikan mikroorganisme esensial, dan membuat tanah menjadi tidak subur. Tanaman yang tumbuh di atas tanah beracun akan menyerap logam berat atau bahan kimia berbahaya. Saat tanaman tersebut dipanen dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak, racun tersebut akan berpindah dan menumpuk di dalam tubuh, memicu berbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan jangka panjang. Mari, katong jaga katong pun tanah, kurangi plastik, bijak pakai pestisida, dan jangan buang limbah sembarangan. Karena tanah yang sehat, pasti jamin katong pun masa depan lebih sehat.

0: Lu dari tadi duduk melamun, Sa. Ada masalah apa? Cerita di mama, toh.
1: Beta bingung, mama, Mau usaha, tapi modal sone ada. Cari kerja juga susah mati. Beta pasrah, Sa, suh, deng nasib nih, mama.
0: Ailo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah, bukan kau tunggu jatuh dari langit, anak.
1: Tapi katong orang susah, mama. Bisa bikin apa suka tong?
0: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau katong mau maju.
1: Hai. Oke, mama. Beta sone boleh menyerah sebelum berjuang. Besok beta mulai cari peluang baru, Su.
0: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

Ya, mama-mama basudara, kakak nyong dan kakak nona, kadang ketong tuh berpikir bahwa jaga budaya tuh berarti harus bisa menari tradisional atau harus bisa nyanyi lagu daerah atau harus punya kain tenun atau harus tahu semua jenis rumah adat. Padahal sebenarnya tuh sudah begitu ya, sudah selalu begitu. Jaga budaya tuh bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana. Misalnya, masihkah ketong mengajarkan anak menggunakan bahasa daerah? Atau masihkah ketong mengajak anak mengenal makanan tradisional? Nah, ketika ada orang tua atau keluarga yang lebih tua bicara, apakah anak-anak diajarkan untuk mendengar dan menghormati? Lalu ketika ada acara adat, apakah anak-anak hanya datang karena disuruh atau mereka juga diberitahu bahwa makna dari acara tersebut itu apa? Ini nih penting, Bapak, Mama, Mbak, Saudara, karena anak-anak mungkin akan lupa ya dengan apa yang hanya dong lihat begitu, tapi dong akan lebih mudah mengingat sesuatu yang dong alami sendiri. Kalau dari kici sudah mendengar bahasa daerah di rumah, itu bahasa juga akan terasa biasa. Nah, kalau sejak kecil juga mereka makan makanan tradisional dan makanan itu akan menjadi bagian dari kenangan mereka. Kalau mereka melihat orang tuanya menghormati adat dan orang tua, mereka juga belajar bukan hanya dari nasihat tapi dari contoh. Jadi sebenarnya menjaga budaya itu sonde selalu membutuhkan panggung besar, Bapak-bapak, Bapak-saudara. Kadang cukup dimulai dari ruang makan, dari dapur, dari teras rumah, dari percakapan antara orang tua dan anak, dari cara ketong memperlakukan sesama.

Bapak Mama bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate Maluku dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate Maluku
mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air, karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

Ya, Bapak Pemba, Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, satu lagu semangat dari Angga Darmawan ya. Cheese cheese cheese. Nah, ngomong soal cheese cheese cheese. Ini bukan cheese cheese cheese yang lain ya. Beto masih menemani Bapak Mama Bapak Saudara di Bapote dengan topik yang menarik tentang budaya. Nah, Be mau tanya nih, Bapak Mama Bapak Saudara, budaya apa nih dari keluarga apa Bapak Mama Bapak Saudara pun daerah yang sampai sekarang masih Bapak Mama Bapak Saudara pertahankan ya. Bisa bahasa daerah, bisa di pemakanan tradisional, bisa kebiasaan keluarga atau tradisi, atau mungkin satu nasihat dari orang tua yang sampai sekarang masih Bapak Mama Bapak Saudara atau Kakak Nyong dan Kakak Nona dong pegang. Ada kosong deh. Nah, kalau Beta tuh apa ya? Kalau kata Beb Mama atau ya orang-orang tua dulu juga bilang bahwa berdiri di kaki sendiri itu satu perumpamaan, bukan berarti memang ketong berdiri di ketong kaki sendiri itu artinya ketong jangan bergantung pada orang lain. Artinya apapun yang ketong lakukan, usahakan ketong melakukannya sendiri begitu. Jangan sedikit-sedikit tak gantung di orang ya, orang Kupang bilang. Terus apalah ya? Jangan lupa kalau lewat dari orang yang lebih tua atau orang yang lagi duduk berbicara begitu ya, orang-orang tua dong harus permisi, tahu permisi begitu ya, hal-hal sederhana. Tapi kalau masih terus ketong pertahankan, ini menjadi adab yang bisa kita wariskan turun temurun ya. Dan kalau bicara soal budaya tuh, ada satu hal yang menurut beta jangan penting ya, yaitu bahasa. Karena bahasa tuh bukan hanya alat untuk ketong baomong bapak mama bapak saudara. Di dalam bahasa tuh ada cara berpikir, ada cara menghormati, ada cerita, ada sejarah, ada identitas ya. Dan ketong di NTT itu tuh punya begitu banyak bahasa daerah, dan di tengah kehidupan yang semakin modern begini, penggunaan bahasa Indonesia memang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Belum le, sekarang anak-anak juga semakin akrab ya dengan bahasa-bahasa, istilah-istilah dari media sosial. Dong lebih dengar berbagai istilah dari segala sosmed, TikTok, YouTube atau apa permainan begitu. Itu bukan sesuatu yang harus ditolak, tapi jangan sampai karena terlalu sibuk belajar berbagai bahasa dari luar, ketemu anak-anak dong justru sonde kenal bahasa dari depung rumah sendiri. Sonde salah ya, anak-anak belajar bahasa Indonesia, sonde salah belajar bahasa asing. Tapi kalau bisa banyak bahasa, kenapa harus kehilangan bahasa sendiri? Begitu toh. Bahasa daerah justru sonde harus digunakan dalam setiap situasi. Oh, Bapak Mama Bapak Saudara, kalau di beta pemertua pun rumah tuh memang hampir setiap hari masih pakai bahasa Sabu. Begitu. Jadi memang sudah diturunkan sampai ke cucu-cucu juga bahwa kayak ada istilah-istilah tertentu atau pembicaraan-pembicaraan tertentu yang kayak kalau anak-anak sonde usah terlalu dengar begitu ya, bisa pakai bahasa Sabu begitu. Ada kunci-kuncinya sendiri, kode-kodenya. Ya, tapi ya setidaknya ketemu anak juga tahu ya, ini bahasa dari tanah tempat beta berasal begitu. Dan kalau dong juga belum bisa pakai itu bahasa dengan lancar, senapa apa, yang penting ada proses di sana untuk mengenal. Karena sesuatu yang sonde pernah diperkenalkan tuh bapak mama bapak saudara, bagaimana mungkin akan dicintai? Betul kok, benar. Dan sesuatu yang sonde dicintai, bagaimana mungkin akan dijaga?

0: Ami, seberapa minggu nih beta lihat lu batuk sa terus. Jang sampai lu kena TBC nih.
1: Sondea, be begini nih pas be pulang dari kampung. Jo, beta batuk sampai sekarang.
0: Ai, Arni, lupa otak tuh. Kenapa pikiran sempit begitu? Lebih baik lu periksa suhu di puskesmas supaya bisa deteksi dini kalau lu kena TBC, nah bisa cepat diobati tuh.
1: Aduh, lu jangan buat be takut dong. Oh, kalau begitu nah besok be periksa dong.
2: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah mikrobakterium tuberkulosis dan dapat menyerang paru-paru, otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Adapun gejala TB, biasanya batuk kronis lebih dari 2 minggu, bisa disertai dahak atau darah, demam, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, berkeringat pada malam hari, nafsu makan menurun, nyeri dada, dan sesak napas. Jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC, segeralah berkunjung ke dokter atau faskes terdekat. Ingat, penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalisir resistensi bakteri maupun komplikasi yang berakibat.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR terus kasih kuat infrastruktur penyediaan air bersih untuk menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung panjang pada 2026. Kepala Dinas PUPR Kota Kupang Maksi Detan pada waktu lalu mengatakan penyediaan air baku menjadi salah satu kebutuhan penting yang harus ditangani secara berkelanjutan. Sonde hanya saat terjadi kekeringan. Salah satu langkah konkret PUPR Kota Kupang pada 2026 adalah pembangunan 8 sumur bor. Menurut Maksi, lokasi pembangunan telah ditentukan berdasarkan pemetaan kebutuhan yang dilakukan bersama Perumda Air Minum Kota Kupang. Pindah ke informasi berikut, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Nusa Tenggara Timur memamerkan sejumlah produk inovasi dalam Rakerda 1 di Kupang pada Selasa 22 September. Ketua DPD IWAPI NTT Ince Sayuna mengatakan beberapa produk unggulan sudah dikembangkan lewat kolaborasi lintas pihak. Di antaranya beras Nona Bena hasil kerjasama Dengbang NTT, pengolahan air laut menjadi air tawar bersama Dinas PUPR NTT, garam beriodium hingga anggur untuk perjamuan kudus yang melibatkan perempuan gemit dan pemerintah Kabupaten TTS. Ince menyebut IWAPI NTT telah melatih sekitar 700 pelaku UMKM untuk pemanfaatan digital dan berencana membuka galeri sebagai pusat promosi produk pengusaha perempuan NTT. Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi menambahkan 96% anggota IWAPI adalah pelaku UMKM. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

dada yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

Pantai Batu Nona adalah salah satu dari deretan pantai di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini sangat indah dengan hamparan pasir putihan halus dan batu karang menghiasi bibir pantai. Pantai ini memiliki legenda yang kuat di masyarakat. Di balik keindahannya, Pantai Batu Nona menyimpan kisah pilu dan mistik. Dikisahkan menurut warga setempat, dulu ada seorang gadis yang sengaja terjun dari atas tebing batu karang dengan ketinggian 15 meter karena patah hati diputus hubungannya oleh sang kekasih. Alasannya, hubungan dua sejoli ini tidak direstui orang tua.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, siapa ya? Nak Christine, kok tumben kesini siang-siang? Mari, mari masuk nak.
0: Makasih tante, Bellanya ada?
1: Oh Bella, ada di kamarnya barangkali. Sebentar ya, tante panggil dulu. Silakan duduk ya nak Christine.
0: Iya tante, makasih.
1: Bella, Bella sayang.
2: Mama, ada apa, Ma?
1: Sayang, di depan ada temanmu, Christine.
2: Oh, siapa, Ma? Christine? Kenapa ya siang-siang dia datang?
1: Wah, kalau itu sih, Mama kurang tahu. Coba Bella ke depan dulu, temui dia. Barangkali ada sesuatu yang penting.
2: Okelah, Ma. Makasih ya, Ma.
1: Iya, sayang. Mama ke kamar dulu ya. Mama istirahat dulu ya, nak.
2: Iya, Ma. Ada apa ya? Christine kesini siang-siang.
3: Hai Chris.
0: Oh, hai Bella. Maaf ya, beta ganggu waktu istirahatnya kok.
2: Ah, Sondeju. Memangnya ada apa nih siang panas begini? Datang pi beta pun rumah. Ada yang penting kok.
0: Sebenarnya
2: kenapa su jadi gugup begitu? Sebenarnya ada apa?
0: Sebenarnya dia mau ajak lu di pantai. Yang terbawa serius begitu dong lo, ha.
2: Aduh Krise, lu bikin beta jadi gugup sa. Memangnya dalam rangka apa ajak beta di pantai nih?
0: Besok kan ada perpisahan dengan Andra toh. Ketemu ketua kelas yang mau pindah di Malang tuh. Jadi beta datang ke sini untuk kasih tahu lu supaya bisa bergabung begitu. Sekalian beta mau kasih tahu kalau kontribusi dari Kotong tuh 10.000 per orang untuk acara perpisahan besok.
2: Oh, begitu. Hi, beta pikir ada masalah apa koe. Tapi Kotong mau pi pantai mana nih?
0: Pantai yang dekat-dekat sini, sa, Pantai Batu Nona. Ikut toh?
2: Oh, oke deh kalau gitu. Beta ikut. Besok kan pas libur toh, jadi daripada duduk sendiri-sendiri di rumah, beta ikut gabung, sa.
0: Oke, sip. Kalau begitu, beta pulang, sue. Tapi...
2: Tapi apa, Le, Chris?
0: Uang kontribusi untuk perpisahan Andra bisa ambil sekarang, kok. Soalnya mau dipakai untuk beli souvenir. Ya, hitung-hitung buat kenang-kenangan untuk Andra dari kotong semua teman sekelas, toh.
2: Oh, iya ya. Sebentar, eh. Be ame.
0: Oke.
2: Ini Chris uangnya.
0: Oke, makasih ya Bel. Sampai jumpa besok ya. Dah. Oke.

0: Teman-teman, terima kasih ya buat semua yang sudah mau menghadiri pesta perpisahan dengan Beta di Pantai Batu Nona. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
1: Wih, Andra, ternyata lu pandai berpantun, Jo.
0: Ah, sandai juga, Chris. Ini hanya ungkapan hati Sa buat teman-teman yang sudah datang ke acara perpisahan dengan Beta. Chris, kenapa kok Bella dari tadi diam, satu?
1: Mungkin dia sedih mau pisah dengan lu, Andra.
0: Sedih? Ah, lu bisa, Sa, Chris.
1: Cie-cie.
0: Bentar ya, Chris. Beta ke Bella dulu.
1: Silahkan, Pak Ketua Kelas. Hati-hati, jangan sampai nangis anak orang ya, gara-gara patah hati.
0: Hus, sembarang, Sa. Hai, Bel.
2: Hai, Andra.
0: Kenapa duduk melamun sendiri di sini, Bel? Padahal kawan-kawan yang lain dong ada sibuk berfoto di patung Batu Nona tuh. Itu. Lihat Christine paling heboh tuh di sana.
2: Christine kalau soal foto-foto memang heboh gayanya, Ndra.
0: Terus
2: apanya, Ndra?
0: Beta pun pertanyaan tadi belum dijawab, Bel. Kenapa Sonde ikutan gabung dengan Christine dan kawan-kawan yang lain?
2: Bukannya Sonde mau gabung, Ndra. Tapi tiap kali kesini, cerita dan aura sedih dari patung itu sepertinya terasa sekali.
0: Cerita dan aura sedih patung Batu Nona? Maksudnya?
2: Jadi begini, Ndra. Menurut cerita dari penduduk sekitar, di balik keindahan Pantai Batu Nona ini punya legenda sendiri yang cukup memprihatinkan.
0: Oh ya? Wah, menarik juga rupanya pantai ini. Selain indah, ternyata menyimpan legendanya sendiri. Kamu tahu ceritanya, Bel?
2: Kamu mau dengar?
0: Kalau diceritakan ya boleh.
2: Jadi begini, Indra. Ceritanya kenapa sampai pantai ini dinamakan Pantai Batu Nona? Karena pada zaman dahulu, ada seorang nona yang mencintai seorang pria. Dongduo sebuah janji Sonde akan hidup tak pisah. Tapi suatu hari

0: Nona?
1: Iya, Nyong. Ada apa? Sepertinya gelisah sekali.
0: Jadi begini, Nona. Nona tahu sebenarnya Beta ini cinta dan sayang sekali dengan Nona. Tapi
1: kenapa, Kakak Nyong?
0: Sebenarnya berat sekali buat Beta ya, Nona. Jadi kemarin kakak orang tua panggil kakak. Terus mereka bilang, "Nyong, kami ingin kamu menikah secepatnya."
1: Hah? Menikah? Jadi kakak Nyong mau lamar Beta?
0: Bukan begitu, Nona. Jadi kakak memang akan menikah, tapi dengan jodoh yang kakak orang tua sudah siapkan.
1: Apa? Jadi maksudnya ketempung hubungan selama ini sonde ada arti kok? Kakak Nyongi pun jahat leh. Sungguh jahat. Beta benci Kakak Nyong.
0: Bukan begitu, Nona. Bukan begitu.
2: Nona, tunggu. Jangan pergi dulu. Dengarkan, Nona. Dengarkan beta pun penjelasan dulu.

0: kemudian terus berlari sampai akhirnya dia sampai di sini, di pantai Batu Mona. Di tengah kesedihannya yang mendalam, di kala senja tenggelam, dia kemudian terjun ke laut lepas. Di sana, di tempat patung Batu Nona itu berada.
1: Hah? Jadi, dia bunuh diri karena patah hati kok?
0: Yah, begitulah menurut legendanya, Andra. Konon, waktu ditemukan, jasadnya sudah berubah menjadi sebuah batu. Makanya, pantai ini dinamakan Pantai Batu Nona.
1: Ai, kasihan, Le.
0: Yandra, sejak kejadian tersebut, warga di sini menganggap pantai ini angker. Konon, setiap menjelang maghrib, roh gadis itu bergentayangan dalam bentuk bayangan seorang perempuan yang sedang duduk di batu karang. Bahkan katanya, suara tangisan pernah terdengar loh oleh pengunjung pantai, sehingga warga menyarankan ke Pantai Batu Nona sebelum jam 6 sore.
1: Ih, seram. Tapi, Bella sudah ada niat bunuh diri karena patah hati, toh?
0: Hah? Apa?
1: Bercanda, Sabel. Ayo, Bel, katong gabung dengan teman-teman lain. Daripada diburu hantu penasaran, ih, seram.
0: Andra, awas, eh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, bapak mama, saudara, kakak nyong dan kakak nona, pemerintah Provinsi NTT memberdayakan masyarakat Desa Noe Baun, Kecamatan Noe Muti, Kabupaten TTU melalui pendampingan dan pemberian bantuan mesin jahit. Nah, ini tujuan supaya pembangunan yang dilakukan pemerintah Provinsi NTT hadir dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat terutama yang berada di wilayah pedesaan. Hal tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena dalam sambutannya pada kegiatan intervensi perangkat daerah atau Dasa Cita Provinsi NTT di Desa Noe Baun yang dipelopori oleh Biro Ekonomi NTT pada Senin 21 September 2026. Nah, menurut Gubernur Melkiades, ya, pemberdayaan terhadap masyarakat Desa Noe Baun ini dengan pemberian mesin jahit itu supaya ini mama-mama, ibu-ibu penenun dong terus produktif. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah Provinsi NTT di tengah masyarakat TTU. Nah, pembangunan Jusonde cukup hanya dilakukan melalui kebijakan dan program di tingkat pemerintah, tapi harus tentunya menyentuh ya kebutuhan masyarakat secara langsung.

Mana'o, tradisi sakral masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu upacara terbesar dalam kepercayaan Marapu. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya menjelang akhir tahun di antara bulan Oktober hingga Desember. Tradisi Mana'o adalah serangkaian ritual adat yang diwariskan oleh masyarakat asli Sumba Barat yang dipercaya sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan leluhur, alam, dan hewan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan fase pembersihan diri, permohonan keberkahan hidup, dan bentuk rasa syukur. Mana'o dilaksanakan di Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigu. Tradisi ini mencakup ramalan nasib dengan menyembelih ayam. Setiap keluarga harus memberikan ayam kepada rato atau tua adat untuk disembelih guna melihat pesan-pesan dari arwah nenek moyang. Jika hati ayam terlihat merah segar, pemiliknya dianggap bernasib baik, begitupun sebaliknya. Melalui tradisi Mana'o, masyarakat menunjukkan solidaritas, menjaga ajaran, dan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur mereka.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak-bapak, Saudara, Kakak Nyung dan Kakak Nona, pertumbuhan ekonomi 5,1% bukan sekedar angka ya. Ini pertanyaannya, apakah pertumbuhan ini sudah terasa di rumah-rumah masyarakat NTT? Ini hal yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ripka Haluk saat menjadi pembina apel kesadaran ASN di halaman Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT pada Senin 21 September kemarin. Dan Wamendagri Ripka menegaskan capaian pertumbuhan ekonomi 5,1% ini merupakan perkembangan positif. Tapi peningkatan ekonomi juga harus disertai ya dengan intervensi nyata untuk menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Dan menurut Gubernur NTT, pemerintah dan dunia usaha harus menjadi dua mesin yang bergerak bersama dan terus membuka ruang investasi, memperbaiki pelayanan dan perizinan, serta berani berinovasi dari kekuatan yang ketong punya, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pariwisata, hingga UMKM.

Kampung adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi tiga buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal meskipun telah...

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 dari Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mendorong pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur untuk bertransformasi dan terus kaskuat inovasi dalam optimalkan berbagai potensi daerah. Ini upaya penting untuk pastikan pemerintah pusat pung program maupun daerah pung program bisa kasih manfaat bagi masyarakat sekaligus dorong pertumbuhan ekonomi. Deju bilang NTT memiliki potensi yang besar baik dari sisi budaya maupun alam. Sebagai wilayah kepulauan, NTT juga punya potensi kelautan yang dapat terus dikembangkan. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui berbagai inovasi supaya bisa dukung ekonomi daerah pung pertumbuhan. Pindah ke informasi berikut, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan penerapan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN sebagai upaya pemerintah menghadirkan data sosial ekonomi yang lebih terpadu. Ini penjelasan disampaikan Kepala BPS Provinsi NTT Matamira Kale pada RRI Kupang, dan ia menjelaskan DTSEN dibentuk karena sebelumnya terdapat berbagai data yang dikelola kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dengan cakupan, tujuan dan variabel yang berbeda. Ini kondisi berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran bantuan, baik masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tapi sonde dapat maupun sebaliknya. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.